0: Baiklah pendengar, di Bovan di Galan sekitarnya Tandawang itu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah kami sampaikan, nanti pukul 9 ini kami akan hadirkan siaran langsung jalannya ibadah dari Gereja GPI Betel Tanah Merah. Hingga saat ini juga masih menanti hubungan kami di masih menanti, dan tentunya segala lagu rohani masih terus hadir menemani Anda. Dan saudara, akhirnya saya Indah mohon undur dari ruang dengar Anda. Anda akan ditemani oleh rekan Tari dari pukul 9 hingga pukul 14 siang nanti. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, dan tentunya sesumberkati kita semuanya.
1: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Sukartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda mengikuti jalannya silang ibadah dari Gereja GPI Bethel Tanah Merah.

Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami, mengaku bahwa di sepanjang hidup ini kami sering melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama-Mu. Kami sering berbicara tentang mengasihi Tuhan, dan sebab itu kami mohon

tapi kami tidak setia untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami berbicara tentang kehendak-Mu yang agung, tetapi kami lebih cenderung untuk mengikuti kehendak pribadi kami.

anugerah pengampunan dosa. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bukan untuk seterusnya Ia menuntut, dan bukan untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita.

0: Bapak Ibu Saudara Jemaat, bahkan pendengar setia RRI Bovendigul, hari ini dalam ibadah minggu kedua, kita bersama akan membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari bersama, kita ada dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Amin.
1: Kebenaran firman Tuhan saat minggu pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, pasal 3 ayatnya yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil

0: air buah anggur. Demikianlah firman Tuhan.
1: Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.

Bapak Ibu Saudara Jemaat serta pendengar setia RRI Bukan Digul yang Tuhan Yesus kasihi, shalom. Selamat pagi bagi kita semua yang boleh ada dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah menyertai dan memberkati kita di sepanjang satu minggu kemarin. Kita ada dengan berbagai tugas dan tanggung jawab kita, dan hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan dan mempersembahkan kepadanya apa yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara Jemaat, banyak orang Kristen yang memisahkan kehidupan rohani dan kehidupan finansial. Kalau kita bicara tentang finansial, maka Bapak Ibu sudah bisa membayangkan apa yang kita bicarakan. Bahwa seringkali orang berpikir yang namanya hal-hal rohani itu hanya terjadi di dalam lingkungan gereja. Berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab, itulah kehidupan rohani yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sementara hal-hal yang menyangkut urusan ya keuangan, urusan bisnis, urusan usaha, urusan hari-hari yang kita jalani itu adalah urusan dunia yang tidak ada hubungannya dengan iman. Tentu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berangkat dari apa yang saya sampaikan hari ini, kebenaran firman Tuhan yang kita baca menunjukkan hal yang sebaliknya tentang bagaimana kita mengelola keuangan. Itu adalah merupakan cerminan dari kualitas iman kita dan seberapa dekat kita dengan Tuhan sebagai sumber segala sesuatunya. Tema kita untuk minggu ini Bapak Ibu Saudara, memberi dengan sukacita. Sedangkan untuk tema sepanjang bulan Juni, Saudara, memberi dengan sukacita. Sedangkan untuk tema sepanjang bulan Juni ini adalah mengelola keuangan sebagai wujud iman dan tanggung jawab kepada Allah. Bapak Ibu Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kebenaran firman Tuhan telah kita baca bersama, Amsal pasal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Bagian ini tentu saja merupakan bagian yang sudah sering kita dengar. Tapi selalu saya sampaikan bahwa yang namanya firman Tuhan, ia selalu baru. Roh Kudus menolong kita untuk memahami apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita baca,

kesaksian baru kepada kita untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab kita kepada Allah sebagai wujud iman yang kita nyatakan dalam hidup kita. Dan salah satu fokus yang akan kita bicarakan bersama, yang akan kita dengar bersama di hari ini adalah tentang sikap kita sebagai orang-orang percaya yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan pada ayatnya yang ke-9a katakan di sana, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bahwa ini adalah bentuk dari tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Dan kita tahu sebenarnya semua yang kita miliki dalam hidup bukanlah menjadi milik kita. Karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Yang Tuhan titip bagi Tuhan, bagi kita. Yang Tuhan beri bagi kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu kalau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, kata hartamu di sini menunjuk pada segala apa yang kita miliki dalam kehidupan ini. Baik itu tentang aset kita, pendapatan kita, apa yang kita miliki, apa yang kita dapati di dalam kehidupan ini. Semua itu sesungguhnya adalah merupakan harta yang kita miliki, yang kita dapat, yang kita peroleh dengan semua usaha yang kita kerjakan. Baik itu melalui pekerjaan kita, usaha kita, bahkan segala hal yang kita lakukan dalam upaya untuk mendapatkan harta itu. Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita? Jawabannya tentu saja bahwa karena pada dasarnya semua harta itu adalah milik Tuhan yang ditetapkan, yang dititipkan, yang diberikan kepada kita semua. Dalam konsep teologi Kristen Bapak Ibu Saudara, bahwa sesungguhnya kita ini bukan pemilik. Kalau istilah-istilah kan pemilik itu owner ya Bapak Ibu. Kita bukan owner, kita bukan pemilik. Tetapi sesungguhnya kita hanyalah pengelola. Kita hanyalah manajer yang Tuhan kasih kepada kita kesempatan untuk mengelola segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Dan karena itu sebagai seorang manajer yang baik, memang ia harus mengelola seluruh keuangannya itu sesuai dengan kemauan pemiliknya dan bukan sesuai dengan egonya sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa sebagai seorang manajer yang baik, ia harus mengelola keuangan sesuai dengan kemauan pemiliknya dan bukan sesuai dengan apa yang ia inginkan, apa yang ia mau, dan berdasarkan egonya sendiri. Dan sesungguhnya ini adalah merupakan bagian dari wujud iman dan tanggung jawab kita. Bahwa mengelola keuangan dengan iman berarti kita tidak menggunakan uang itu secara sembarangan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita bertanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga, membayar utang, tidak boros, dan hal-hal lain yang kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dan semua itu tentu harus diatur dengan baik dan benar. Sehingga pada waktunya, dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita mampu untuk melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ketika mengatur keuangan dengan baik dan benar, sesungguhnya itu adalah bentuk wujud ibadah kita kepada Tuhan yang mempercayakan segala sesuatunya kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayatnya yang ke-9b dikatakan di sana, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Tentu saja bagian ini mau menjelaskan kepada kita bahwa prioritas utama dalam keuangan adalah memberikan yang pertama kepada Tuhan sebagai wujud dari iman kita kepada-Nya. Bahwa prinsip haul hasil pertama adalah ujian iman terbesar dalam setiap keuangan yang kita dapati, dalam setiap kerja usaha yang kita lakukan. Bahwa memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak
mengajak kita untuk merenungkan apa yang selama ini telah kita lakukan. Ketika kita mendapatkan gaji, ketika kita mendapatkan upah atas semua hasil kerja usaha kita, lalu semua itu kita peroleh, apa hal pertama yang kita pikirkan? Ketika kita mendapatkan gaji, ketika kita mendapatkan upah, apa hal pertama yang kita pikirkan ketika semua itu kita dapat? Apakah kita memprioritaskannya untuk membayar tagihan kita? Apakah kemudian kita memprioritaskan untuk membelanjai apa yang menjadi kebutuhan kita di bulan lalu yang belum sempat kita belanjakan? Karena di bulan ini kayaknya prioritas utama ya kita belanja dulu, karena itu bulan kemarin belum sempat belanja. Atau kita memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan dari hasil pertama yang kita dapati, dari hasil pertama yang kita peroleh dengan setiap pekerjaan usaha yang kita lakukan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, mengelola keuangan sebagai wujud iman berarti kita berani untuk menempatkan Tuhan di yang nomor satu. Sekali lagi, mengelola keuangan adalah sebagai wujud iman kita yang berani untuk menempatkan Tuhan di nomor satu. Kita menyisihkan persembahan kita, perpuluhan kita di awal dan bukan di akhir dari sisa-sisa kebutuhan yang telah kita belanjai. Ini yang harus kita ingat dan kemudian kita renungkan dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena ketika kita mendahulukan Tuhan, sebenarnya kita sedang menyatakan iman kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, aku mempercayakan kehidupan kedepanku kepada Tuhan. Dan sisa yang ada padaku, persembahkan. Dan biarlah Tuhan mengatur segala sesuatunya, sehingga di bulan ini, di minggu ini, segala yang saya perlukan, segala yang saya butuhkan, semua itu Tuhan cukupkan bagi saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang bahwa sikap hati yang utama dalam setiap pemberian kita yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus didasari dengan sikap hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang penuh dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa memberikan hasil pertamanya jika ia tidak memiliki sukacita dalam hidup? Jika kita memberi karena terpaksa, karena merasa dituntut, atau karena takut sesuatu terjadi pada kita, maka sebenarnya pemberian itu kehilangan maknanya bagi kita, tetapi juga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena itu sekali lagi, ketika kita belajar untuk memberi dengan sukacita, sesungguhnya hal pertama yang kita tahu, harus kita sadari, bahwa ketika kita memberi dengan sukacita, itu karena Tuhan sudah lebih banyak memberikan kepada kita terlebih dahulu. Tuhan sudah memberi kepada kita. Pertanyaannya, Tuhan memberi apa? Banyak, Bapak Ibu Saudara. Yang paling utama adalah nafas hidup, kekuatan, kesehatan. Yang masih Tuhan beri, yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat bekerja, kita dapat berusaha, dan melakukan segala sesuatunya sampai di hari ini. Bahwa ketika kita bisa memberi dengan sukacita, itu juga adalah merupakan sebuah hak istimewa yang Tuhan beri untuk bisa terlibat dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu

apa yang menjadi aset kita yang bisa kita persembahkan. Tapi sesungguhnya ketika kita memberi kepada Tuhan, jangan lupa bahwa waktu kita itu juga kita bisa

berikan yang terbaik kepada Tuhan, ataukah kita sibuk dengan hal-hal lain? Sehingga ketika kesempatan kita memberikan persembahan waktu yang terbaik kepada Tuhan, kita sudah lelah, kita sudah capek, dan tidak lagi fokus untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Catatan ini penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sukacita itu muncul karena kita memberi dengan dasar kasih, dan bukan karena dasar kita berbisnis dengan Tuhan. Kadang-kadang bilang, kasih saya untuk Tuhan, banyak-banyak pasti juga Tuhan limpahkan berkat bagi saya. Semua itu adalah bagian yang memang harus kita sadari, bukan kita memberi supaya Tuhan memberi kepada kita, tetapi kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu diberi oleh Tuhan. Hal-hal yang tadi telah saya sampaikan. Dan ini menjadi catatan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti ibadah dalam ibadah minggu di gedung gereja, juga bagi pendengar setia RRI Wovendigul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika segala sesuatunya itu kita lakukan dengan hati yang memberi dengan sukacita, maka ada dampak iman dan ketaatan yang Tuhan beri kepada kita. Dampaknya itu adalah pada ayatnya yang ke-10. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi dengan penuh sampai melimpah-limpah. Ini adalah sebuah janji pemeliharaan Allah yang pasti bagi kita. Bahwa ketika kita bertanggung jawab mengelola keuangan dan memberi dengan sukacita, Tuhan menyatakan janjinya. Bahwa sesungguhnya ini bukanlah sebuah, ya kadang-kadang Bapak Ibu mungkin dengar ya, teologi kemakmuran. Ini bukanlah sesuatu yang instan, yang langsung sekejap kita dapati itu dalam hidup. Tetapi mau mengingatkan kita tentang yang namanya prinsip tabur tuai, yang sesungguhnya kita lakukan sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang murah hati dan taat mengalami kekurangan. Karena itu ia menjanjikan lumpung-lumpung kita akan diisi dengan penuh sampai melimpah-limpah. Ini berbicara tentang kecukupan, kedamaian, dan berkat yang tidak hanya berupa uang tunai, melainkan perlindungan Tuhan, kesehatan, dan juga kebahagiaan yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang. Kalau orang, ya kita lihat, hal-hal yang bahagia, itu kita yang tentukan, Bapak Ibu. Tidak berarti bahwa hanya karena kita dengan harta, kita dengan jabatan, kita dengan berbagai hal yang kita banggakan sebagai manusia, lalu kita menjadi orang-orang yang bahagia. Kebahagiaan itu, sesungguhnya, mari kita belajar. Bahwa kebahagiaan itu akan menjadi bahagian kita dalam yang namanya kesehatan. Di dalam yang namanya kebahagiaan, perlindungan, penyertaan, pertolongan Tuhan, yang kita yakini tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kita. Selalu baru setiap pagi, rahmat Tuhan itu Tuhan nyatakan kepada kita. Dan olehnya Bapak Ibu Saudara pendengar setia RRI Wovendigul, dalam menjalani kehidupan kita di sepanjang minggu ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana langkah hidup kita untuk tetap menyatakan wujud iman kita kepada Tuhan dalam tanggung jawab kita dan dengan memberi sukacita atas apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Catatan yang pertama, tentu saja di tengah berbagai keadaan dan situasi, bahkan juga kehidupan dengan gaya manusia yang akhir-akhir ini kelihatannya itu ya elit, mau tampil wow, gak ada istilah begini, orang yang kaya mereka tuh biasa-biasa saja.

hebat, dia ini luar biasa, dia ini wow, dan orang menganggap itu sesuatu yang wow, bagus ya. Tapi bahwa sesungguhnya hal-hal yang kita tampilkan, kalau hanya sekedar kamuflase, tentu saja itu akan membuat kita juga menjadi tidak tenang dalam hidup ini. Dan karena itu kita belajar untuk mengevaluasi perjalanan hidup kita dengan setiap apa yang kita lakukan, dengan gaya hidup kita, dan kita buat anggaran-anggaran yang sesungguhnya kita yakini itu dalam iman Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan bagi kita. Olehnya berhenti untuk kemudian menjadi orang-orang yang hanya demi gengsi, hanya demi tren kita melakukannya dan memperlihatkan itu kepada orang lain. Buatlah catatan keuangan yang bertanggung jawab. Hormati Tuhan dengan cara tidak melakukan hal-hal yang hanya karena kebutuhan konsumtif kita. Lalu di bahasa mengatakan terpasang daripada tiang. Ini hal-hal yang bukan menjadi sesuatu yang sekedar hanya disampaikan, tapi ini menjadi catatan, menjadi perenungan bersama kita, supaya di tengah situasi ekonomi secara global yang makin membuat kita juga merasakan dampaknya, kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tuhan tidak melarang kita kaya, Tuhan tidak melarang kita berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, memenuhi semua apa yang kita perlukan. Tapi yang diminta dari kita hikmat yang selalu ada pada kita, sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh itu, kita bisa manfaatkan itu bukan hanya untuk kita, tapi seperti yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai orang-orang percaya. Kita ada di tengah-tengah dunia ini untuk diberkati dan menjadi berkat bagi kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari coba praktekkan dalam kehidupan kita prinsip pertama setiap apa yang kita dapati dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita memperoleh pendapatan, mari yang utamakan adalah bagian yang harus kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mungkin memang karena situasi dan keadaan ekonomi, kadang kita ragu, kadang kita cemas untuk perjalanan kehidupan kita di sepanjang bulan yang akan kita lewati. Lalu kalau sudah potong ini, lalu kemudian ada hal-hal kebutuhan-kebutuhan lain yang memang setiap bulan rutin itu kita keluarkan, aduh kayaknya kurang ini, nanti sampai akhir bulan nanti sudah cukup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sendiri secara jelas menyampaikan kepada kita, ketika kita memuliakan Tuhan dengan semua yang kita peroleh, dengan semua yang kita dapat, dengan hasil pertama dari segala penghasilan yang kita peroleh, maka janji Tuhan akan Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan sendiri mengatakan, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya itu akan ditambahkan kepadamu. Prinsip ini penting, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak tergantung atas situasi ini, lalu kemudian kita, ya, tadi saya sampaikan, putus asa, kita hilang harapan. Tapi percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan lihatlah Tuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan. Bukan secara berkelebihan, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan cukupkan apa yang kita butuhkan. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah bagaimana dalam hidup kita sikap hati saat kita memberi kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bahwa saat setiap waktu dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari dengan penuh senyum dan berdoa kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan, terima kasih saya masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk memberi dalam menopang pekerjaan pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia. Itulah yang akan terus membuat kita bersuka cita dalam memberi kepada Tuhan, karena kita tahu segala sesuatunya berasal daripada Tuhan dan kita memberikan yang terbaik kepada-Nya. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara serta pendengar setia RRI Bovendigul yang Tuhan Yesus kasihi, bagian terakhir dari seluruh apa yang saya sampaikan lewat khotbah di hari ini mengingatkan kita bahwa harta, kekayaan, bahkan uang di tangan orang yang tidak beriman
ia akan menjadi berhala atau mamon yang bisa saja mengendalikan hidupnya. Namun harta, uang, dan segala sesuatu yang kita miliki di tengah dunia, ketika ada di tangan orang yang beriman dan bertanggung jawab, itu akan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ia akan mendatangkan kebaikan dan berkat bagi sesama di tengah-tengah dunia ini. Mari kita kelola setiap apa yang Tuhan titipkan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Mari kita kemudian melakukannya dengan sukacita, karena Tuhan telah melakukan yang begitu besar bagi kita sebagai milik kepunyaannya. Ketika semua itu kita lakukan dengan setia, Bapak Ibu Saudara, maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara rohani yang jauh lebih besar dari apa yang selama ini kita lihat di dalam kehidupan yang kita jalani sampai di hari ini. Percayalah bahwa di setiap musim kehidupan, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik, asal saja kita juga mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang semua untuk berdiri. Dan bersama kita akan ada dalam pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dibaptis daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha.

saudara jemaat serta pendengar RRI Boh Pendigu, saat ini kita akan ada dalam doa. Mari kita berdoa. Kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami, kami datang membawakan segala ungkapan syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas karya Tuhan yang besar bagi kehidupan kami sampai di hari ini Tuhan. Kami boleh ada sebagai persekutuan umat-Mu yang ada di Jemaat Bethel dalam ibadah bersama di minggu kedua bulan Juni ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ketika kami boleh bekerja, berusaha, melakukan berbagai aktivitas kami hari lepas hari. Dan di hari ini Tuhan, kami umat-Mu yang datang dalam doa kami sebelum kami menaikkan semuanya. Kami mohon ampun Tuhan atas semua salah dan dosa yang kami lakukan, sehingga itu tidak akan menjadi penghalang bagi kami untuk menaikkan semua doa permohonan kami. Tuhan terima kami dengan semua yang kami persembahkan, biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu. Di pagi hari ini Tuhan berdoa kami bagi pemerintah bangsa dan negara kami, diberkati mereka sebagai para pemimpin, dari pusat sampai pelosok tanah air. Pemerintah kami yang ada di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Boh Pendigu, bahkan sampai di distrik dan kampung-kampung yang ada, diberkati mereka. Segala sesuatu yang mereka lakukan, biarlah hikmat Tuhan menolong supaya di tengah situasi dan kondisi kehidupan bersama di bangsa dan negara ini, biarlah semuanya akan membawa kehidupan yang baik bagi kami sebagai masyarakat, baik di Indonesia, di Provinsi Papua Selatan, bahkan juga di Kabupaten Boh Pendigu. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk ada dalam posisi-posisi penting di pemerintahan, secara khusus di Boh Pendigu, baik sebagai kepala dinas, bahkan juga dengan semua tugas tanggung jawab sebagai pimpinan di setiap instansi yang ada. Tuhan memberkati, menolong kehadiran mereka di sana mampu untuk menjadi terang Kristus yang lewat setiap tindakan, perkataan mereka, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan sebagai anggota dewan, baik juga provinsi, bahkan juga kabupaten. Tuhan memberkati mereka. Anak-anak Tuhan sebagai TNI Polri, Tuhan juga memberkati. Kami serahkan seluruh tanggung jawab pemerintahan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan merahmati dan memberkati mereka semua. Bapa di sorga, di saat ini Tuhan kami berdoa bagi gereja Tuhan di Indonesia, di tanah Papua, secara khusus lembaga GPI Papua. Tuhan memberkati majelis pekerja sinode, majelis pekerja klasis, secara khusus majelis pekerja klasis Boh Pendigu. Diberkati Bapak Ketua bersama dengan Wakil-Wakil Ketua dan semua anggota MPK yang ada. Biarlah dalam tanggung jawab seperti yang menjadi bagian dari seluruh program yang telah ditetapkan dalam rapat kerja klasis, dalam hadirat dan pertolongan Tuhan, semuanya dapat dilakukan dengan segala baik di dalam anugerah-Mu, sehingga semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk semua yang boleh bersama ada dalam tanggung jawab di klasis, baik sebagai Yayasan Pendidikan Kristen, sebagai Koperasi Ora et Labora, bahkan usaha dan semua program untuk pendidikan yang sementara ini dilakukan di kelas Boh Pendigu. Jemaat Cahaya Kasih, baik sebagai siswa, bahkan siswa-siswa baru yang telah mendaftar, dan juga para guru yang ada, diberkati semua yang mereka persembahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan mereka senantiasa ada di dalam anugerah-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan berdoa kami bagi umat Tuhan yang ada di Jemaat Bethel Tanah Merah. Diberkati mereka dengan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai orang tua, anak-anak dalam pendidikan, anak-anak muda dengan semua tugas dalam usaha-usaha mencari nafkah, bahkan orang tua yang sudah ada dalam masa lanjut usia. Tuhan Yesus berkenan memberkati. Kami sadar sepenuhnya Tuhan bahwa hidup ini kami boleh jalani sampai di hari ini bukan karena kami, tapi karena anugerah-Mu yang selalu Tuhan nyatakan. Ajar kami Tuhan, seperti yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar di hari ini, selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengan penuh sukacita kami terus melakukannya seperti yang Tuhan mau, supaya hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, pergumulan-pergumulan kami sebagai majelis jemaat di Jemaat Bethel Tanah Merah, Tuhan berkati sebagai pendeta, penatua diaken, vikaris, bahkan semua unsur pelayanan yang ada di jemaat ini. Satukan kami Tuhan dalam kerja bersama untuk tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sehingga dari sana dengan semua yang boleh kami lakukan dalam pelayanan ini, Tuhan memberkati kehidupan kami semua.
Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa kepada-Mu di pagi hari ini membawakan kehidupan umat-Mu yang di hari ini membawakan perpuluhan mereka, 5 keluarga yang memberikan perpuluhan, diberkati mereka dengan setiap usaha kerja, dan dari apa yang mereka peroleh mereka persembahkan dan mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Kiranya ini boleh menopang seluruh proses pelayanan di dalam jemaat, bahkan juga di lingkup IPI Papua. Bapa di sorga, kami juga membawakan syukur hasil usaha dari satu keluarga. Biarlah apa yang menjadi usaha mereka, Tuhan memberkati, dan hidup mereka senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan. Kami juga membawakan pengucapan syukur dari satu keluarga dengan semua yang boleh mereka alami dalam hidup. Kiranya Tuhan juga memberkati, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang Tuhan buat baik bagi mereka. Dan biarlah kehidupan mereka senantiasa Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, dan segala sesuatunya boleh dikerjakan di dalam anugerah-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami juga bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan dalam semua usaha yang mereka lakukan secara khusus, bersama dengan kehidupan keluarga dari Bapak Pikodemu Tangalayu ketika anak kekasih Christian Tangalayu boleh dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan bintara TNI Angkatan Darat. Diberkati semua usaha, bahkan juga proses ketika ia mengikuti pendidikan sampai selesai, tetap menjadi anak Tuhan yang menjadi teladan bagi semua orang. Ya Allah Bapa di sorga, semua kami yang beribadah di pagi hari ini, Tuhan berkati kami yang datang membawakan segala ungkapan syukur kami, bahkan juga doa-doa, permohonan, pergumulan, beban-beban hidup. Tidak ada satupun yang bisa kami tutup di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Diberkati semua kami, dan biar kami melangkah memasuki usbu yang baru dengan penuh sukacita sambil menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Pergumulan umat-Mu untuk kondisi-kondisi kelemahan tubuh yang mereka alami, Tuhan juga memberkati Ibu Herlina Toni, Bapak Nabot, bahkan umat-Mu yang lain yang juga ada dalam pergumulan-pergumulan untuk kesembuhan mereka. Ibu Teti Simanjuntang, Tuhan berkati bahwa dalam semua proses pemulihan yang Tuhan beri, biarlah mereka semakin sehat dan anugerah Tuhan terus melimpah dalam hidup mereka hari lepas hari. Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi Kepala RRI Kota Bigul bersama dengan semua staf dan karyawan yang ada. Diberkati mereka dalam tugas-tugas penyiaran yang mereka lakukan. Biarlah melalui mimbar di pagi hari ini Tuhan, apa yang mereka lakukan akan menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi kehidupan rohani anak-anak Tuhan, secara khusus yang ada di bawah Bendigul ini Tuhan. Kami semakin beriman sehingga berbagai hal-hal duniawi yang kami lakukan, kami berusaha untuk meninggalkannya dan berbalik kepada Tuhan, supaya kami diberkati dan kehidupan kami senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan serahkan seluruh kehidupan kami memasuki usbu yang baru Tuhan. Kasih dan anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami hari ini.

mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah

tenangkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara.

Melalui digital platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya tarik kembali menemani Anda dalam Lintas Siang Bu Fendi Gul edisi Minggu 14 Juni 2026. Pendengar, baru saja Anda ikuti ya silang ibadah Minggu bersama dengan Gereja GPI Bethel Tanah Merah. Dan selanjutnya kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya ya hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami akan kembali hadirkan lagu-lagu rohani hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga info-info lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Baik pendengar, saat ini kami hadirkan informasi seputar dengan Piala Dunia 2026 di mana Vinicius selamatkan Brazil dari kekalahan melawan Maroko. Tim nasional Brazil harus puas ya berbagi poin dengan Maroko pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium berakhir imbang 1-1 pada Minggu pagi 14 Juni 2026. Dan hasil tersebut pendengar membuat persaingan grup C masih terbuka ya untuk seluruh peserta. Brazil dan Maroko sama-sama mengawali turnamen dengan satu poin penting. Sejak awal pertandingan, Maroko tampil tanpa rasa gentar menghadapi Brazil, dan Atlas Lions bahkan mampu mengontrol permainan pada sejumlah fase pertandingan. Untuk kepercayaan diri Maroko terlihat ya melalui tekanan yang mereka bangun sejak menit awal. Bilal Elkanous, Brahim Diaz dan juga Ayub Bodi mampu merepotkan lini tengah Brazil. Dan untuk peluang pertama hadir saat Nel El Aino melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun upaya tersebut masih mampu diblok pertahanan Brazil. Dan untuk Brazil sendiri mendengar merespon melalui peluang Igor Thiago ya pada menit ke-14 pertandingan. Dan sundulan penyerang tersebut masih melenceng meski mendapat umpan akurat dari Vinicius Junior. Dan selanjutnya pendengar tekanan Maroko ya akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-21 pertandingan di mana Ismail Saibari sukses membawa Atlas Lions unggul lebih dahulu. Dan gol tersebut pendengar berawal dari umpan terobosan Brahim ke jantung pertahanan Brazil. Dan untuk Saibari kemudian lolos dari kawalan sebelum menaklukkan Alisson. Keunggulan tersebut membuat Maroko semakin nyaman ya memainkan ritme pertandingan, dan mereka juga tampil efektif saat membangun serangan maupun melakukan transisi cepat. Untuk selanjutnya, statistik babak pertama menunjukkan Maroko tampil cukup agresif ya sepanjang pertandingan, dan Atlas Lions ini bahkan mampu menciptakan lebih banyak ancaman dibandingkan dengan timnas Brazil. Saat berada dalam tekanan, pendengar, Brazil mendapat inspirasi ya dari Vinicius Junior yaitu menyerang Real Madrid pencetak gol penyeimbang pada menit ke-32 dan menerima umpan dari Bruno. Vinicius bergerak dari sisi kiri menuju tengah lapangan. Ia kemudian melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau oleh Yasin. Dan kebetulan pada gol tersebut ya menjadi momentum kebangkitan dari Brazil menjelang turun minum. Dan selanjutnya pendengar, Brazil hampir berbalik unggul ya menjelang akhir babak pertama, namun tendangan dari voli Lucas ini berhasil diamankan ya dengan penyelamatan yang gemilang. Dan memasuki pada babak kedua, Brazil tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Kemudian Carlo juga melakukan sejumlah pergantian pemain ya untuk meningkatkan intensitas serangan. Dan itulah ya pendengar hasil imbang ya yang menunjukkan ketatnya nih persaingan yang akan terjadi di grup C di mana Brazil dan Maroko sama-sama memperlihatkan kualitas untuk bersaing lolos ke fase gugur. Untuk hasil tersebut pendengar juga mempertegas ya bahwa status Maroko sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Dan untuk Atlas Lions kembali membuktikan pencapaian mereka pada 2022 ya bukan kebetulan. Dengan satu poin di laga perdana, peluang kedua tim masih terbuka lebar. Dan untuk persaingan grup C dipastikan semakin menarik ya pendengar pada pertandingan berikutnya.

Itulah pendengar informasi seputar Piala Dunia 2026 ya. Anda juga bisa membaca informasi-informasi seputar Piala Dunia lainnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id.

0: Baik pendengar, untuk menemani hari Minggu Anda ya, saat ini kami hadirkan lagu dari Gihon Marel dengan judul Tuhan Selalu Besertaku.
1: Kan Tuhan

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

tahu dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah. Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bahwa

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, pukul 10.55 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di 90.3 dan 97.5 FM. Dan lagu ini ya pendengar, dengan judul Mujizat Itu Nyata dari Idol Divo, menjadi penutup lagu rohani di siang hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan beragam informasi dan juga hiburan hingga pukul 12

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

90,3 dan 97,5 FM masih bersama kami dalam lintas siang Bovendigo hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini pendengar, kami akan menyampaikan informasi lainnya ya terkait dengan pameran Weaving Wonders Angkat Tenun NTT Jadi Kekuatan Ekonomi Kreatif. Informasi ini kami lansir dari portal resmi kami di rri.co.id, di mana Yayasan Bambu Lingkungan Lestari atau YBLL bersama UMA Nusantara meresmikan pameran Weaving Wonders The Spirit of NTT di Jakarta. Dan untuk pameran ini, pendengar, menghadirkan budaya Nusa Tenggara Timur melalui sandang dan pangan sebagai penggerak ekonomi kreatif masyarakat lokal. Dan pelestarian arsitektur Nusantara Yori Antar juga mengatakan ya bahwa NTT memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Dan menurutnya, keberhasilan pelestarian desa adat Wairebo menunjukkan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung. Dan dari keberhasilan tersebut, pendengar, dinilai dapat membuktikan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui semangat kewirausahaan dan juga gotong royong masyarakat setempat. Pendapat dari sektor pariwisata juga dapat kembali dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan warga desa berkelanjutan. Dan ia juga menjelaskan ya bahwa pihaknya turut mengembangkan jalur tenun Sumba dengan membangun 15 rumah tenun bagi masyarakat. Dan program tersebut bertujuan untuk mengubah pola pemasaran kain tenun agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Sebelumnya para penenun harus berupaya ya untuk mencari pembeli dengan menjual hasil karya di berbagai tempat umum. Namun saat ini ya pendengar, konsep rumah tenun justru mendorong pembeli yang datang langsung untuk melihat proses pembuatan kain tradisional. Dan menurutnya kain tenun tidak lagi dipandang sebagai produk biasa, melainkan karya seni yang bernilai budaya tinggi. Karena setiap kain dibuat secara manual ya selama berbulan-bulan, sehingga memiliki motif khas yang tidak dapat disamakan. Karena itu pendengar, ia juga mengajak ya untuk masyarakat juga dapat memberikan apresiasi lebih besar terhadap hasil-hasil karya dari para penenun lokal, dan juga dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan sementara itu, dari Ketua Tim Penggerak PKK ya, Mindriyati Astiningsi juga menyoroti besarnya peran perempuan dalam industri tenun daerah. Karena menurutnya mayoritas pelaku tenun merupakan perempuan yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Dan untuk diketahui pendengar, pameran ini berlangsung ya dari tanggal 14 hingga 27 Juni 2026 yang bertempat di Tugu Kunskring Palace, Jakarta Pusat. Dan para pengunjung juga bisa menikmati beragam acara, mulai dari pameran juga kuliner hingga dialog dengan berbagai para narasumber. Dan itulah ya pendengar, mengapa dari Weaving Wonders ini dapat menjadi kekuatan dari ekonomi kreatif. Pendengar, Anda juga bisa ya mendapatkan informasi lainnya seputar berita nasional ataupun internasional, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, ataupun seputar informasi Piala Dunia. Anda bisa langsung akses portal resmi kami pendengar di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan

0: Biarlah sendiri ya dari Rio Febrian. Nih Rio Febrian salah satu musisi yang lagu-lagunya sangat dalam ya pendengar. Dan selanjutnya kami akan memberikan informasi haji ya terkait dengan kisah jemaah haji berusia 77 tahun yang sukses menuntaskan ibadah. Dan informasi ini masih kami lansir dari rri.co.id pendengar. Di mana jemaah haji berusia 77 tahun ya asal Purwodadi sukses menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah di Mekah. Lansia bernama Juweni Suberi Porejo ini sempat dirawat karena mengalami sesak nafas akut. Dan cerita perjuangan Juweni ini dibagikan ya oleh sang putra pertama yang bernama Misbahul Munir Juweni. Di mana Misbahul setia mendampingi sang ayah saat ditemui pada hari Sabtu kemarin 13 Juni 2026. Ia menceritakan tekad besar sang ayah ya saat menghadapi puncak haji di Armuzna. Dan menurut dari sang anak ya bahwa sang ayah selalu ingin menjalani semua proses ibadah secara mandiri. Namun pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk menggunakan fasilitas kursi roda. Dan untuk penggunaan kursi roda tersebut mendengar berdasarkan dari pertimbangan tim medis dan juga faktor usia. Di mana fisik Juweni mencapai batas setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Dan Juweni juga kemudian dilarikan ke rumah sakit King Faisal di Mekah. Ia harus menjalani perawatan intensif akibat mengalami gangguan pernafasan. Dan selama masa perawatan pendengar Misbahul tidak pernah meninggalkan ruang rawat ayahnya. Kondisi kesehatan Juweni akhirnya berangsur membaik ya setelah mendapatkan penanganan medis maksimal. Dan tim dokter juga akhirnya memberikan izin bagi Juweni untuk pulang ke Indonesia. Jemaah Kloter 31 Embarkasi Solo ini sangat tampak ceria ya di Bandara Jeddah. Dan itulah kisah dari Bapak Juweni ya, jemaah haji yang berusia 77 tahun akhirnya sukses ya untuk menuntaskan ibadahnya meskipun setelah itu harus dirawat dulu ya di rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Dan berita info haji tadi pendengar kami lansir dari www.rri.co.id. Anda juga bisa ya membaca selengkapnya dengan judul kisah jemaah haji berusia 77 tahun sukses tuntaskan ibadah.
1: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: isi belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya iya, saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Kali ini kami akan memberikan informasi seputar olahraga ya, yaitu Indonesia raih peringkat ketiga Piala AFF U19 2026. Informasi ini dari Deli Serdang, pendengar. Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championships 2026 dengan meraih posisi ketiga, dan ini ya setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Sabtu kemarin 13 Juni 2026. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62, dan pemain belia Persija Jakarta ya memanfaatkan umpan hasil sepak pojok Isfandiar Abdillah. Selanjutnya pendengar, pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto juga mengatakan bahwa dirinya bersyukur ya atas hasil tersebut, dan menurutnya para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meski begitu, Nova juga menegaskan bahwa tim masih membutuhkan banyak pembenahan, yaitu mantan bek Timnas Indonesia ya mengaku akan terus mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya. Dan selanjutnya pendengar, mantan asisten pelatih Timnas Indonesia ya Shin Tae-yong itu juga menyoroti aspek kekompakan dan kondisi fisik pemain. Menurut dari beliau, kedua hal itu belum mencapai standar yang diharapkan. Karena itu untuk meningkatkan kesiapan, Nova membuka peluang ya bagi timnya untuk menjalani lebih banyak uji coba. Garuda Nusantara selanjutnya akan tampil ya pada kualifikasi Piala Asia U20 di Vientiane, Laos. Anak-anak asuhan Nova juga ikut tergabung ya di grup H bersama Malaysia, Laos, dan juga Australia. Dan selanjutnya pendengar, Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Malaysia pada pertandingan perdana 31 Agustus 2026. Setelah itu akan menghadapi tuan rumah Laos pada 3 September 2026 dan Australia pada 6 September 2026. Juara grup akan lolos langsung ya ke putaran final Piala Asia U20, dan selain itu 7 runner up terbaik juga berhak mendapatkan tiket lolos ke kejuaraan yang berlangsung di Tiongkok. Itu ya pendengar, informasi terkait dengan Indonesia ya yang meraih peringkat ketiga Piala AFF U19 2026. Selamat ya untuk Timnas Indonesia U19.

Baik pendengar, setelah ini masih ada satu lagu lagi ya, yaitu dari Dewi Dewi dengan judul Roman Picisan. Sebelum nanti kita masuk ke segmen musik keperaduan pada salah ya pendengar, musik pelepas lelah pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan bagi Anda nanti yang mau bergabung, Anda bisa hubungi langsung di 08114954333 atau di 08114988666 pada pukul 12 waktu Indonesia nanti ya pendengar, di musik pelepas lelah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Baik pendengar 90,3 dan 97,5 FM masih di lintas yang Bu Fendi Gul ya. Kali ini pukul 12:03 waktu Indonesia Timur. Anda masuk ke segmen musik pelepas lelah hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar seperti biasa ya, dalam musik pelepas lelah Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu favorit Anda ataupun kirim-kirim salam ya untuk kerabat terkasihnya. Anda bisa langsung hubungi kami di 08 1149 54 333 atau di 08 1149 88 666. Dan Anda juga bisa menghubungi kami ya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 08 1149 88 222. Dan pendengar, untuk mengawali ya musik pelepas lelah siang hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu ya satu buah lagu dari Aprilian featuring Fanizi dengan judul Cinta Untukmu Sayang.

0: Baik pendengar, satu buah lagu ya dari Aprilian telah kami hadirkan ya untuk membuka musik pelepas lelah siang hari ini pendengar. Dan saat ini sudah ada penelpon ya yang bergabung bersama kami. Kita sapa dulu pendengar. Selamat siang musik pelepas lelah.
1: Dan saat ini sudah ada penelpon ya yang bergabung.
0: Halo, selamat siang musik pelepas lelah.
2: Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah.
0: Selamat siang. Dengan Kak Dika?
2: Iya. Iya, ini dengan Dika.
0: Oke, Kak Dika, selamat siang.
2: Selamat siang juga Kakak. Bagaimana kabarnya Kak Tari ya?
0: Kabar baik, betul Kak Dika dengan Tari.
2: Amin, berarti Dika benar dapat 100 ya.
0: Dapat 100. Sekaligus dapat payung cantik ya, Kak Dika.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Dika?
2: Boleh,
0: silakan. Mau lagu apa?
2: Iya, lagunya dari siapa ini Kak? Dari Andra Respati.
0: Andra Respati. Kaulah cinta matiku.
2: Iya, kaulah cinta matiku.
0: Oke, siap Kak Dika. Sambil Tari siapin lagunya. Iya. Mau kirim-kirim salam?
2: Salam ya. Iya, salam yang pertama buat Kak Tari. Salam cantik, salam sehat bersama keluarga. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitasnya lancar sampai pada titik acaranya nanti. Terus, salam buat Bang Andi Cakrenati di Jambi. Salam sayang paling sayang, salam sehat selalu. Kalau lagi monitor, selamat monitor. Terus Ibu Tri sekeluarga juga, salam sayang. Ibu Farida, Kakak Tias, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Bang Nasrun, Pak Irwan, Pak Supawi di Ciguria. Dan buat semua aja yang selalu monitor, salam sehat selalu. Oke,
3: halo.
2: Salam aja sayang.
3: Selamat siang Kak Tari.
0: Selamat siang, ikut gabung yeah. juga ya nih ya Bang Andi ya, tiba-tiba yeah. muncul suaranya.
3: Burung dara, burung kenari, terbang ke Raja Ampat. Burung dara, suara Kak Tari, kita bertemu di Pro 4.
4: Selamat siang Kak Tari.
3: Saya mau request lagu ini dari Jamrut Kak Tari.
0: Dari Jamrut, oke siap Bang Andi. Mau yang judulnya apa?
3: Lagunya ini kabarin aku.
0: Kabari aku, oke.
3: Okay. Iya.
0: Oke, okay, Bang Andi. Salamnya, mau kirim-kirim salam?
3: Salamnya sama-sama buat Dika, kita diabu, kalau muncul teman muncul sayang, sehat selalu, diberikan umur panjang, berkah rezekinya, sama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bunda Farida, Pak Nasrun, Bang Irwansa, Bang Fauzi, Bunda Natalia, Kak Esther, Nia juga yang ada di Manado. Terus buat Kak Tias, buat Kak Tari, selamat sehat, selamat bahagia. Semoga Kak Tari bersama keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Terima kasih Kak Tari. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih ya Bang Andi dan juga Kak Dika yang sudah bergabung. Dan selanjutnya satu penelpon lagi ya dari Ibu Wanusu di Sambas. Kita sapa dulu.
5: Halo, selamat siang musik pelepas lelah Mbak Tari.
0: Selamat siang Ibu Wanusu.
5: Iya.
0: Gimana kabarnya Ibu Wanusu?
5: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun panas Mbak Tari.
0: Alhamdulillah.
5: Mbak Tari, saya mau request lagu dari Aprilian, Cinta Membawa Derita.
0: Aprilian, Cinta Membawa Derita. Oke. Okay. Siap.
5: Iya. Iya, salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Pak Purnama Sari, buat Mbak Diana, buat Bar Erendi, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Pak Fauzi, Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Tari dari A sampai Z.
0: Okay.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Musik pelepas lelah ya bersama dengan Tari hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan tadi 3 lagu sudah kami hadirkan spesial ya dari Kak Dika, Bang Andi dan juga Ibu Wanusu ya, untuk menemani hari Minggu Anda nih, waktu makan siang ataupun waktu berkumpul bersama keluarga ya, pendengar setia dari Sabang sampai Merauke. Semoga bisa menghibur hari Minggu siang Anda ya pendengar. Dan selanjutnya kami sudah terhubung kembali ya dengan penelpon berikutnya nih. Kita sapa dulu. Selamat siang musik pelepas lelah.
1: Selamat siang dari Iwan Eluk semua.
0: Selamat siang dengan Bang Iwan. Oke, Bang Iwan di Lok Sumawe ya. Dari ujung barat nih ya.
1: Iya, dari ujung timur ke ujung barat.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya Bang Iwan?
1: Baik, sehat. Kalau cuaca sangat panas
0: mencetar. Yang penting sehat ya Bang Iwan ya.
1: Iya, mudah-mudahan sehat juga, sehat keluarga.
0: Amin. Siap Bang Iwan, mau request lagu apa siang hari ini?
1: Dari Arif, Satu Rasa Cinta.
0: Satu Rasa Cinta.
1: Ya.
0: Penyanyinya tadi dengan siapa Bang Iwan?
1: Arif.
0: Arif.
1: Ya.
0: Oke, sambil Tari siapin ya lagunya, mungkin Bang Iwan mau kirim-kirim salam.
1: Pertama sekali buat Tari, selamat bertugas, salam sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada Bang Nasrul, Bang Natalia, Ibu Sri, Bang Ramadan, ada Bang Luhut, Wanusu, Matari, dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Untuk semua ya yang sedang monitor ya, ya Bang Iwan ya.
1: RRI Bopen di mana saja berada, salam sehat dan bahagia selalu.
0: Oke, siap Bang Iwan.
1: Terima kasih dari selamat siang MPS.
0: Terima kasih Bang Iwan, selamat siang dan semoga sehat serta bahagia selalu ya untuk Bang Iwan dan juga keluarga di Lok Sumawe Aceh ya pendengar. Dan selanjutnya telepon berikutnya di belakang Bang Iwan kita sapa. Selamat siang, musik pelepas lelah.
2: Selamat siang, MPL, Tari.
0: Selamat siang, dengan Bung ya. Luhut bukan ya?
2: Betul.
0: Betul ya. Selamat hari Minggu, Bung Luhut di Tapanuli ya. Gimana kabarnya ya hari Minggu ini, Bung Luhut?
2: Tujuan kabar-kabar sehat hari ini dan cuaca juga cerah hari ini.
0: Cuaca juga cerah, betul sekali ya. Di sini juga sama cuaca cerah, Bung Luhut.
2: Sama dong ya. Oke, aku mau dengerin lagunya dari The Massive.
0: The Massive, oke. Yang judulnya apa, Bung Luhut?
2: Ini spesialnya untuk saya sendiri, judulnya Selamat Ulang Tahun.
0: Aduh, lagu ulang tahun ya.
2: Iya, makanya
0: selamat tahun ya Bung Luhut ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya. Sukses dunia dan akhirat ya Bung Luhut ya.
2: Amin, terima kasih ya Tari.
0: Lagunya disiapin Bung Luhut spesial ya untuk Bung Luhut nih di Tapanuli. Mau kirim-kirim salam enggak?
2: Salamnya pertama buat Mbak Tari, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Iwan untuk semangat, terima kasih salamnya, saya salam balik. Terus ada juga Ibu Natalia, Ibu Farida, Bunda Ima, Bang Jinta Pertama, Bang Ahmad Irwan, Bang Putra Jaya, Putra Boven, ada juga Bang Ramadan, ada juga Bang Rimba, ada Ibu Anusu, Ibu Jati, Pak Freddy Buhutri, ada Pak Uzusri, dan Nona Vita, Terus buat semua-semuanya saja lah, pendengar kita dimanapun berada, selamat berhari Minggu buat kita semua. Ya, ada itu lagunya kan?
0: Lagunya ada, sudah disiapin ya.
2: Terima kasih. Lagunya itu dulu buat Mbak Tari, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang dan terima kasih. Horas.
0: Horas, selamat siang. Bung Luhut, terima kasih ya. Sudah bergabung di siang hari ini ya, yang sedang berulang tahun ya Bung Luhut di Tapanuli. Dan berikan langsung aja ya, kita putarkan tadi lagu yang sudah di request oleh Bang Iwan, yaitu ada Satu Rasa Cinta dari Arif.

0: Baik, pendengar masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Bovendi Gul dalam segmen musik pelepas lelah siang hari ini. Dan sekali lagi selamat ulang tahun ya untuk Bung Luhut di Tapanuli, sehat selalu ya dan panjang umur. Selanjutnya pendengar, sudah ada satu penelpon lagi ya yang bergabung bersama kami. Kita sapa dulu, selamat siang musik pelepas lelah.
1: Halo, selamat siang musik pelepas lelah Mbak Tari.
0: Selamat siang
1: Mas, hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu ya. Siapa di mana? Mohon maaf suaranya lupa
1: dari,
0: nih.
1: Dari Fakfak Mbak Tari.
0: Dari Fakfak.
1: Putra Tenya. Aduh, lupa lagi Mbak Tari.
0: Iya, mohon maaf ya Bang Putra Tengah nih dari Fakfak.
1: Iya, baru memang mungkin baru muncul di MPL ini.
0: Iya, karena jarang banget nih Bang Putra nih muncul nih.
1: Iya, betul.
0: Sibuk
1: ada
0: biasa ya.
1: Baru gabung di MPL musik pelepas lelah.
0: Iya, Bang Putra. Okay. Gimana kabarnya Bang?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Ya, cuaca juga bagus-bagus ya. Cukup lumayan cerah.
0: Cerah juga ya di Fakfak ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Bung Putra, mau request lagu apa?
1: Panbers saja, terlambat sudah.
0: Panbers, judulnya?
1: Terlambat sudah.
0: Terlambat sudah ya, oke. Mau kirim-kirim salam, Bung Putra?
1: Oke, yang pertama untuk Mbak Tari, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Sama keluarga. Kemudian, selamat ulang tahun ya Bang Luhut ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan rezekinya, sehat juga bersama keluarga semua di sana. Ada Bang Iwan juga di Lok Somali sana. Ada Andia Cakrawinata dari Jambi. Dika juga di Taliabu sana. Ada juga Ibu Bunda Wanusu ya. Kemudian ada juga Bintang Pratama, Ahmad Irwan juga. Kemudian ada juga Bang Cut Ikan Mame. Dan juga sudah semua-semua saja ya, tanpa terkecuali. Semoga selamat siang, semoga terhibur selalu. Selamat dari istirahat, lewat musik pelepas lelah, terhibur sudah. Oke, selamat hari Minggu ya Mbak Tari. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang Bang Putra di Fafa. Terima kasih banyak ya. Doa yang sama juga ya untuk Bang Putra di Fafa. Semoga sehat selalu juga ya untuk Bang Putra dan keluarga, dan selamat hari Minggu. Dan pendengar selanjutnya ya, karena sudah pukul 12 lebih 52 menit ya, saat ini tidak terasa ya pendengar. Kita langsung aja ya putarkan lagu yang tadi sudah di request nih oleh Bang Putra Tengah di Fakfak ya. Di sini ada lagu dengan judul Terlambat Sudah dari penyanyinya yaitu Panbers.

Tapi dengar terlambat sudah ya dari Fanbase menutup musik pelepas lelah siang hari ini ya pendengar. Dan bagi Anda yang tadi sudah bergabung bersama kami ya, ada Kak Dika, Bang Andi, Ibu Wanusu, Bang Iwan, Bang Luhut, dan juga terakhir tadi ada Bang Putra Tengah ya dari Fak-Fak. Terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan pastinya pendengar ikuti terus ya segmen kami di musik pelepas lelah yang kami hadirkan setiap hari ya pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, setelah ini kami akan hadirkan warta berita dinamika olahraga ya bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami pendengar dalam lintas yang Bovendigul bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, pukul 12 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Mari kita ikuti penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championships 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17 Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras Said Martinez usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri! Guri, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball position hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol! Guri! Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawal awali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back to...
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One, di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ke-7 Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arya untuk bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer!
4: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And force another fine save from Yashin.
6: Sudah terbuka. Ini adalah lagu dari Lodavola, Sabeida, Kocis Kolumbi, Bayal, Isot, Kapuparo, lagu dari Kiolo, Lodavola, Sabeida, Kocis Kolumbi,

Baik pendengar, kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan musik dan informasi hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan setelah ini kami juga akan menyampaikan informasi cek fakta ya pendengar. Jadi tetap setia bersama kami di Pro 1.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, kami informasikan ya terkait dengan informasi cek fakta, yaitu pembelian Pertalite untuk sepeda motor dibatasi Rp50.000 per transaksi.

beredar di media sosial Facebook pendengar yang mengklaim bahwa adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite. Bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar ya pendengar, karena dari pihak Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Seperti yang diberitakan oleh kompas.com ya pendengar, yang berjudul benarkah pembelian Pertalite kini dibatasi Rp50.000 per transaksi. Dan dari pihak Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga ya, Robert MV Dumatubun, mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Dan pendengar, Robert juga memastikan ya bahwa masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu, Robert juga menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait dengan pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu.

0: Baik pendengar informasi Cek Fakta yang hari ini kami lansir dari komdigi.go.id ya, bahwa yang mengatakan informasi mengenai pembelian Pertalite untuk sepeda motor dibatasi Rp50.000 per transaksi adalah tidak benar ya atau hoax. Untuk Anda yang mungkin sudah mendapatkan berita tersebut ya melalui media sosial Facebook, bahwa sudah dipastikan ya untuk berita tersebut atau informasi tersebut tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, pastikan ya Anda terus memperhatikan berita-berita yang beredar dan juga memverifikasinya ya, sebelum Anda mungkin mempercayai ataupun menyebarkannya kepada kerabat-kerabat terdekat Anda. Dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta agar Anda dapat mengetahui ya kebenaran berita yang beredar di media sosial.

0: kawan. Saya bilang kau sini dulu.
1: Ada apa kawan?
0: Sekarang ini kan sudah zaman era digital, di mana-mana orang sudah bisa akses internet dan banyak juga di media sosial itu berita hoax.
1: Hoax itu apa?
0: Hoax itu berita tidak benar atau tidak fakta. Jadi, kau yang suka buka internet jangan langsung percaya berita itu. Lihat dulu sumber beritanya dari mana dan cek kebenarannya. Kalau masih ragu, jangan dulu disebarkan berita itu. Intinya, lebih teliti lagi dan bijak dalam bermedia sosial. Kau sudah mengerti gak kawan?
1: Oh, begitu ya. Oke kawan, saya sudah mengerti.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
4: Bagaikan malam tak berbintang.
3: Lagu tahun 70-an.
4: Kukenal dia nisan hati sedarawan.
3: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
5: Monda mandi, coba mendekatimu.
3: Lagu tahun 2000-an.
6: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
3: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih bersama kami pendengar di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini kami akan memberikan informasi lainnya ya, yaitu terkait dengan Hari Donor Darah Sedunia ya, yang diperingati pada hari ini 14 Juni. Dan ini sebagai kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya donor darah. Informasi ini pendengar kami lansir dari rri.co.id ya, di mana peringatan Hari Donor Darah ini juga menjadi ajakan untuk memperkuat semangat kemanusiaan melalui aksi nyata membantu sesama. Dan peringatan Hari Donor Darah Sedunia tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan besar ya. Berbagai aksi sederhana dapat Anda lakukan untuk mendukung kampanye kemanusiaan tersebut. Dan adapun ya beberapa kegiatan yang mungkin dapat dilakukan untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia, yaitu yang pertama pastinya dengan mendonorkan darah ya. Donor darah menjadi bentuk partisipasi paling langsung dalam peringatan ini. Kemudian menjadi relawan donor darah. Tidak semua orang ya memenuhi syarat sebagai pendonor, tetapi mereka tetap dapat berkontribusi sebagai relawan pada kegiatan donor darah. Lalu kemudian membagikan kampanye di media sosial. Nah, Anda juga bisa ya membagikan nih atau menggunakan media sosial Anda dengan memanfaatkannya ya untuk menyebarkan informasi mengenai donor darah. Kemudian mengikuti seminar ataupun webinar kesehatan. Banyak organisasi kesehatan yang juga menggelar seminar maupun webinar saat Hari Donor Darah Sedunia. Kegiatan tersebut pendengar dapat membahas mengenai manfaat donor darah serta pentingnya menjaga ketersediaan stok darah nasional. Lalu yang terakhir yaitu dengan mengajak keluarga ataupun teman untuk berdonor. Anda juga bisa ya mengajak orang terdekat menjadi pendonor sukarela, dan ini juga dapat menjadi bentuk dukungan nyata. Semakin banyak pendonor aktif, maka semakin besar pula peluang terpenuhinya kebutuhan darah masyarakat. Dan pendengar, itulah ya informasi dari laman resmi kami di www.rri.co.id, di mana Hari Donor Darah nih menjadi pengingat ya bahwa aksi kemanusiaan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Melalui donor darah maupun kegiatan pendukung lainnya ya, masyarakat dapat turut membantu menyelamatkan nyawa dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dan pendengar, Anda bisa membaca informasi tadi ya secara lengkap di www.rri.co.id ya, dengan judul berbagai cara peringati Hari Donor Darah Sedunia 14 Juni. Anda juga bisa mendapatkan informasi lainnya pendengar seputar berita nasional ataupun internasional, seputar berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, ataupun ingin menemukan berita tentang Piala Dunia ya 2026. Bisa langsung Anda akses ya portal resmi kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, ada lagu dari Alan Jackson dengan judul Living on Love.

Baik pendengar, lagu ini mengakhiri segmen Lintas Siang Bu Vendigul ya, edisi Minggu 14 Juni 2026. Tidak terasa ya pendengar, 5 jam sudah Tari menemani Anda. Dan saat ini waktunya Tari juga kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Siang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ya Lintas Sore Bu Vendigul hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur, yang akan ditemani oleh rekan Indah Dari. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap setia bersama kami di 90,3 dan juga 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigul.

0: biasa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila, Prodangdut.

Sore pendengar pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Bu Fendigul sore menemani kebersamaan kita di edisi siar hari ini ya, Minggu 14 Juni 2026. Saya Indah Dari kembali mengudara malam hari ini menemani Anda dari pukul 14 hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Anda juga di siang hari ini sudah mendengar ya, siang menjelang sore hari, menemani Anda dalam program Bu Fendigul sore selama kurang lebih 5 jam dan sebagai segmen pembuka siang menjelang sore hari ini ya. Kami hadirkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ya, hingga nanti pukul 15. Ada Maggie Z pembuka lagu di siang hari ini dengan Terlanjur Basah. Selepas itu nanti line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS ya, kami terima siang hari ini.

0: Baik, kita sapa terlebih dahulu pendengar yang sudah bergabung siang hari ini ya. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, ada siapa di mana? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut. Oke. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sudah pendengar ya, menemani suasana siang hari Anda. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Tari.
0: Mbak Indah, siang hari ini ya. Mbak Tari udah selesai.
2: Iya, kirain Mbak Tari suaranya mirip, Mbak.
0: Selamat siang, Ibu Anusu, apa kabar?
2: Selamat siang juga, kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Cuaca pun panas hari ini, Mbak Indah.
0: Oke, luar biasa. Lagu apa siang hari ini?
2: Lagunya Mentari Jingga dari Mega Mustika. Ya, Mentari Jingga ya dari Mega Mustika.
0: Nah, salam-salamnya
2: pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu apa?
0: Ya, salamnya.
2: Ya, Bang Andi di Batam, Mbak Romah Purnama Sari, Bang Randy, buat Bang Iwan, buat Ibu Ika, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Ida, Bang Tarul, Bang Ahmad Irwansa, Bang Andi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Mbak Bintang Prasama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Masrun, Mbak Kausu Busri, Bu Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari A sampai Z.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Bu Anusu di Sambas ya. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Oke, sip. Selamat siang, Bu Luhut. Apa dulu, apa kabar?
3: Kabar
0: ya. Oke, puji Tuhan ya. Selamat hari Minggu. Lagu apa siang hari ini?
3: Lagunya dari Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya?
3: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Dari Evita Mala. Oke. Selamat ulang tahun.
3: Pertama buat saya selamat ulang tahun. Dan spesial lagunya untuk saya sendiri.
0: Oke, luar biasa ya.
3: Iya, karena ini hari spesialnya untuk saya.
0: Luar biasa, selamat ulang tahun.
3: Terima kasih, selamat ulang tahun. Ada juga Bang Denny. Ibu Farida, Bunda Iman, Bunda Tadia, Ramadhan, Bang Mungo, Bagai juga Bang Madira, Bang Jelilok Malnyake, Bang Rinda, Putra Jaya, Putra Robin, Pak Usufri, ada juga Pak Widi di Tokyo, ada juga Dutri, Pak Freddy, Bunda dan semua-semua Jajela yang mendengarkan.
0: Oke, ada lagunya? Ada, Evita Mala.
3: Ya, oke, okay. Salamnya sejenak buat saya sendiri dan selamat hari ini juga semangat. Selamat siang dan terima kasih dan terima lagi ya.
0: Oke, Horas, selamat siang ya. Yang ulang tahun suaranya terlalu melo ya di hari ini. Selamat ulang tahun Bang Luhut ya, sehat selalu. Ada siapa di mana selanjutnya? Halo.
4: Halo, selamat siang Kak Indah.
0: Selamat siang.
4: Ya, dari Andi di Jambi, Kak Indah.
0: Iya, bagaimana siang hari ini?
4: Sehat, Kak Indah gimana? Sehat?
0: Ya, sedikit flu, tapi udah mendingan.
4: Semoga cepat sembuh.
0: Amin. Lagu apa siang hari ini, Bang Andi?
4: Saya minta lagunya dari... apa, dari... siapa ini? Dari Sri Devi.
0: Dari siapa?
4: Sri Devi, ku ingin jadi mataharimu.
0: Ku ingin jadi mataharimu. Okay. Ya. Salamnya.
4: Salamnya ya. Pertama-tama buat Dika di Tali Agung, kalau di monitor sayang. Bahagia selalu di sana, sehat selalu, diberikan umur panjang, umur dan rezekinya. Semoga Dika dan keluarga besar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus buatnya Bunda Natalia, Bunda Farida, Kak Esther, Nia yang ada di Manado, buat Bang Iwan. Bang Fauzi, Bang Rimba, Bang Siat, buat Kak Indah, semoga cepat sembuh pelunya. Terima kasih Kak Indah.
0: Oke, sama-sama. Selamat siang, terima kasih Bang Andi di Jambi ya siang hari ini. Kita ke Tapanuli, ada Bang Luhut, selamat siang. Ada Bang Lanius, sorry. Bang Lanius, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Prodangdut adalah kita, Mbak. Ini lupa namanya, Mbak. Ini penyiar kita. Ini siapa namanya, Mbak?
0: Mbak Indah siang hari ini.
1: Oh, Mbak Indah. Iya. Gimana cuaca sana, Mbak Indah?
0: Cukup cerah di hari ini.
1: Oh, iyalah. Secara hati para pendengar, bahkan penyiarnya juga ya, Mbak ya.
0: Betul.
1: Ini baru pulang dari gereja juga nih, Mbak. Soalnya baru pulang dari gereja juga nih.
0: Selamat hari
1: Minggu. Minggu. Iya, kami kalau di bagian barat, sini mulai pukul 9 pagi kalau di sini. Berarti kalau di sana 9 pagi berarti jam pukul 11 ya kalau di Boven, Mbak ya?
0: Iya, jam 11.
1: Oh, begitu. Iya. Okelah kalau begitu. Dapat lagu ya?
0: Lagu apa siang hari ini, Pro Dangdut?
1: Lagunya dari Aan Sagita berjudul Adanya Cinta.
0: Oke. Lagunya salam-salamnya. Sehat ya, Bang.
1: Salamnya kita. Puji Tuhan sehat, cuaca pun juga mendung juga di sebenarnya mendung ini, Mbak.
0: Semalam hujan?
1: Tapi kalau kemarin sore hujan, tapi kalau sekarang udah cerah hari ini.
0: Oh, udah cerah.
1: Okay. Iyalah, secara hatinya Mbak Indah, namanya Indah, jadi luar biasa ya, teman. Jadi punya pendengar, penyiar tuh namanya Indah, luar biasa. Di sini pernah ada namanya pendengar, namanya Mama Indah namanya ya. Pas gitu.
0: Pas ya?
1: Oke, okay, lagunya iya pas gitu. Kayak pinang di belah dua gitu.
0: Mirip ya?
1: Iya, mirip Bang. Ada lagunya, Mbak?
0: Ada, dari Aan Sagita.
1: Sagita ya?
0: Iya.
1: Ada ya cinta. Siap, itu saja. Oh, salam buat Wanusu sama Pak Busri ya, sama Bung Luhut, sama yang lain kita rangkul aja. Okay. Yuk, selamat Bu dan Natalia juga. Yuk, selamat siang Prodangdut kita.
0: Oke, okay, sip, cakep. Selamat siang ya Prodangdut, Dangdut adalah kita. Ada Pak Lanius siang hari ini, kita siapa selanjutnya? Okay, sudah terputus ya. Prodangdut, Dangdut adalah kita, sudah mendengar ya, menemani suasana siang hari Anda. Ada Sainda dari ya di edisi hari ini. Ada Bang Bintang, selamat siang Prodangdut. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat siang, Pro Dangdut. Ada siapa di mana? Halo.
5: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nasrun, apa kabar?
5: Ya, alhamdulillah. Sama-sama kita. Baik-baik, seru.
0: Alhamdulillah ya, sehat hari ini.

0: Encontré a la Mujales, pues yo nadie, un tema,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nasrun ya di Palu siang hari ini. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang, Prodangdut RRI. Halo.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Bintang?
2: Alhamdulillah sehat. Itu katanya kurang sehat.
1: Iya, kurang sehat kemarin.
2: Sakit apa, Kak?
1: Flu.
2: Tapi kalau perasaan saya, jangan-jangan tumbuh gigi, tidak?
1: Tidak dong, saya sudah senior.
2: Mau tahu rasanya tidak cocok diet.
1: Ya, jangan, ini tidak ada hubungannya dengan diet ya.
2: Ini hubungannya. Pencernaan tidak terima bah diet, makanya sakit.
1: Ini ada hubungannya dengan cuaca, bukan dengan pola hidup sehat ya. Tolong jangan.
2: Alasan.
1: Sumpah, semalam pikirnya gak menyiar guys, gak mengudara. Ternyata dia pulih sebelum waktu berperang.
2: Coba tanya Mbak Beauty. Pasti Mbak Beauty bilang iya itu, setuju sama saya tidak cocok. Pencernaan tidak terima itu.
1: Mbak Beauty lagi liburan. Next.
2: Oke, lagunya kamu saja yang pilihkan.
1: Ini mau request kan?
2: Iya, enggak, soalnya bikin kita lagi pesta nikahnya ponakan jadi semalam kan, jadi masih lagi sibuk ini.
1: Oke, sip lah kalau begitu.
2: Jadi salam ya. Sama teman-teman, salam sama teman-teman semuanya saja ya, tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Buat kamu itu kesehatan dijaga, cuaca seperti ini banyak minum air hangat.
1: Saya minum kopi sih.
2: Terlalu banyak, jangan, kalau rasa-rasa dia tidak mampu, jangan dipaksa.
1: Jangan, saya mau.
2: Bagaimana Mbak Beauty, setuju kan?
1: jangan. next.
2: Oke. Nah, buat semuanya sekali lagi ya, selamat bertugas.
1: Oke.
2: Nah, pilihkan aja lagunya.
1: Saya sudah pilih.
2: Oke, monggo dilanjut. Selamat siang, assalamualaikum, Prodangdut, Prodangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita ya. Ada Bang Bintang di Palu. Saya pilih lagunya Lesti dengan Jerah ya. Selamat mendengarkan saudara ya. 6 tembang mengudara menemani suasana siang hari Anda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat ulang tahun Bang Luhut dari Evita Malang.

Ini Sri Devi siang menjelang sore hari ini ya, pukul 14 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Di siang hari ini juga sudah mendengar ya, sudah ada yang mengantri di line telepon. Nanti kita coba angkat selepas tembang berikut ini ya. Nanti dilanjutkan requestan Bang Lanius, ada Aan Sagita dengan Adanya Cinta. Kemudian ada Bang Nasrun, ada Irma, Kumbang-kumbang ya. Kemudian ada Lesti juga dengan Cerah, requestan requestan Bang Bintang di Palu.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang Pro Dangdut. Ada siapa di mana? Halo.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Putra Tengah.
0: Oke, Bang Putra Tengah, Fak-Fak, apa kabar? Selamat hari Minggu.
1: Iya, selamat hari Minggu. Mm-mm. Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar-kabar baik.
0: Kabar-kabar baik ya? Di sana
1: cuaca
0: hujan?
1: Juga sangat baik.
0: Oke, sip. Mau bergoyang lagu Dangdut apa siang hari ini?
1: Ada lagu yang mau diputarkan. Putar saja.
0: Oh. Oke, sip. Oke, salam-salamnya kalau begitu.
1: Yang lagi bertugas, terima kasih, selamat siang, selalu dengan keluarga. Ada Bintang Pratama, Bang Lulu, ada juga Ibu Wanusu, ada juga Andi, Cepra Winata, bisa dikali-kali. Kembali lagi, selamat ulang tahun untuk Bali Raya. Kita pemilu secara sangat. Buat juga, kemudian Bang Lai dan Bang Tengkara, Ibu Yesi Natalia, dan juga Ibu Ijati, Ibu Kereja, Bintang Pratama, Mas Ria juga, Pak Natron, dan semua-semua saja.
0: Oke,
1: semoga terhibur selalu sama Pak Dangdut. Dari Bosen di Kompak selalu.
0: Oke,
1: terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang, Bang Putra di Fak-Fak ya, siang hari ini. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernahkah Anda mencium bau busuk saat kentut? Lalu pernahkah Anda terpikir gas apa yang terkandung dalam kentut hingga menyebabkan bau busuk? Dilansir dari laman Hello Sehat, secara umum, 99% dari gas yang dikeluarkan saat buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu, seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur, bisa memicu timbulnya bau tidak sedap. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas, seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan. Akan tetapi, butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Itulah sebabnya beberapa orang merasa bahwa kentutnya berbau busuk.

Ditemani Ade Irma siang menjelang sore hari ini ya. Ada kumbang-kumbang requestan Bang Nasrun siang hari ini ya. Semoga terhibur, disusul dengan lagunya Ibu Wanusu. Mohon maaf ya. Tadi penelpon pertama sepertinya ya, setelah Bang Luhut, dan lagunya dari Mega Mustika dengan Mentari Jingga. Selepas ini Ibu Wanusu ya.

19 waktu Indonesia Timur ya. Bu Pendigo siang masih menemani suasana siang hari Anda. Requestan Bang Bintang ya, di Ralat ada Aura Bilqis dengan Aku Rindu Padamu. Sekaligus nanti dari Putra Tengah di Fak Fak, Kakak Indah pilihnya lagu dari Ida Laila ya, dengan Spiring Berdua. Pukul 14.57 saudara, nanti kami hadirkan doa kerahiman ilahi, dilanjutkan dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua ya, bersama Pro 1 RRI Jayapura, tepat pukul 15 atau pukul 3 sore waktu Indonesia Timur.

Dimanapun Anda berada, siang menjelang sore hari ini, saudara pendengar ya, ada Ida Laila sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Popendikul Sore, segmen Pro Dangdut ya, edisi hari ini Minggu. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya ya. Untuk edisi siar hari ini, saya Indah dari Minggu 14 Juni 2026. Nantikan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani Anda setiap hari di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Anda juga yang sudah bergabung siang hari ini, semoga terhibur ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih ada esok di pukul 14 ya, atau pukul 2 siang. Sekaligus sudah tepat pukul 14 lebih 57 menit, kami hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi sekaligus kita jelang penyampaian warta berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Selamat siang untuk Anda semua dan sampai jumpa.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar, kita ikuti bersama paket Papua Selintas Sepekan bersama reporter Naldi Kesaulian.

0: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Nalik Saulia. Satgas Ops Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kepala Air yang diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport Indonesia.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada Maret 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. YM diringkus atas dugaan keterlibatannya pada aksi penembakan di area Ngapuat Reklamasi Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura. Korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala saat berada di kendaraan pickup yang terparkir di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM diduga merupakan anggota KKB wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga.
2: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial YM, 24 tahun, yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua Reklamasi Eviro Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Maret 2026. YM ini diduga turut terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong.
1: Menurut Kombespol Yusuf Sutejo, penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di wilayah Ilaga. Dan setelah diamankan, YM langsung digiring ke Mapolres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Ditambahkan, saat ini tim penyidik masih mendalami peran YM dalam kasus tersebut, serta mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
2: Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias M yang saat ini masih dalam proses pencarian. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YM dalam peristiwa penembakan tersebut, serta mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Tengah.
1: Atas perbuatannya itu, YM dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan, pasal 18 junto pasal 19 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, serta pasal lainnya yang relevan sesuai dengan pengembangan penyidikan. Dan apabila terbukti bersalah, tersangka YM terancam pidana berat hingga penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pabrik pakan yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap 1.500 ton jagung per bulan.
3: Pabrik pakan ternak Garuda Bumi Papua yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperkuat sektor pertanian dan peternakan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pakan dari luar Papua. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Matius Fakiri di Kabupaten Kerom. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Komisaris Utama PT Irian Bakti Mandiri Abdul Kadir mengatakan kebutuhan bahan baku jagung pada tahap awal mencapai 25 ton per hari. Jumlah tersebut setara sekitar 650 ton jagung per bulan.
4: Ini yang harus kita sama-sama berpikir bagaimana kepala-kepala dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa membantu untuk mendukung para petani jagung, mensejahterakan para petani jagung kita sehingga suplai ini tadi bisa terpenuhi dengan kapasitas penuh. Ini Pak Gubernur, 10 jam per hari itu hanya kami akan pakai selama masa evaluasi 3-6 bulan. Kedepannya kami akan jalan full kapasitas 20 jam per hari. Berarti kebutuhan jagung kita kurang lebih per bulan 1.500 ton, 1.400 sampai 1.500 ton.
3: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pembangunan pabrik pakan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian di Papua.
5: hari ini kita memulai sebuah langkah besar agar Papua mampu memproduksi kebutuhannya sendiri. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menggerakkan ekonominya sendiri. Dan Papua yang maju adalah Papua yang mampu berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
3: Wakil Bupati Kerom Daud mengatakan daerahnya siap mendukung kebutuhan bahan baku pabrik. Saat ini produktivitas jagung di Kerom mencapai rata-rata 7 ton per hektar dan berpotensi meningkat hingga 12 ton per hektar melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Menurut Daud, peningkatan produksi jagung menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik yang terus bertambah. Kehadiran industri pakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Kerom. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yani, memberikan apresiasi terhadap diskusi publik yang digelar PDI Perjuangan Papua terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di Jayapura. Menurutnya, ruang diskusi tersebut untuk menyatukan persepsi antara regulasi nasional dan kekhususan Papua seperti adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, termasuk penguatan partai politik lokal dan perlindungan hak politik orang asli Papua.
6: Kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang itu sedang berjalan ya, dan sudah masuk di prolegnas. Tapi acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai PDIP pada hari ini, saya memberikan apresiasi di mana juga mengundang partai-partai dan kemudian Ketua KPU, Bawaslu, stakeholder yang lain, dan bahkan Majelis Rakyat Papua. Jadi saya pikir untuk diskusi publik ini sangat penting, dan hendaknya ini jangan berhenti sampai di sini. Ini untuk menyatukan persepsi, karena Undang-Undang Pemilu yang nasional tentu harus ada bedanya untuk kita di Papua, karena kita ada Undang-Undang Otsus.
0: Ia juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya, afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30% perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan berpihak kepada kondisi Papua, apalagi revisi undang-undang ini, meski pembahasan di tingkat nasional, harus tetap adanya keterlibatan seluruh partai dan kekhususan yang tetap menjadi prioritas.
6: Jadi berkembang dan dinamika berkembang diskusi tadi itu, ini sesuatu yang melahirkan gagasan-gagasan, dan sekaligus kita juga mendengarkan selain ada peraturan Otsus, tetapi juga ada aspirasi termasuk dari pemuda, termasuk kursus pengangkatan, bagaimana hak-hak mereka, karena mereka 25% diatur dalam Undang-Undang Otsus. Apakah mereka juga mendapatkan pemimpin di DPRD itu? Jadi menarik sekali lah pertemuan tadi, diskusi tadi, tapi tentu ini belum tuntas sampai diskusi publik tadi. Jadi saya memberikan apresiasi terhadap semua, dan kalau melihat dinamika seperti yang tadi berjalan dalam pertemuan, saya pikir Gerindra juga akan melakukan undangan balik kepada rekan-rekan partai politik yang ada di level provinsi.
0: Lebih lanjut dikatakan pihaknya merencanakan akan menggelar agenda serupa guna menjaga keberlanjutan komunikasi politik yang sehat di tingkat Provinsi Papua. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap pelaku perantara pengiriman senjata api untuk jaringan KKB di Papua.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
2: Satgas Operasi Damai Karten 2026 bersama Polres Harmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga peran antara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
2: Ini saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
1: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemprov Papua ingin memangkas rantai pasok kakao dan vanila di Kabupaten Kerom melalui kerjasama dengan pengusaha asal Belanda.
3: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
7: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi, sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa pangkas yang tadi rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga, dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola, dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima, jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
3: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
0: RSUP Jayapura dan Papua Nugini mematangkan kerjasama di bidang kesehatan. Sejumlah program pelayanan medis dan non-medis siap diberikan di RSUP Jayapura.
1: Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura atau RSUP Jayapura terus mematangkan rencana kerjasama di bidang kesehatan.

0: Panema Hospital CEO dan dokter-dokter spesialis, kemudian melihat potensi kerjasama, dan yang kemarin ini yang bisa mengizinkan aspek legalnya nih dari pemerintah setempat ini bisa apa enggak itu, jadi Kementerian Kesehatannya Panimo. Nah tentunya kunjungan kemarin itu akan mengarah ke MOU untuk mereka bukan hanya melihat RSUP Jayapura, ada beberapa rumah sakit juga di Papua yang juga dikunjungi. Jadi nanti dari kunjungan lapangan itu akan dilanjutkan dengan MOU untuk melihat ke RSUP Jayapura, mereka akan spesifik yang melakukan apa di sini.
1: Dr. Petronella Risamaso menjelaskan, RSUP Jayapura menawarkan berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pelayanan kesehatan bagi pasien dari Papua Nugini, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, hingga pengembangan layanan medical check-up, serta wisata medis. Dokter maupun perawat dari Papua Nugini nantinya juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUP Jayapura. Selain itu, pihaknya juga menawarkan layanan kesehatan unggulan yang dapat diakses oleh masyarakat PNG. Ditambahkan, dari pihak Papua Nugini memberikan respon positif setelah melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUP Jayapura. Mereka menilai Papua memiliki potensi besar sebagai gerbang layanan kesehatan Indonesia bagi negara tetangga di kawasan Pasifik.
0: Kami tawarkan kemarin untuk pelayanan pasien maupun untuk pendidikan. Kita tawarkan itu juga kalau misalnya perawat atau dokter umum di sana yang ingin, ya itu cuman harus dipayungi dengan MOU karena ini dua negara. Kemudian kita tawarkan juga medical check-up. Jadi untuk wisata medis, hospital tourism juga kita perlu tawarkan. Jadi Papua menjadi mukanya Indonesia untuk negara tetangga. Layanan medis apa yang bisa kita berikan di sini? Mereka sangat takjub sekali melihat bahwa Papua pun punya potensi layanan yang baik untuk dikerjasamakan. Payungnya sudah ada, dua presiden, yaitu G2G, nanti turun ke teknisnya ke kita.
1: Saat ini proses penyusunan MOU masih menunggu koordinasi antara pemerintah dari kedua negara melalui jalur diplomatik. Kerjasama tersebut didukung oleh kesepakatan tingkat tinggi pemerintah yang telah dibangun sebelumnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura Evert Maroje Selasa kemarin menyasar bagi RT RW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
3: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh DPMK yang menjadi leading sektor daripada kampung-kampung membuat kegiatan seperti ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu, saya tanyakan pesan kita, mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa. Terus menggarap di situ, sehingga satu waktu desa ini kami desa mendiri. Desa yang tidak berharap dari dana kampung. Desa yang dibangun karena dia punya potensi yang kaya. Dia bisa membayar RTW ini dan dia punya hati. Tapi ini kan itu sudah mendorong sih kami. Sangat positif dan ada apa ya? Kita sangat percaya, yakin bahwa waktu bisa kita dapat.
2: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
4: Artinya bahwa ternyata lembaga pemasyarakatan memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda tapi satu kesatuan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat musrembang mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga pemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tahu tata kelola administrasi mereka. Katakan saja RT RW di setiap bulan laporkan perkembangan kesibukan di lingkungan masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan.

0: ada di kampung-kampung.
1: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Satgas Pangan Papua memperketat pengawasan distribusi minyak kita di Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik nakal yang dapat merugikan konsumen.
2: Satgas Pangan Provinsi Papua memastikan ketersediaan stok minyak kita di Kota Jayapura dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga jual minyak kita juga diperketat untuk mencegah adanya praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi. Kasatgas Pangan Papua yang juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pihaknya setiap hari melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan bahan pokok termasuk minyak kita. Menurutnya, saat ini stok minyak kita di Jayapura masih cukup memadai, mencapai sekitar 90 ribu liter, setelah pekan lalu mendapat tambahan pasokan sebanyak 5 kontainer. Satgas Pangan juga terus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor swasta untuk memastikan distribusi tetap berjalan dengan lancar. Selain memastikan ketersediaan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap harga jual minyak kita tingkat pengecer, bersama dengan tim pengendali dan pengawasan ketersediaan pangan atau TP2KP melalui sidak rutin yang dilakukan di Pasar Hamadi dan sejumlah pasar besar lainnya.
3: Memang dari sisi minyak kita ini, kita terus berkoordinasi dengan mitra BUMN dalam hal ini Bulog untuk distribusinya, termasuk juga distributor swasta yang ada di wilayah Papua. Sampai dengan hari ini masih terjaga ya stok minyak kita di Jayapura ini. Total masih ada sekitar 90 ribuan liter, karena minggu kemarin baru masuk 5 kontainer. Dan ini terus kita pantau untuk harga di tingkat eceran. Nah, kita ada SP2KP yang ada di Pasar Hamadi, terus kita lakukan pengecekan, sidak. Sejauh ini masih terkontrol, terpantau di head ya 15.700. Jadi kita terus melakukan pemantauan, jikalau ditemukan pengecer tersebut menjual di atas head, kita akan beri teguran.
2: Disinggung terkait dan masih adanya pedagang yang ditemukan menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, sebagian besar pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi merupakan pengecer yang belum terdaftar sebagai mitra resmi dan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Untuk itu, pihaknya terus memfasilitasi proses perizinan agar para pedagang tersebut dapat menjadi mitra Bulog dan menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dan untuk mengantisipasi penimbunan menjelang adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyesuaian harga dari minyak kita, Satgas Pangan akan mengintensifkan pengawasan terhadap jalur distribusi, khususnya di tingkat distributor swasta. Pengawasan dilakukan berbasis data untuk memetakan jumlah distributor yang menerima pasokan dari produsen dan mendistribusikannya ke masyarakat. Saat ini tercatat ada 6 distributor minyak kita yang beroperasi di Kota Jayapura yang kesemuanya mendapatkan pengawasan langsung dari Satgas Pangan Papua.
3: Kita mengantisipasi ya, makanya kita berbasis data. Ada berapa distributor sih yang ada di Jayapura ini? Ada berapa distributor yang menerima ataupun mengambil dari produsen untuk distribusi? Kalau Bulog kan nggak ada masalah ya. Tetapi yang kita antisipasi adalah yang swasta, distributor perusahaan swasta yang mendistribusikan minyak kita. Itu terus kita pantau sehingga potensi-potensi kecurangan, kemudian penimbunan itu bisa kita mitigasi sejak awal. Nah, sejauh ini belum kita temukan. Tapi seandainya nanti ada, tentu kami tidak ragu-ragu untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2: Terkait dengan itu, Satgas Pangan Papua memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak kita, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang dapat merugikan mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%.
4: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
5: kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31% semenjak berlakunya itu. Jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar. Selama 2 bulan ini sampai saat ini dia berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Nah, libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita, samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
4: Menurut Zuban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Polda Papua masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab ledakan dan identitas dari para korban ledakan mortir di Kabupaten Biak.
2: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan kasus ledakan mortir yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan oleh tim dari Laboratorium Forensik Polri, hingga proses identifikasi korban oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Papua. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, tim Laboratorium Forensik Polda Papua telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan terkait dan penyebab ledakan. Dari total 8 korban yang sebelumnya telah dilaporkan, 3 orang yang semula dinyatakan belum ditemukan dipastikan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan olah TKP secara menyeluruh. Potongan-potongan tubuh yang ditemukan telah diamankan sebagai barang bukti oleh tim DVI Polda Papua dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi lebih lanjut.
6: Upaya yang sudah dilakukan adalah berupa pengungkapan terkait kejadian ledakannya sendiri, yaitu dengan melakukan upaya kemarin sudah dengan pihak dari Lapor sudah turun, kemudian untuk total korban dari 8 itu 3 yang dinyatakan belum ditemukan, namun setelah kita lakukan olah TKP itu ternyata sudah tercerai-berai berupa potongan-potongan tubuh, dan saat ini tim DVI sudah mengambil barang bukti tersebut dan mengkomunikasikannya dengan DVI Jakarta. Dari bawah Jakarta tinggal menunggu hasil.
2: Menurut Kombes Pol Parasian Gultom, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari DVI Mabes Polri untuk memastikan identitas dari para korban, termasuk masih menunggu hasil analisis resmi dari laboratorium forensik untuk mengungkap secara saintifik penyebab dari ledakan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan pemeriksaan awal dengan menggunakan instrumen cepat di lokasi kejadian, bahan peledak yang ditemukan diduga mengandung unsur TNT. Namun kepastian mengenai jenis peledak tersebut akan disampaikan setelah hasil resmi dari Bitlabfor Polda Papua telah diterbitkan.
6: Nah, untuk hasil lapor sendiri juga kami sudah menunggu, namun dari hasil temuan di TKP bahwasanya dilakukan pemeriksaan secara instrumen cepat oleh lapor kemarin, bahan peledak itu mengandung TNT. Namun untuk hasilnya nanti kami menunggu dari pernyataan resmi daripada pihak lapor di Lapor Polda Papua.
7: Untuk data antemortem sudah diambil, Pak?
6: Data antemortem sudah diambil dan sudah dibawa oleh tim DVI Polda Papua.
2: Di lapangan, tim DVI juga sudah mengambil data antemortem dari pihak keluarga korban untuk selanjutnya dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pencocokan dan identifikasi dari para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal.
8: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan Kadin merupakan mitra pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Organisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pengusaha baru serta menarik investasi ke Kota Jayapura. Kata Rustan saat membuka musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura di Hotel Horizon Kota Jayapura Jumat kemarin.
9: Dan juga pemerintah kota punya sister city dengan tetangga-tetangga yaitu Gewat dan Panimo, ini bisa menjadi juga pintu masuk dari Kadin untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah tetangga untuk berbagai bidang usaha, baik di pendidikan, di perikanan, pertanian, juga di bidang transportasi, olahraga, dan juga kita di bidang ekspor-impor, itu sih di bidang perindakop dan industri. Nah itu mungkin yang belum kita bisa berikan. Tentu perlu komunikasi yang tersegera.
8: Sementara itu Ketua Kadin Kota Jayapura Jan Frisie mengatakan musyawarah Kota 4 digelar karena masa kepengurusan saat ini telah berakhir. Forum tersebut akan memilih ketua baru yang akan memimpin organisasi ke depan.
10: Saya berharap bahwa teman-teman yang baru yang bekerja dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bersama-sama tahu mereka bisa bekerja lebih efektif, bekerja bagaimana membangun UMKM usaha kecil sehingga masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah ini bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Saya juga berterima kasih buat teman-teman pengurus lama yang bersama-sama dengan saya selama 5 tahun sudah melayani di Kadin Kota Jayapura. Dan sebentar setelah kita mengadakan pemilihan ketua yang baru, otomatis kami di demisioner.
8: Ketua Panitia Musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura Hugo Merani mengatakan sekitar 80 anggota Kadin mengikuti kegiatan tersebut. Musyawarah berlangsung selama 1 hari.
11: Teknis dan kegiatan pada hari ini yang kami lakukan yaitu memilih badan pengurus yang baru dan badan pengurus yang lama akan didemisionerkan sesuai masa baktinya, dan selanjutnya kita akan melakukan pemilihan ketua terpilih yang baru. Nah, kita punya salah satu saja, cuma satu calon tunggal, maka panitia akan melaksanakan secara aklamasi sesuai dengan petunjuk ADART yang ada pada Kadin Indonesia.
8: Reski Kurniawan melaporkan.
1: Polisi berhasil meringkus 19 pelaku kejahatan jalanan dalam pelaksanaan operasi sikat kartens.
2: Polda Papua mencatat capaian positif pada pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang telah berlangsung selama 9 hari. Hingga saat ini, sebanyak 16 orang pelaku tindak pidana berhasil diamankan dengan pengungkapan puluhan kasus yang menjadi target maupun non-target operasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, dari total 35 target operasi yang telah ditetapkan, sebanyak 10 target operasi telah berhasil diungkap. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap 21 kasus lainnya yang masuk dalam kategori non-target operasi. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak hanya terfokus pada satu wilayah, melainkan hampir merata di 3 wilayah pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang meliputi wilayah hukum Polresta Jayapura Kota, Polres Kerom, dan Polres Jayapura. Hingga saat ini, Polda Papua bersama Polres Jajaran yang menggelar operasi sikat kartens telah berhasil mengamankan sekitar 19 orang pelaku serta menyita lebih dari 10 unit kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
6: Baik, jadi untuk operasi sikat sudah dilaksanakan selama kurang lebih 9 hari, mulai dari tanggal 1 Juni kemarin. Untuk pencapaian target dari sekitar 35 target, sudah 10 target berhasil diungkap, baik yang sifatnya target operasi dan sekitar 21 yang sifatnya non-target operasi. Untuk jumlah pelaku sendiri sudah beberapa ditangkap, saat ini total sekitar 19 pelaku sudah ditangkap dan berbagai jenis barang bukti yang sudah diungkap.
2: Disinggung terkait dengan tingginya angka laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Abipura, Kombes Pol Parasian Gultom mengaku hal ini juga turut menjadi fokus dan perhatian. Untuk itu, pelaksanaan operasi akan terus diintensifkan agar keamanan di tengah masyarakat bisa tetap terjaga dengan baik.
12: Pak, dari jumlah tersebut yang paling banyak temuan di daerah mana, Pak?
6: Hampir semuanya, baik di Jayapura, Kerom pun sudah melakukan pengungkapan, kemudian di Sentani juga sudah, jadi semuanya hampir merata ya. Laporan terkait curanmor paling tinggi di AB. Sehingga itu menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus daripada kita untuk pencegahan nanti. Seperti tadi saya sampaikan, sudah sekitar 19 pelaku diamankan. Kemudian dari total barang bukti, sekitar untuk jumlah kendaraan bermotor itu ada sekitar lebih dari 10-an lah.
12: Tersebar di 3 Polres.
6: Tersebar di 3 Polres dan Polda. 3 Polres dan Polda.
2: Kombes Pol Parasian Gultom menegaskan, operasi Sikat Kartens 2026 yang berlangsung hingga 15 Juli 2026 mendatang akan terus memaksimalkan upaya preemptif dan represif guna menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan dan pencurian kendaraan bermotor, serta untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Arum Firmansyah melaporkan.
1: PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani bersama komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan Kamwalker, Kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih.
13: Perusahaan Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kamwalker, Mas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani, Enki Sutisna, mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intake atau sumber air yang berada di kawasan pegunungan Siklop.
14: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air. Untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Ya. Nah, hari ini dalam momen HUT ke-34 PT Air Minum Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pencinta lingkungan yang ada di kota dan kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
13: Intis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah kota dan kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta pelindungan kawasan resapan.
14: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamoder ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada sedikit ada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat masuk ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini tukang ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat pegunungan Siklop dan juga memastikan bahwa daya dukung lingkungan ini tetap terjaga.
13: Entis menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda. Perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan pegunungan Siklop. Ade Irfan melaporkan.
1: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nalik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Moffin Eagle Sore. Melanjutkan kembali kebersamaan kita ya. Ada John Denver tadi menemani Anda dengan Take Me Home. Kemudian ada Chicago juga dengan Hard to Say I'm Sorry sore hari ini. Selepas warta berita lintas sepekan ya dari Prosatareri Jayapura. Sore hari ini di pukul 16 hingga nanti pukul 15 kami hadirkan sejumlah informasi jelang penyampaian warta berita daerah ya, tepat pukul 17. Tentunya informasi selama sepekan ya atau selama seminggu dari hari Senin kemarin. Dan selepas itu untuk warta berita daerah dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17:35 waktu Indonesia Timur. Hari ini ya, dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya Minggu 14 Juni 2026. Sore hari ini juga terpantau cuaca di Moffin Eagle cukup cerah ya, dari pagi tadi hingga saat ini ya. Untuk Anda yang juga saat ini sedang melakukan perjalanan, mungkin menghabiskan akhir pekan Anda, selamat sore, hati-hati untuk Anda semua ya. Yang lagi di rumah juga mungkin baru selesai, saudara pendengar ya, selepas istirahat siang, baru bangun siang di sore hari ini, sudah pukul, jelang pukul 16 ya, atau pukul 4 sore. Selepas tidur ataupun istirahat siang, mungkin ada persiapan untuk jalan sore, sedikit membakar kalori di sore hari ini, sepertinya pas ya dengan cuaca di sore ini. Selamat sore saja untuk Anda semua. Kemudian untuk Anda juga saudara pendengar yang ada di pemancar relay Waropko 97,5 FM, apa kabar Anda semua? Bagaimana cuaca di tempat Anda di hari Minggu ini saudara? Apakah hujan, panas, dingin atau seperti apa ya cuaca di sana? Dan untuk Anda juga saudara pendengar ya yang lagi menikmati akhir pekan Anda, meskipun tetap di rumah ya, namun tetap happy, it's okay lah ya. Tetap tetap semangat ya. Dan selamat sore saja untuk Anda semua. Karena sebagian dari mereka yang introvert juga, sebaiknya atau mungkin memang kebanyakan lebih memilih untuk menikmati akhir pekan di rumah saja ya, daripada harus bertemu dengan banyak orang di luaran sana. Banyak cara juga dinikmati ya, terlihat dari Anda-Anda yang juga memang cukup ekstrovert, yang memang mungkin suka keramaian, suka berbincang dengan orang lain. Dan saat ini mungkin lagi itu tadi ya sore, mungkin ada bersama kelompok komunitas ataupun sekedar bersama pasangan Anda untuk menghabiskan sore ini dengan berjalan sore ya, hati-hati ya. Dan tentunya karena kita belum ada jalan khusus ataupun memang aturan jalannya belum ada khusus untuk pejalan kaki, jadi tetap berhati-hati ya dalam berolahraga nanti di sepanjang jalan tentunya ya. Ada siapa yang akan menemani Anda selanjutnya? Ada Adele sore hari ini ya. Di hari Minggu sore kita dengarkan Easy on Me.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia di sana, hati sedang rawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Dara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.
5: Satu kanal inspirasi.
6: Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau KMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari KMO.
7: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro 1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
8: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
9: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
10: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Anda masih mendengarkan Bob Nigel Sore, saudara menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM ya. Selamat sore untuk Anda semua yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Sore hari ini masih ada saya Indah Dari menemani Anda hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, karakter koleksi populer Labubu resmi merambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Popmart dan juga FIFA. Kolaborasi tersebut menghadirkan lini produksi ataupun lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola. Mengutip dari Mixvail, koleksi bertajuk The Monster X FIFA menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan juga kolektor. Mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, tas gantungan mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan juga membawa trofi Piala Dunia. Selain itu juga tersedia pula boneka Vinyl Plus, di mana kotak kejutan berisi gantungan, magnet kulkas multifungsi, hingga gelas kaca. Diketahui juga saudara, kehadiran berbagai pilihan produk tersebut ditujukan untuk menjangkau penggemar dari berbagai kalangan. Labubu merupakan karakter yang diciptakan seniman Hong Kong yakni Kasing Lung pada 2015, dan karakter ini dikenal memiliki tampilan unik dengan gigi tajam dan ekspresi khas yang memadukan kesan lucu sekaligus misterius. Itulah saudara pendengar ya, informasi di mana ada kerjasama dari Popmart atau juga memang yang mengoleksi bagi Anda para kolektor atau memang yang suka dengan boneka-boneka Labubu khususnya ya, yang saat ini juga sudah bekerja sama dengan FIFA. Mereka sudah membuat beberapa desain, diantaranya tadi ada gantungan kunci, pembuka botol, ada tas gantung mini juga, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Labubu sempat ramai ya, sudah mendengar beberapa di media sosial juga ramai dikarenakan ada salah satu penyanyi dari ataupun salah satu apa ya istilahnya, kalau nggak salah Lisa Blackpink, yang juga memang mengenakan boneka ini sebagai gantungan tasnya. Dan akhirnya masyarakat yang juga pecinta ataupun memang salah satu yang mengidolakan Lisa Blackpink juga ikut ya waktu itu mencari sampai antri kalau nggak salah ya untuk membeli boneka yang seperti dikatakan tadi sebenarnya agak seram ya, yakni memiliki gigi yang tajam dan juga ekspresi yang khas dengan tentunya memadukan kesan lucu sekaligus misterius. Ini pernah ramai sudah pendengar ya di media sosial, di mana para pecinta Lisa Blackpink mungkin bisa dikatakan waktu itu ada yang menyampaikan bahwa ataupun istilahnya adalah FOMO begitu ya. Jadi yang lagi booming saat itu diusahakan untuk Anda ataupun untuk mereka juga agar memilikinya. Contohnya tadi adalah Labubu yang juga pernah dikenakan ataupun menjadi salah satu gantungan tas dari Lisa Blackpink, dan akhirnya masyarakat ramai-ramai mencari, bahkan ada yang PO berbulan-bulan agar bisa mendapatkan boneka Labubu ini ya. Apakah Anda juga salah satu kolektor ataupun pecinta Labubu hingga saat ini, atau karena kemarin-kemarin karena pernah dikenakan ataupun digunakan oleh Lisa Blackpink ya. Itulah bentuk influence sudah pendengar ya, sepertinya cukup besar, di mana orang yang juga memiliki apa ya istilahnya, kalau memiliki nama sudah pasti, dan sebenarnya secara tidak langsung itu adalah bentuk promosi ya untuk beberapa produk yang dikenakan oleh orang-orang yang juga memang sudah memiliki nama. Jadi mudah saja ya untuk membuat masyarakat terinfluence ataupun mengikuti. Semua tergantung dari kita sudah pendengar ya, untuk memilah-milih apakah kita akan selalu mengikuti semua tren yang marak di media sosial, atau kita memang bagian dari mereka yang juga tentunya memilah dan memilih ya tren mana yang harus kita ikuti. Kalau tren kemarin, kalau mungkin ada penurunan harga emas, trennya adalah dengan membeli-beli ataupun memproduksi ataupun apa ya
istilahnya investasi emas, bolehlah kalau trennya itu ya. Namun juga memang ada beberapa tren bagi sebagian masyarakat sepertinya kurang menarik untuk diikuti begitu ya. Itulah tadi juga salah satu sepertinya manfaat dari media sosial. Ketika Anda sudah posting and then 1000 mata melihat, ada yang pro dan juga kontra, ada yang memilih untuk mengikuti, ada yang memilih untuk mengabaikan. Lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dan tentunya untuk Anda juga lebih bijak lagi ya akan informasi atau apapun itu. Apalagi saat ini dengan tren-tren fashion yang juga memang masih dibicarakan adalah fashionnya yang tidak bertahan lama ataupun digunakan ataupun dikenakan memang hanya ada batas-batas waktu tertentu. Tetapi ada juga mereka yang ahli ataupun sepertinya ahli di bidang fashion menyarankan untuk kita demi selain fashion juga ataupun beberapa pakaian yang juga memang pada akhirnya ataupun tidak memiliki istilahnya usia yang panjang. Kalau istilah fashionnya apa ya? Kalau intinya pakaian itu yang Anda beli harus memang memiliki usia yang panjang. Dengan artian bisa digunakan hingga kurang lebih 5 tahun ke depan ya. Karena salah satu penyumbang sampah terbesar juga adalah pakaian yang juga mungkin hanya sekali pakai kemudian trennya selesai diganti. Seperti itu ya. Jadi lebih bijak lagi dari labubu sampai ke pakaian ya. Intinya semua itu adalah kalau kita masih menjadikan media sosial sebagai salah satu hal yang juga memang menjadi hal yang perlu kita ikuti ataupun contoh, sebaiknya kita menjadi bagian dari orang-orang yang juga mampu memilah dan memilih ya. Tidak semua harus diikuti. Itu tadi informasi yang kita kembali dari portal berita kami rri.co.id, di mana Labubu hadir di Piala Dunia 2026 lewat kolaborasi eksklusif dengan FIFA. Anda sudah menonton Piala Dunia, sudah mendengar? Sepertinya semalam ada Brazil yang juga memang bermain ya. Itu mainnya kalau waktu Indonesia Timur di pukul 4 subuh ya. Karena pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kita lihat ada Piala Dunia di mana Vinicius menyelamatkan Brasil dari kekalahan melawan Maroko. Hampir saja kalah ya Brasil. Saudara, timnas Brasil harus puas berbagi poin dengan Maroko pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium berakhir imbang 1-1 pada Minggu pagi hari ini ya, 14 Juni 2026. Hasil tersebut juga membuat persaingan grup C masih terbuka untuk seluruh peserta. Brasil dan juga Maroko sama-sama mengawali turnamen dengan satu poin penting. Sejak awal pertandingan juga Maroko tampil tanpa rasa gentar menghadapi Brasil. Atlas Lyonis bahkan mampu mengontrol permainan pada sejumlah fase pertandingan. Kepercayaan diri dari Maroko juga terlihat melalui tekanan yang mereka bangun sejak menit awal. Bilal El Khanous, Brahim Diaz, dan juga Ayub Boudi mampu merepotkan lini tengah dari Brasil. Dan peluang pertama hadir saat Neil melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun upaya tersebut masih mampu diblok oleh pertahanan Brasil. Brasil akhirnya merespon melalui peluang Igor Thiago pada menit ke-14 pertandingan. Sundulan menyerang tersebut juga masih melenceng meski mendapat umpan akurat dari Vinicius Junior. Hingga akhirnya terjadilah, saudara pendengar ya, gol yang juga memang penyerang Real Madrid itu mencetak gol, yakni Vinicius Junior, dan menjadi penyeimbang ataupun gol penyeimbang pada menit ke-32. Jadi skor yang didapatkan Brazil versus

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa saat parade kemenangan di negara asli.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.

Ini The Mercy sore hari ini ya, Jauh di Sayang. Lagu yang juga memang rilis di tahun 90-an, suara pendengar ya, menemani di ruang dengar Anda. Salah satu lagu lawas juga ya, di sore hari ini menemani kebersamaan kita dalam program Povendegul Sore. Untuk Anda suara pendengar ya, yang sore hari ini juga mungkin sudah dalam perjalanan untuk menghabiskan sore hari Anda dengan sedikit olahraga ataupun jalan sore. Sesuai pengalaman suara pendengar ya, kalau Anda memang perempuan, kalau bisa jalannya berombongan, karena kemarin pernah kejadian suara pendengar ya, pribadi kebetulan karena sepertinya karena mungkin jalannya sendiri ya, jadi memang ada beberapa oknum di jalan yang juga sepertinya mengganggu begitu ya. Mereka sempat mengejar, namun untungnya saya bisa menghindar begitu ya. Jadi mungkin itu jadi ini untuk teman-teman yang juga sore hari ini yang mau lagi persiapan jalan sore, khususnya perempuan, sebaiknya ada teman ataupun memang bersama rombongan begitu ya, jangan jalan sendiri. Apalagi memang kebanyakan tempat-tempat yang dilalui juga belum begitu ramai dilewati oleh roda 2 ataupun roda 4 ya. Baik, selamat sore saja untuk Anda semua, sehat selalu ya. Dan hati-hati untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Saat lagi di pukul 17 kami hadirkan Warta Berita Daerah sore hari ini, sepekan selama seminggu dari hari Senin ya, hingga saat ini Minggu 14 Juni 2026.

0: Veu Satu, canal inspiraci.
1: Sudahkah Anda tahu Sungai Mamberamo adalah sebuah sungai sepanjang 1102 km yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia. Sungai ini berhulu di Pegunungan Jayawijaya dan bermuara ke Samudra Pasifik. Nama Mamberamo berasal dari bahasa Dani. Mambe berarti besar dan Ramo berarti air. Sungai ini merupakan sungai dengan aliran air terbesar di Indonesia dengan debit air rata-rata sebesar 4.580 meter per second. Beberapa suku terasing bermukim di lembah sungai yang kaya akan keanekaragaman hayati ini. Oleh karenanya, Mamberamo dijuluki sebagai Amazonia Indonesia. Sungai Mamberamo juga merupakan sungai terlebar di Indonesia.

0: Paci, kau pikir kau suara bagus kan? Kau tunggu.
1: Paci, woi, Paci.
2: Yo, kenapa lagi? Kau tidak senang dengan sapu suara yang bagus ini, kah?
1: Aduh, Paci sayang. Maci suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kau kasih kecil volume sedikit.
2: Kas tinggal, ini sapu rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sapu rumah ini, kah?
1: Iya, kau selupa jadi. Kemarin kau sakit malaria itu, siapa yang ngurus kau di rumah sakit? Maci Yakoba dia, toh? Kau hem apa? Kau bikin terus. Sedikit lagi Maci Yakoba dia kasih rubuh pintu, tuh.
2: Ah, Maci, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Filatul ya sore hari ini dengan Hyoko Tobello. Sekaligus menemani suasana sore hari Anda, kami hadirkan selepas ini informasi saudara di mana bertemu Presiden, Mendikdasmen memastikan tunjangan guru ASN dan juga non-ASN akan naik ya, saat lagi.

Kita dengarkan terlebih dahulu informasi di mana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memastikan tunjangan guru sudah mengalami kenaikan pada 2026. Kebijakan tersebut disampaikan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Muti mengatakan kenaikan tunjangan berlaku bagi guru non-ASN maupun guru ASN. Kemudian selain menaikkan tunjangan, saudara, pemerintah juga menerapkan skema penyaluran langsung ke rekening guru. Dengan mekanisme tersebut, tunjangan dan gaji dapat diterima setiap bulan secara lebih cepat dan juga tepat sasaran. Muti juga menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan guru. Pemerintah ingin memastikan tenaga pendidik memperoleh dukungan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Selain kesejahteraan, pemerintah juga terus memperkuat peningkatan kualitas sumber daya guru, salah satunya melalui program beasiswa pendidikan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana atau diploma 4. Muti mengatakan pada 2026 pemerintah mengalokasikan beasiswa bagi 150 ribu guru. Program tersebut melanjutkan kebijakan serupa yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Di mana saudara pendengar, menurutnya program beasiswa tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru. Pemerintah berharap semakin banyak tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi pendidikan nasional ya, dengan adanya program beasiswa tersebut. Dalam kesempatan tersebut juga, Muti mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri wisuda guru penerima beasiswa S1. Sebanyak tercatat, saudara, 12.500 guru dijadwalkan mengikuti wisuda sebagai bagian dari program beasiswa tahun 2025. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami ya, rri.co.id.

0: Woi, Mace, kok buang apa di situ?
1: Saya buang sampah toh, Bapak.
0: Di rumah tidak ada tempat sampah kah?
1: Ada tempat sampah, Bapak.
0: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
1: Tidak apa-apa tuh buang sampah di selokan sini juga. Kenapa dulu, Bapak?
0: Kok tahu dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu?
1: Saya bisa, tahu, Bapak.
0: Bisa terjadi banjir, Mace.
1: Oh iya, kan?
0: Iya toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab kah, Mace?
1: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
0: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
1: Iya, terima kasih lagi, Bapak, sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
2: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendigul Sore, menemani Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Saya Indah Dari masih menemani ruang dengar Anda, saudara ya, di sore menjelang malam hari nanti, pukul 19 atau pukul 7 malam ya, akhir kebersamaan kita. Ada lagu dari Toton Karibu sekaligus mengantarkan kita jelang penyampaian warta berita daerah tepat pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur ya. Ada Fitri sore hari ini menemani akhir pekan Anda dari Toton Karibu. Selamat sore untuk Anda semua ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, saudara, kami hadirkan Warta Berita Daerah sepekan sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bovendikul.
2: Sesaat lagi, Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia, Bovendikul.

Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita.

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Belanda depan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Sepekan. Edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Warta berita selengkapnya dibacakan saya, Indah Dan.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Pemilik lapak sentral kilometer 3 yang tidak aktif berjualan terancam diganti. Laporan selengkapnya disampaikan langsung Imam Komarudin.
1: Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di luar areal pasar setelah berbagai fasilitas di pasar sentral kilometer 3 dibenahi. Bupati Bovendigul Roni Omba mengungkapkan salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah adanya lapak yang tidak digunakan sesuai peruntukannya. Selain itu, masih banyak pedagang yang tidak mendapatkan tempat sehingga memilih berjualan di pinggir jalan maupun di halaman rumah pribadi.
2: Pemanfaatan pasar ini, pasar pemerintah daerah di kilometer 3 yang ya, kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak, hampir kebanyakan masyarakat berjualan di sini. Boleh kita bilang musiman lah gitu, sehingga kita pemerintah daerah coba mencari pola dengan melihat kondisi keadaan yang ada ini. Kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan kurang pemanfaatannya pasar ini, sehingga lintas sektor OPD yang ada kita duduk, masing-masing kita memberikan tanggung jawab.
1: Persoalan akses menuju pasar juga menjadi alasan sebagian masyarakat enggan berjualan di dalam pasar. Meski pemerintah melalui dinas terkait dan Satpol PP telah beberapa kali mengimbau pedagang untuk masuk ke area pasar, sebagian masih bertahan di lokasi lama. Karena itu, pemerintah daerah berencana mengambil langkah lebih tegas setelah seluruh fasilitas pendukung dibenahi. Roni menegaskan penertiban dilakukan bukan untuk mempersulit masyarakat, melainkan untuk menciptakan pasar yang tertata dan memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Peduli Kemanusiaan Manggelung bersama Kepala Distrik menyerahkan hasil donasi kepada Panitia Dapur Umum untuk dimanfaatkan selama pengungsian. Yohanes Degoden melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Distrik Manggelung Ruben Anggaenggom menyampaikan bahwa saat ini sebagian pengungsi dari 3 kampung ditampung sementara di Gereja Reformasi MK Dros, MMS Tanah Merah, Kampung Sokanggo, Bovendigul. Menurut Kepala Distrik, 3 kampung dari 6 kampung yang berada di wilayah Distrik Manggelung tersebut, yakni Kampung Manggelung, Mangga 3, dan Kebam, sudah berada di Tanah Merah, sementara 3 kampung lainnya juga sudah mulai berdatangan karena mendapat ancaman dari kelompok kriminal bersenjata.
4: Ada 6 kampung di ibu kota Distrik Manggelung, 3 kampung di dalam ibu kota Distrik, 3 kampung di luar. Itu macam dampak. Dampak yang terjadi itu di ibu kota Distrik 3 kampung, dari ibu kota Distrik Manggelung, Mangga 3, dan Kebam. Sedangkan 3 kampung di luar juga ada gangguan dari KKB, ancaman.
3: Sementara itu, Ketua Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Manggelung, Matius Mawekim, menjelaskan timnya telah menyerahkan bantuan dari Kepala Distrik yang tersimpan di Posko Peduli Manggelung di kediaman Kepala Distrik untuk disalurkan ke Gereja MK Dros sebagai tempat penampungan sementara, sehingga dibangun dapur umum khusus di Gereja MK Dros. Jumlah pengungsi yang ada di Gereja MK Dros tersebut berjumlah 99 jiwa, sementara lainnya berada di tempat tinggal keluarga masing-masing.
5: Yang menginap di gereja ini ada 99 jiwa yang dari kemarin tertahan di Liwage dan sudah sampai di sini. Sedangkan yang sisanya itu sudah dari tanggal 1 sendiri mereka evakuasi diri turun, dan dari pihak yang mana sudah jemput di Iwot, sudah bawa itu juga.
3: Dilaporkan Ketua Koordinator Peduli Kemanusiaan Manggelung, jumlah pengungsi yang sudah berada di Tanah Merah saat ini berjumlah 280 jiwa. Selaku adat Manggelung, mereka mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Manggelung serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan masyarakat. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah ataupun fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua ke depan dan kesehatan masyarakat. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Saudara, Kepala Distrik Mandobo mengajak masyarakat untuk berbelanja di pasar sentral. Laporan disampaikan selengkapnya Imam Komarudin.
1: Kepala Distrik Mandobo, Maria Tabiarop, mengajak masyarakat, pegawai pemerintah maupun para pendatang yang berdomisili di Bovendigul untuk lebih memilih berbelanja di pasar sentral Tanah Merah. Hal tersebut guna mendukung perekonomian pedagang lokal yang berjualan di lokasi tersebut. Menurut Maria, pemerintah selama ini telah berupaya memindahkan para pedagang yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan ke dalam areal pasar. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya berhasil meningkatkan pendapatan pedagang karena masih banyak lapak yang beroperasi di luar pasar.
6: Yang jualan di pinggir jalan, upaya pemerintah sudah masukkan di dalam pasar, mengingatkan bahwa mungkin pendatang atau pemerintah atau masyarakat, mungkin kalau mama-mama sudah dipindahkan di sini, datang berbelanja di sini karena itu yang mempengaruhi mama-mama kita punya mama-mama ini. Mereka masuk di sini tetapi ada lapak-lapak yang di pinggir jalan sehingga mempengaruhi mereka punya jualan yang ada di pasar sentral ini.
1: Ia menjelaskan kondisi tersebut membuat pedagang yang telah menempati pasar sentral kesulitan mendapatkan pembeli. Bahkan tidak sedikit yang harus berjualan dari pagi hingga siang tanpa memperoleh hasil yang memadai. Maria berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung kebijakan pemerintah dengan memusatkan aktivitas jual beli di pasar sentral. Dan demikian, keberadaan pasar yang telah dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi para pedagang lokal. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca pembakaran bangunan sekolah SD YPPGI Manggelum oleh kelompok kriminal bersenjata, Kepala Sekolah YPPGI meminta pemerintah Bovendigul TNI Polri segera mengambil langkah cepat untuk pemulihan guna aktif kembali aktivitas belajar mengajar anak-anak di Manggelum. Laporan disampaikan kembali, Yohanes de Goden.
3: Memasuki hari ke-11 pasca pembakaran gedung sekolah, barak kesehatan dan dua rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Manggelum, Kabupaten Bovendigul, saat ini banyak warga hingga anak-anak mengungsi ke pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah Manggelum yang hingga saat ini tidak baik-baik saja, masyarakat sangat mengharapkan adanya keseriusan pemerintah dan aparat keamanan TNI Polri dalam pemulihan kembali Kamtibmas di wilayah Manggelum dari ancaman KKB sehingga anak-anak generasi muda Manggelum kembali mendapatkan pendidikan dengan baik. Hal itu seperti yang disampaikan Kepala Sekolah SD YPPGI Manggelum, Nabal Kiringgrei.
7: Saya atas nama guru kecil di distrik Manggelum, atas nama SD YPPGI Manggelum, walaupun fasilitas sudah demikian, sudah rusak, tetapi pendidikan tidak mati, pendidikan tetap masih hidup. Fasilitas boleh rusak, tetapi saya guru masih ada. Saya punya harapan, segera pulihkan situasi, kami menyerahkan kepada pemerintah dengan berbagai pihak untuk mengevaluasi lingkungan tempat kita, kampung kita, distrik kita, supaya segera kita kembali untuk menjalani seluruh akses kehidupan yang ada.
3: Permintaan ini juga datang dari masyarakat yang juga merupakan orang tua siswa. Mereka menginginkan agar sekolah harus segera dibangun kembali sehingga anak-anak tidak terlalu lama untuk mendapatkan proses belajar mengajar mereka. Hal itu disampaikan salah satu orang tua murid SD YPPGI Manggelum, Tadius Tambisip, di tempat pengungsian GGRI PMK Dros MMS Kampung Sokanggo, Distrik Mandobo.
7: Kami masyarakat, memang kami sangat peduli sekolah, karena sementara musibah seperti begini, kami dari masyarakat, saya melalui masyarakat, saya menyampaikan agar sekolah bisa bangun kembali lagi, supaya secepat mungkin, supaya anak-anak yang sementara masih beberapa hari di sini, pemerintah bisa ambil kebijakan untuk bangun segera dan anak-anak bisa sekolah kembali biasa.
3: Insiden pembakaran yang dilakukan KKB di wilayah Manggelum sangat disayangkan anak-anak Manggelum. Atas peristiwa ini, anak-anak dari wilayah Manggelum mengutuk keras perbuatan kelompok kriminal bersenjata yang telah membakar aset masa depan generasi Manggelum serta aset kesehatan masyarakat. Kasus pembakaran ini sangat tidak dibenarkan masyarakat. Jika ada hal yang perlu dibicarakan, bukan sekolah atau fasilitas kesehatan yang dibakar. Hal ini dapat mematikan SDM generasi Papua dan juga kesehatan masyarakat. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Generasi muda Bovendigul harus berani berwirausaha, tidak bergantung pada seleksi CPNS. Berikut disampaikan Imam Komarudin.
1: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak masyarakat tidak hanya menggantungkan masa depan pada profesi pegawai negeri sipil. Pesan tersebut disampaikan saat membuka pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul. Menurut Marlinus, menjadi pegawai negeri bukan satu-satunya jalan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Ia menilai masyarakat perlu mulai mengembangkan pola pikir mandiri dengan membuka usaha dan menciptakan lapangan kerja.
8: Bukanlah salah satu alasan bahwa hanya dengan menjadi pegawai negeri ini kita bisa hidup, kita bisa berkecukupan. Kalau kita melihat ke dunia lain di luar Indonesia, di masyarakat luar di sana tidak ada yang mau menjadi pegawai negeri.
1: Ia mencontohkan negara-negara maju yang masyarakatnya lebih banyak berkompetisi menjadi pelaku usaha dibanding mengejar status sebagai pegawai pemerintah. Marlinus berharap pelatihan yang diberikan dapat menjadi modal awal bagi peserta untuk membangun usaha mandiri dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Di Snaker Trans, Bovendigul mencatat 819 tenaga kerja hingga Juni 2026. Kembali disampaikan reporter kami ada Imam Komarudin.
1: Jumlah pencari kerja yang tercatat di Disnaker Trans Bovendigul hingga Juni 2026 mencapai 819 orang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bovendigul, Pileman Umatemko. Data tersebut disampaikannya saat kegiatan pembukaan pelatihan komputer, menjahit, dan perbengkelan berbasis kompetensi bagi orang asli Papua di Kabupaten Bovendigul. Menurut Pilemon, dari total 819 pencari kerja tersebut, sebanyak 624 orang merupakan orang asli Papua yang terdiri dari 323 laki-laki dan 301 perempuan. Sementara pencari kerja non-orang asli Papua atau Nusantara berjumlah 195 orang yang terdiri dari 137 laki-laki dan 58 perempuan.
9: Jadi di sini jumlah pencari kerja sampai dengan Juni 2026 adalah 819 orang. Sehingga kami pada kesempatan ini bisa mencoba bagaimana pencakar ini bisa melatih mereka sehingga punya kemampuan.
1: Ia menjelaskan pelatihan yang dilaksanakan merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja. Ini sekaligus menekan angka pengangguran. Pilemon berharap dukungan dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah sehingga program peningkatan keterampilan tenaga kerja dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Menurutnya, pelatihan kerja menjadi langkah strategis untuk mengurangi jumlah pencari kerja yang terus bertambah setiap tahun.
0: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita sepekan sore ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pasca pembakaran bangunan sekolah, barak medis, dan dua unit rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, situasi keamanan di distrik Manggelum kembali kondusif setelah Satgas TNI Yonif 126 kalah sakti melakukan pengamanan di wilayah Manggelum. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan langsung Yohanes Degoden.
3: Upaya pemerintah TNI Polri di Kabupaten Bovendigul untuk mengembalikan situasi keamanan di wilayah distrik Manggelum pasca pembakaran bangunan sekolah, barak medis, dan dua unit rumah warga oleh kelompok kriminal bersenjata itu, kini situasinya berangsur normal dan kondusif setelah pasukan TNI Satgas Yonif 126 Kalat Sakti melakukan pengamanan dan penyisiran di wilayah Manggelum dari ancaman KKB. Hal itu disampaikan Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian melalui wawancara eksklusif RRI via Zoom Selasa 9 Juni 2026 yang dihadiri Kapolres Bovendigul dan Wakil Bupati Bovendigul. Menurut Dandim, situasi keamanan saat ini sudah kondusif dan aktivitas masyarakat sudah boleh berjalan seperti biasanya.
10: Untuk Satgas TNI khususnya 126 sudah melaksanakan pembersihan di tiga kampung, yaitu Kampung Manggelum, Kewam, dan Kampung Mangga 3 di distrik Manggelum. Dan juga kita laksanakan pembersihan, semuanya kita jamin hari ini sudah dilaksanakan tindakan Satgas TNI. Dan kita yakinkan situasi saat ini berjalan dengan aman, kondusif, semuanya bisa berjalan aktivitas dengan normal kembali.
3: Kondusifnya wilayah Manggelum dan pelayanan terhadap pengungsi pasca pembakaran berjalan baik dilakukan pemerintah, TNI Polri, sehingga pelayanan ketika pengungsi tiba, trauma healing, pelayanan kesehatan kepada masyarakat pengungsi berjalan baik. Ini semua karena kolaborasi yang dibangun berjalan maksimal. Hal itu disampaikan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra. Menurut Kapolres, pelayanan trauma healing ini berkelanjutan mulai dari rangkaian kejadian pembunuhan di Tambang KW, sehingga aksi ini berkelanjutan hingga ke Manggelum.
11: Bahwa penanganan evakuasi ini adalah merupakan bentuk kerjasama. Jadi bukan Polres berdiri sendiri. Ini adalah bentuk kerjasama dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, lalu ada Dinas

0: bersama-sama jaga Kamtibmas di daerahnya masing-masing, serta tidak menyebarkan informasi hoax yang dapat meresahkan masyarakat lain. Jika ada hal yang ingin diketahui, tentunya menanyakan langsung kepada pihak keamanan agar informasi yang keluar dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, untuk bangunan yang terbakar, pemerintah akan segera membangun kembali sehingga aktivitas belajar anak dan juga pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan.
1: Dan mengenai bangunan-bangunan yang telah terbakar, sudah pasti pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun kembali fasilitas-fasilitas yang telah terbakar, terutama gedung sekolah anak-anak kita yang ada di distrik Manggelum. Ke depan kami akan berusaha untuk memprogramkan pembangunan sekolah yang telah terbakar agar anak-anak kita di Manggelum dapat mengikuti pelajaran kembali seperti biasa.
0: Yohanes Pigoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir, Saudara, Kapolres Bovendigul menegaskan seluruh aktivitas penambangan ilegal di wilayah Bovendigul dan penyaluran sembako BBM ke wilayah KW tidak diizinkan oleh kepolisian. Yohanes Digoden melaporkan selengkapnya.
0: Pasca insiden pembunuhan di tambang KW dan berlanjut pembakaran bangunan sekolah, barak medis, dan rumah warga di Manggelum oleh kelompok kriminal bersenjata merupakan runut kejadian satu kesatuan yang tidak terpisah dari kejadian di tambang ilegal KW. Dengan demikian, kelompok kriminal bersenjata pun mereka hadir dan melakukan penyerangan di wilayah Manggelum. Atas kondisi ini, Kapolres Bovendigul tegaskan, mulai saat ini seluruh aktivitas penambangan yang berada di wilayah Bovendigul serta penyaluran logistik ke wilayah KW tidak diizinkan pihak kepolisian. Hal itu ditegaskan Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra.
3: Saya kembali mengulangi, tidak ada aktivitas penambangan baik di wilayah Kabupaten Bovendigul maupun penyaluran bahan-bahan makanan dengan bahan bakar untuk kegiatan penambangan di Kampung KW atau KW dan sekitarnya. Sekali lagi, ini penegasan kami. Kami mohon rekan-rekan media bisa dijadikan tajuk berita utama, lalu disosialisasikan kepada masyarakat, dan ini akan betul-betul kami terapkan.
0: Kapolres menekankan bahwa kepolisian Bovendigul tidak bisa diintervensi siapapun terkait dengan masalah tambang yang sudah banyak menelan korban dan kejadian yang terjadi. Karena itu, siapapun yang berupaya melakukan kegiatan tambang dan menyuplai logistik ke wilayah KW akan berhadapan dengan hukum.
3: Sekali lagi, kami tidak bisa diintervensi, kami bekerja profesional. Siapapun yang melakukan penambangan ilegal, kami tindak. Siapapun yang turut membantu dan turut serta dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan penambangan tersebut, pasti kami tindak.
0: Kapolres tegaskan situasi keamanan di wilayah Manggelum saat ini telah aman. Masyarakat diminta bersama-sama jaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Apabila ada masyarakat yang patut dicurigai ataupun orang asing yang masuk ke wilayahnya, dapat segera menghubungi pihak keamanan guna ditindak lebih lanjut untuk kenyamanan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Yohanes Digoden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah Bovendigul sore ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah sepekan produksi RRI Bovendigul hari ini Minggu 14 Juni 2026. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sore hari ini. Saudara, kami hadirkan informasi terlebih dahulu dalam segmen Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Saudara, informasi Cek Fakta sore hari ini terkait dengan Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha, yang mana merupakan informasi tidak benar ataupun informasi hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha pada 2026. Sedangkan fakta ataupun kebenarannya, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir juga saudara dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli dalam unggahan merupakan rekayasa dari konten di kanal YouTube bisnis.com pada 2 April 2023. Jadi kalau Anda sudah membaca informasi terkait dengan Sandiaga Uno membagikan paket umroh dan modal usaha, itu merupakan informasi tidak benar saudara ya, ataupun informasi hoax. Informasi ini kami lansir dari portal berita Komdigi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, dimanapun Anda berada sore hari ini pukul 17:30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan teman-teman religi islami jelang dikumandangkannya azan maghrib pukul 17:35 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang...
1: Saudara dimanapun Anda berada sore hari ini, pukul 17:53, maksud kami 35 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.
2: Allah.

0: Tahukah kalian, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata,
1: Ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, man ahabbu an-nas bi husni sahabati? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, ummuka. Qala, thumma man? Qala, abuka.
0: Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang lebih utama untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Dia berkata lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, bapakmu.

pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Ada Noah malam hari ini menemani Anda dengan Sajadah Panjang, lagu yang juga rilis di tahun 2016. Selamat malam untuk Anda semua yang masih mendengarkan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Moving Cool, frekuensi 90,3 dan juga 97,5 FM. Anda masih mendengarkan Moving Cool Sore, kebersamaan kita hingga nanti pukul 19 saudara ya, atau pukul 7 malam. Lagu-lagu religi Islami juga akan kami cukupkan nanti di pukul tepat pukul 18 atau pukul 6 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua di malam hari ini, untuk Anda yang ada di 20 distrik 112 kampung, dan Anda juga yang ada di seputaran kota.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Laula an ashqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat."
0: Kalau Allah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat.

0: RI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, saudara, pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Sekaligus kami cukupkan tembang-tembang religi menemani waktu Anda selepas menunaikan ibadah sholat maghrib ya, umat muslim dimanapun Anda berada. Teman-teman pilihan kami hadirkan, nanti akan kami selingi dengan informasi jelang penyampaian warta berita sentral. Maksud kami warta berita Kemataram Papua bersama Prosatria Rejaya Wiraya di hari ini, sepekan Minggu 14 Juni 2020.

0: bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendigul Sore, menemani Anda saudara ya, dari terbit hingga terbenamnya matahari. Sudah sampai di malam hari ya, saat ini pukul 18, sudah gelap juga di luar, tadi matahari masih ada sepertinya ya, cepat sekali berlalu. Malam hari ini malam Senin ya, di hari Minggu. Ngomong-ngomong hari Senin, yang mungkin lagi persiapan esok, lagi setrika baju, ataupun lagi menyiapkan santap malamnya, selamat malam saja untuk Anda semua ya. Sehat selalu saudara pendengar dimanapun Anda berada, dan untuk Anda juga yang sudah setia mendengarkan kami bahkan tepat pukul 5 pagi, terima kasih ya. Semoga selalu menghibur, dan juga informasi yang kami hadirkan bisa menjadi referensi untuk kita semua. Informasi saat lagi kami hadirkan tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bakat.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat.

masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih Anda masih mendengarkan Move Nikul Sore, ditemani Panber sore hari ini, malam hari ini saudara ya, di hari Minggu 14 Juni 2026. Dengan pelipur lara dan sekaligus ya, selepas ini akan kami hadirkan informasi rilisan portal berita kami, rri.co.id.

Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Saudara Pro 1 RRI Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi perhelatan Piala Dunia 2026 yang digelar di tiga negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Saudara menjadi salah satu ajang olahraga paling dinantikan masyarakat dunia, termasuk para pecinta sepak bola di Kabupaten Bovendigul. Antusiasme terhadap turnamen sepak bola terbesar tersebut mulai terasa di berbagai kalangan masyarakat. Namun di tengah tingginya semangat mendukung tim favorit, masyarakat juga diingatkan agar tetap mengedepankan sikap sportif dan menjaga keamanan lingkungan. Koordinator pendukung Piala Dunia Kabupaten Bovendigul, Nikolaus Kaat, mengajak seluruh pecinta olahraga, khususnya sepak bola, untuk menjadikan momentum Piala Dunia sebagai sarana mempererat persaudaraan dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Menurut Nikolaus juga, saudara pendengar, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan banyak pihak meski memiliki latar belakang dan pilihan tim yang berbeda. Karena itu ia berharap euforia menyambut pertandingan tidak berkembang menjadi gesekan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ia juga menilai bahwa terdapat dua momentum yang sering memunculkan perdebatan pandangan di tengah masyarakat, yakni politik dan sepak bola. Meski demikian, perbedaan tersebut menurutnya merupakan sesuatu yang wajar dan tidak seharusnya menimbulkan konflik. Lebih lanjut juga, saudara pendengar ya, Nikolaus menekankan bahwa menjaga situasi daerah tetap aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Dengan terciptanya suasana yang tertib, masyarakat dapat menikmati seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia dengan nyaman dan penuh kegembiraan. Itu tadi informasi dari Bovendigul, sudah pendengar, di mana demam Piala Dunia, masyarakat diajak untuk menjaga sportivitas dan kondusivitas di daerah ataupun khususnya Kabupaten Bovendigul.
1: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya dua kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Pendengar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah, hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah, dessert mulai menjadi sajian wajib setelah makan.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohen Digul,
3: dengan esensi buku. Esensi buku dengan judul Merawat Luka Batin. Buku Merawat Luka Batin karya Dr. Jimmy Ardian, SPKJ, merupakan panduan praktis untuk memahami dan menangani luka emosional yang seringkali tak terlihat, tetapi berdampak besar pada kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan pendekatan yang sederhana, mudah dipahami dan penuh empati, sehingga cocok untuk pembaca awam maupun profesional. Tahun terbit buku ini pada Juli 2023 dengan jumlah halaman 326 halaman. Esensi utama dari buku ini meliputi memahami luka batin, di mana luka batin adalah bentuk trauma emosional yang bisa terjadi akibat pengalaman negatif seperti kehilangan, penolakan, atau kekerasan. Buku ini membantu pembaca mengenali tanda-tanda luka batin, termasuk bagaimana hal itu mempengaruhi perilaku, hubungan, dan kesehatan mental seseorang. Proses penyembuhannya, di mana penyembuhan luka batin memerlukan proses yang bertahap. Penulis menjelaskan langkah-langkah praktis untuk memulai perjalanan penyembuhan, termasuk pentingnya penerimaan diri, memanfaatkan dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Pentingnya dukungan sosial. Buku ini menekankan peran dukungan dari orang-orang terdekat dalam membantu proses pemulihan. Komunikasi yang baik dan lingkungan yang suportif sangat penting untuk mempercepat penyembuhan luka batin. Pendekatan ilmiah dan spiritual, di mana penulis menggabungkan pendekatan medis dan psikologis dengan nilai-nilai spiritual, sehingga memberikan pandangan yang holistik dalam mengatasi masalah emosi dan trauma. Dalam buku ini terdapat berbagai tips dan teknik praktis seperti journaling, mindfulness, dan latihan pernapasan untuk membantu pembaca mengelola emosi dan merawat kesehatan mental sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa luka batin bukanlah hal yang memalukan atau harus disembunyikan, melainkan sesuatu yang wajar dan bisa disembuhkan dengan pendekatan yang tepat. Melalui buku ini, Dr. Jimmy Ardian mengajak pembaca untuk lebih peduli pada kesehatan mental dan menjadikan penyembuhan luka batin sebagai bagian dari perjalanan hidup yang penuh makna.

0: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Amba. Buku Amba adalah sebuah novel karya Laksmi Pamunjak yang menggambarkan kisah cinta, kehormatan, dan tragedi di tengah pergolakan politik Indonesia. Novel ini menyoroti kehidupan sosial dan politik di Indonesia sepanjang abad ke-20 dengan fokus pada peran perempuan dalam menjaga tradisi dan menghadapi konflik. Novel ini menggabungkan unsur sejarah, mitologi, dan romansa untuk menciptakan narasi yang menggugah dan menggugah pemikiran.

0: Saudara, pukul 18 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur ya. Bu Fendigul malam ditemani rekan Fana Octavia. Sekaligus saya Indah Dari pamit undur diri dalam program Bu Fendigul sore ya. Tepat pukul 14 atau pukul 2 siang sudah menemani Anda untuk edisi hari ini ya. Minggu 14 Juni 2026. Teman-teman pilihan menemani suasana malam hari Anda sekaligus kita jelang penyampaian warta berita Gematara Papua bersama Pro Satu RRI Jayapura. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia.
2: Kanal Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: air ini tanah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kita hidup dalam keberagaman, ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan,
1: dimanapun Anda berada malam hari ini saudara, tepat pukul 19 kami hadirkan warta berita Gementara Papua bersama Prosat RRI Jayapura. Saya Indah Dari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
2: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura kami hadirkan kini rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 selengkapnya disampaikan bersama rekan reporter kami Naldi Kesaulia.
3: Saudara, kita berjumpa kembali dalam paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Papua Selintas Sepekan bersama saya, Nalik Saulia. Satgas Ops Damai Kartens kembali berhasil meringkus anggota KKB Kepala Air yang diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport Indonesia.
4: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus seorang pria berinisial YM 24 tahun yang diduga terlibat dalam kasus penembakan karyawan PT Freeport Indonesia yang terjadi pada Maret 2026 yang lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. YM diringkus atas dugaan keterlibatannya pada aksi penembakan di area Ngapuat Reklamasi Bunaken, Grasberg, Distrik Tembagapura. Korban ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di bagian kepala saat berada di kendaraan pickup yang terparkir di lokasi kejadian. Berdasarkan hasil penyelidikan, YM diduga merupakan anggota KKB wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga.
5: Satgas Operasi Damai Karten 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial YM 24 tahun yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata wilayah Kepala Air Kodam 3 Ilaga. YM ditangkap pada Sabtu 6 Juni 2026 di kawasan Pasar Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua Reklamasi Eviro Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika pada tanggal 11 Maret 2026. YM ini diduga turut terlibat dalam aksi penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat luka tembak pada bagian kepala. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong.
4: Menurut Kombespol Yusuf Sutejo, penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan pelaku di wilayah Ilaga. Dan setelah diamankan, YM langsung digiring ke Mapolres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh tim penyidik. Ditambahkan, saat ini tim penyidik masih mendalami peran YM dalam kasus tersebut, serta mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lainnya.
5: Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias N yang saat ini masih dalam proses pencarian. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YM dalam peristiwa penembakan tersebut, serta mengembangkan penyidikan guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Tengah.
4: Atas perbuatannya itu, YM dijerat dengan pasal 459 KUHP tentang pembunuhan, pasal 18 junto pasal 19 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, serta pasal lainnya yang relevan sesuai dengan pengembangan penyidikan. Dan apabila terbukti bersalah, tersangka YM terancam pidana berat hingga penjara seumur hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pabrik pakan yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap 1.500 ton jagung per bulan.
6: Pabrik pakan ternak Garuda Bumi Papua yang mulai dibangun di Kabupaten Kerom diproyeksikan menyerap hingga 1.500 ton jagung per bulan. Kehadiran pabrik tersebut diharapkan memperkuat sektor pertanian dan peternakan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan pakan dari luar Papua. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Papua Matius Fakiri di Kabupaten Kerom. Pabrik yang dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung dalam waktu 4 bulan. Komisaris Utama PT Irian Bakti Mandiri Abdul Kadir mengatakan kebutuhan bahan baku jagung pada tahap awal mencapai 25 ton per hari. Jumlah tersebut setara sekitar 650 ton jagung per bulan.
7: Ini yang harus kita sama-sama berpikir bagaimana kepala-kepala dinas terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten bisa membantu untuk mendukung para petani jagung, mensejahterakan para petani jagung kita sehingga suplai ini tadi bisa terpenuhi dengan kapasitas penuh. Ini Pak Gubernur, 10 jam per hari itu hanya kami akan pakai selama masa evaluasi 3-6 bulan. Kedepannya kami akan jalan full kapasitas 20 jam per hari. Berarti kebutuhan jagung kita kurang lebih per bulan 1.500 ton, 1.400 sampai 1.500 ton.
6: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pembangunan pabrik pakan merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan hilirisasi sektor pertanian di Papua.
8: Hari ini kita memulai sebuah langkah besar agar Papua mampu memproduksi kebutuhannya sendiri. Karena bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Daerah yang maju adalah daerah yang mampu menggerakkan ekonominya sendiri. Dan Papua yang maju adalah Papua yang mampu berdiri di atas kekuatan rakyatnya sendiri.
6: Wakil Bupati Kerom Daud mengatakan daerahnya siap mendukung kebutuhan bahan baku pabrik. Saat ini produktivitas jagung di Kerom mencapai rata-rata 7 ton per hektar dan berpotensi meningkat hingga 12 ton per hektar melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih baik. Menurut Daud, peningkatan produksi jagung menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik yang terus bertambah. Kehadiran industri pakan tersebut juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak di Kabupaten Kerom. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Ketua DPD Partai Gerindra Papua, Yani, memberikan apresiasi terhadap diskusi publik yang digelar PDI Perjuangan Papua terkait revisi Undang-Undang Pemilu yang berlangsung di Jayapura. Menurutnya, ruang diskusi tersebut untuk menyatukan persepsi antara regulasi nasional dan kekhususan Papua seperti adanya Undang-Undang Otonomi Khusus, termasuk penguatan partai politik lokal dan perlindungan hak politik orang asli Papua.
9: Kita ketahui bahwa revisi Undang-Undang itu sedang berjalan ya, dan sudah masuk di prolegnas. Tapi acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Partai PDIP pada hari ini saya memberikan apresiasi, di mana juga mengundang partai-partai dan kemudian Ketua KPU, Bawaslu, stakeholder yang lain dan bahkan Majelis Rakyat Papua. Jadi saya pikir untuk diskusi publik ini sangat penting dan hendaknya ini jangan berhenti sampai di sini. Ini untuk menyatukan persepsi karena Undang-Undang Pemilu yang nasional tentu harus ada bedanya untuk kita di Papua karena kita ada Undang-Undang Otsus.
3: Ia juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Menurutnya afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30% perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas dan berpihak kepada kondisi Papua, apalagi revisi undang-undang ini, meski pembahasan di tingkat nasional harus tetap adanya keterlibatan seluruh partai dan kekhususan yang tetap menjadi prioritas.
9: Jadi berkembang dan dinamika berkembang diskusi tadi itu, ini sesuatu yang melahirkan gagasan-gagasan dan sekaligus kita juga mendengarkan selain ada peraturan Otsus, tetapi juga ada aspirasi termasuk dari pemuda, termasuk kursus pengangkatan, bagaimana hak-hak mereka, karena mereka 25% diatur dalam Undang-Undang Otsus. Apakah mereka juga mendapatkan pemimpin di DPRD itu? Jadi menarik sekali lah pertemuan tadi, diskusi tadi, tapi tentu ini belum tuntas sampai diskusi publik tadi. Jadi saya memberikan apresiasi terhadap semua dan kalau melihat dinamika seperti yang tadi berjalan dalam pertemuan, saya pikir Gerindra juga akan melakukan undangan balik kepada rekan-rekan partai politik yang ada di level provinsi.
3: Lebih lanjut dikatakan pihaknya merencanakan akan menggelar agenda serupa guna menjaga keberlanjutan komunikasi politik yang sehat di tingkat Provinsi Papua. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap pelaku perantara pengiriman senjata api untuk jaringan KKB di Papua.
4: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Sarmi berhasil menangkap seorang pria berinisial YK berusia 52 tahun yang diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi ilegal kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua Pegunungan. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 13.16 waktu Indonesia Timur di kawasan Pasar Sentral Sarmi, Kabupaten Sarmi, setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penangkapan YK merupakan bagian dari pengembangan penyidikan jaringan pemasok senjata api dan amunisi yang selama ini menyuplai jaringan KKB di wilayah Yalimo dan Yahukimo. Berdasarkan hasil penyelidikan, YK diduga pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut selanjutnya disalurkan ke sejumlah pihak yang melakukan transaksi dengan jaringan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Usai diamankan, YA dibawa ke Polres Sarmi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal di Papua.
5: Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Sarmi telah mengamankan seorang pria berinisial YK, 52 tahun, di kawasan Pasar Sentral Sarmi. YK ditangkap karena diduga berperan sebagai perantara penyaluran senjata api dan amunisi kepada jaringan kelompok kriminal bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Pegunungan. Jadi berdasarkan dari hasil penyidikan, YK pernah menerima satu pucuk senjata api beserta amunisi yang dibawa oleh seorang pria berinisial B pada awal Maret 2026 di kediamannya di kawasan Argapura, Kota Jayapura. Senjata dan amunisi tersebut kemudian diduga disalurkan kepada sejumlah pihak yang selanjutnya melakukan transaksi dengan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Simeon Payage. Keterangan tersebut saat ini masih didalami oleh penyidik untuk mengungkap rantai distribusi dan pihak-pihak lain yang terlibat.
4: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari penangkapan itu, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya adalah telepon seluler, identitas pelaku, kartu perbankan, uang tunai dalam berbagai pecahan, serta sejumlah dokumen lainnya yang akan didalami dalam proses penyidikan. Dijelaskan, sejak operasi penegakan hukum untuk memutus suplai senjata api ilegal untuk KKB di Papua, Satgas Operasi Damai Kartens telah menangkap sejumlah orang dengan peran yang berbeda, mulai dari penyandang dana, pembeli, penyedia amunisi, hingga perantara transaksi. Dan berdasarkan data yang ada, hingga awal Juni 2026, setidaknya sudah ada 12 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Dari rangkaian penindakan yang dilakukan, petugas juga telah menyita 298 butir amunisi, 4 magazin senapan SS-1, 1 pucuk senjata api rakitan, serta 6 laras senjata api bekas peninggalan Perang Dunia.
5: Jadi saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan secara intensif untuk mendalami peran YK dalam jaringan pemasok senjata dan amunisi tersebut. Penyidik juga terus melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan distribusi senjata dan amunisi ilegal di Papua.
4: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat keamanan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran gelap senjata api maupun amunisi ilegal. Satgas Operasi Damai Kartens juga berkomitmen akan memperkuat penegakan hukum terhadap semua pihak yang terbukti terlibat dalam jaringan pemasok senjata api dan amunisi ilegal yang digunakan untuk mendukung aktivitas kelompok kriminal bersenjata di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Pemprov Papua ingin memangkas rantai pasok kakao dan vanila di Kabupaten Kerom melalui kerjasama dengan pengusaha asal Belanda.
6: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan kerjasama dengan pengusaha Belanda untuk memperkuat pengembangan kakao dan vanila di Kabupaten Kerom. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas rantai pasok yang selama ini membuat petani belum menikmati harga komoditas sesuai nilai pasar. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Papua Jimmy Tesia mengatakan, harga kakao dan vanila saat ini cukup tinggi di pasar. Namun menurutnya, petani masih menerima harga yang rendah karena hasil produksi dibeli melalui rantai distribusi yang panjang. Ia pun mengatakan pengusaha Belanda telah meninjau sejumlah lokasi perkebunan di Kerom. Dari hasil kunjungan tersebut ditemukan banyak lahan kakao dan vanila yang belum dikelola secara optimal karena rendahnya keuntungan yang diterima petani.
10: Di pasar harganya tinggi. Yang terjadi karena permainan beberapa oknum, pengusaha, mereka membeli dari petani kecil lalu menjual di pasar tinggi, sehingga petani tidak mendapatkan asas manfaat atau merasakan bahwa komoditas yang mereka kelola ini, khusus kakao dan vanila ini, menjadi hal yang menjanjikan buat pertumbuhan ekonomi keluarga mereka atau kelompok mereka. Jadi akhirnya dia menjadi lesu. Kalau bisa kita bisa tangkas yang tadi rantai pasok yang begitu panjang dan pembelian yang di bawah harga, dengan adanya satu koperasi maupun UKM yang mengelola, dibantu oleh teman-teman dari pengusaha Belanda, maka masyarakat akan menerima. Jadi kita akan membeli harga coklat dan vanila sesuai dengan harga pasar yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa kakao dan vanila yang mereka kelola menjanjikan bagi usaha pertanian mereka.
6: Selain memperkuat pemasaran hasil produksi, Pemprov Papua juga menyiapkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu rencana yang sedang dibahas adalah peluang pendidikan bagi generasi muda di kawasan perkebunan kakao dan vanila melalui kerjasama dengan Belanda. Menurutnya, pengembangan komoditas kakao dan vanila tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran agar hilirisasi dapat berjalan optimal. Reski Kurniawan melaporkan.
3: RSUP Jayapura dan Papua Nugini mematangkan kerjasama di bidang kesehatan. Sejumlah program pelayanan medis dan non-medis siap diberikan di RSUP Jayapura.
4: Rumah Sakit Umum Pusat Jayapura atau RSUP Jayapura terus mematangkan rencana kerjasama di bidang kesehatan dengan Papua Nugini setelah sebelumnya menerima kunjungan lanjutan dari perwakilan sektor kesehatan dari negara tersebut. Direktur Utama RSUP Jayapura, Dr. Petronella Risamasu, mengatakan kunjungan yang berlangsung beberapa waktu yang lalu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang melibatkan pimpinan dan dokter spesialis dari Vanimo Hospital. Menurutnya, kunjungan kedua ini lebih difokuskan pada pembahasan aspek legal dan juga dukungan pemerintah Papua Nugini terhadap rencana kerjasama yang akan dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau MOU.
11: Minggu lalu ya, kami dikunjungi. Ini kunjungan kedua sebenarnya. Yang pertama itu sudah langsung dari Hospital Vanimo. Vanimo Hospital CEO dan dokter-dokter spesialis. Kemudian melihat potensi kerjasama. Dan yang kemarin ini yang bisa mengizinkan aspek legalnya nih dari pemerintah setempat, ini bisa apa enggak? Itu jadi Kementerian Kesehatannya Vanimo. Nah, tentunya kunjungan kemarin itu akan mengarah ke MOU. Untuk mereka bukan hanya melihat RSUP Jayapura, ada beberapa rumah sakit juga di Papua yang juga dikunjungi. Jadi nanti dari kunjungan lapangan itu akan dilanjutkan dengan MOU untuk melihat ke RSUP Jayapura. Mereka akan spesifik yang melakukan apa di sini.
4: Dr. Petronella Risamasu menjelaskan, RSUP Jayapura menawarkan berbagai bentuk kerjasama, mulai dari pelayanan kesehatan bagi pasien dari Papua Nugini, program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, hingga pengembangan layanan medical check-up, serta wisata medis. Dokter maupun perawat dari Papua Nugini nantinya juga dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUP Jayapura. Selain itu, pihaknya juga menawarkan layanan kesehatan unggulan yang dapat diakses oleh masyarakat PNG. Ditambahkan, dari pihak Papua Nugini memberikan respon positif setelah melihat langsung fasilitas dan layanan yang tersedia di RSUP Jayapura. Mereka menilai Papua memiliki potensi besar sebagai gerbang layanan kesehatan Indonesia bagi negara tetangga di kawasan Pasifik.
11: Kami tawarkan kemarin untuk pelayanan pasien maupun untuk pendidikan. Kita tawarkan itu juga kalau misalnya perawat atau dokter umum di sana yang ingin, ya itu cuman harus dipayungi dengan MOU karena ini dua negara. Kemudian kita tawarkan juga medical

0: didukung oleh kesepakatan tingkat tinggi pemerintah yang telah dibangun sebelumnya. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jayapura menggelar peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat kampung guna mengoptimalkan tata kelola pelayanan pemerintahan dan pembangunan Kota Jayapura. Kegiatan yang dibuka resmi Asisten 1 Setda Kota Jayapura Evert Maroje Selasa kemarin menyasar bagi RT RW, kader malaria, LPM, dan Karang Taruna. Dikatakan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama agar aparatur kampung mampu menjalankan program pembangunan dengan baik. Apalagi ia menekankan pentingnya setiap kampung harus mandiri melalui potensi lokalnya masing-masing.
2: Komitmen untuk setiap tahun kita buat kegiatan ini oleh PMK yang menjadi leading sektor pada kampung-kampung membuat kegiatan seperti ini. Kami berkomitmen satu waktu SDM di kampung-kampung ini sudah mumpuni, sudah mampu menerjemahkan apa yang disampaikan. Sehingga pesan kita satu saja tadi, pesan kita mereka dapat membuat pemetaan tentang potensi desa. Terus menggarap di situ, sehingga satu waktu desa ini kami desa mandiri. Desa yang tidak berharap dari dana kampung. Desa yang dibangunkan, dia punya potensi, dia kaya. Dia bisa membayar RTRW ini dan dia punya. Jadi, tapi ini kan, itu sudah mendorong sih kami. Sangat positif dengan apa ya, sangat percaya, yakin bahwa satu waktu bisa kita berhenti.
1: Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Jayapura, Maksi Atanai, menegaskan kelembagaan kampung memiliki peran strategis seluruh aktivitas pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Menurutnya, kelembagaan ini sebagai lembaga partisipatif yang menjadi mitra strategis pemerintah kampung dalam mengawal roda pemerintahan Kota Jayapura.
3: Artinya bahwa ternyata lembaga pemasyarakatan memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda tapi satu kesatuan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Pada saat musrembang mereka terlibat dari bidang masing-masing, lalu ikut merencanakan pemerintah kampung, lalu mengawasi dan kemudian juga nanti melaporkan. Nah, kita harap melalui kegiatan ini, lembaga pemasyarakatan ini tahu tentang tugas mereka masing-masing. Kita tata kelola administrasi mereka. Katakan saja RT RW di setiap bulan laporkan perkembangan kependudukan di lingkungannya masing-masing kepada kepala kampung. Kemudian kepala kampung nanti update itu juga kepada pemerintah kota sehingga akhir tahun kita bisa mengikuti tingkat perkembangan kependudukan yang ada di kampung-kampung.
1: Lebih lanjut dikatakan peningkatan kapasitas ini dilakukan berdasarkan Permendagri dan Permensos maupun penyusunan pelaporan administrasi dan perencanaan anggaran agar pelayanan kepada masyarakat Kota Jayapura dapat berjalan optimal. Satgas Pangan Papua memperketat pengawasan distribusi minyak kita di Jayapura. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya praktik nakal yang dapat merugikan konsumen.
0: Satgas Pangan Provinsi Papua memastikan ketersediaan stok minyak kita di Kota Jayapura dalam kondisi aman dan mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga jual minyak kita juga diperketat untuk mencegah adanya praktik penimbunan maupun penjualan di atas harga eceran tertinggi. Kasatgas Pangan Papua yang juga Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Rama Samtama Putra mengatakan, pihaknya setiap hari melakukan pemantauan dan inspeksi mendadak terhadap ketersediaan bahan pokok termasuk minyak kita. Menurutnya, saat ini stok minyak kita di Jayapura masih cukup memadai, mencapai sekitar 90 ribu liter, setelah pekan lalu mendapat tambahan pasokan sebanyak 5 kontainer. Satgas Pangan juga terus berkoordinasi dengan Bulog dan distributor swasta untuk memastikan distribusi tetap berjalan dengan lancar. Selain memastikan ketersediaan stok, Satgas Pangan juga melakukan pengawasan terhadap harga jual minyak kita tingkat pengecer bersama dengan tim pengendali dan pengawasan ketersediaan pangan atau TP2KP melalui sidak rutin yang dilakukan di Pasar Hamadi dan sejumlah pasar besar lainnya.
4: Memang dari sisi minyak kita ini, kita terus berkoordinasi dengan mitra BUMN dalam hal ini Bulog untuk distribusinya, termasuk juga distributor swasta yang ada di wilayah Papua. Sampai dengan hari ini masih terjaga ya stok minyak kita di Jayapura ini. Total masih ada sekitar 90 ribuan liter, karena minggu kemarin baru masuk 5 kontainer. Dan ini terus kita pantau untuk harga di tingkat eceran. Nah, kita ada SP2KP yang ada di Pasar Hamadi, terus kita lakukan pengecekan, sidak. Sejauh ini masih terkontrol, terpantau.

0: Di head ya 15.700. Jadi kita terus melakukan pemantauan, jikalau ditemukan pengecer tersebut menjual di atas head, kita akan beri teguran.
1: Disinggung terkait dan masih adanya pedagang yang ditemukan menjual minyak kita di atas harga eceran tertinggi, Kombes Pol Rama Samtama Putra menjelaskan, sebagian besar pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi merupakan pengecer yang belum terdaftar sebagai mitra resmi dan belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Untuk itu, pihaknya terus memfasilitasi proses perizinan agar para pedagang tersebut dapat menjadi mitra bulog dan menjual minyak kita sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Dan untuk mengantisipasi penimbunan menjelang adanya kebijakan pemerintah terkait dengan penyesuaian harga dari minyak kita, Satgas Pangan akan mengintensifkan pengawasan terhadap jalur distribusi, khususnya di tingkat distributor swasta. Pengawasan dilakukan berbasis data untuk memetakan jumlah distributor yang menerima pasokan dari produsen dan mendistribusikannya ke masyarakat. Saat ini tercatat ada 6 distributor minyak kita yang beroperasi di Kota Jayapura yang kesemuanya mendapatkan pengawasan langsung dari Satgas Pangan Papua.
0: Kita mengantisipasi ya, makanya kita berbasis data. Ada berapa distributor sih yang ada di Jayapura ini? Ada berapa distributor yang menerima ataupun mengambil dari produsen untuk distribusi? Kalau bulog kan nggak ada masalah ya. Tetapi yang kita antisipasi adalah yang swasta, distributor perusahaan swasta yang mendistribusikan minyak kita. Itu terus kita pantau sehingga potensi-potensi kecurangan, kemudian penimbunan itu bisa kita mitigasi sejak awal. Nah, sejauh ini belum kita temukan. Tapi seandainya nanti ada, tentu kami tidak ragu-ragu untuk memberikan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
1: Terkait dengan itu, Satgas Pangan Papua memastikan akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak kita, sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang dapat merugikan mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor di Papua dongkrak penerimaan sebesar 31%.
3: Program pembebasan denda dan diskon pajak kendaraan bermotor yang digelar pemerintah Provinsi Papua mulai berdampak pada penerimaan daerah. Badan Pendapatan Daerah Papua mencatat kenaikan penerimaan sebesar 31% sejak program itu diberlakukan. Kepala Bapenda Papua Suban mengatakan program insentif pajak kendaraan berlaku sejak 1 April 2026. Program tersebut memberikan penghapusan denda serta potongan pajak bagi wajib pajak kendaraan. Menurutnya antusiasme masyarakat cukup tinggi memanfaatkan program tersebut. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor Samsat.
4: Kalau kita lihat trennya sebelum April masuk, itu memang agak pembayarannya agak tidak signifikan. Setelah kita berlakukan kebijakan strategi ini tadi, ada kenaikan 31%. Sejak berlakunya itu, jadi kalau kita uangkan ada masukan 5,1 miliar selama 2 bulan ini sampai saat ini ya berjalan. Memang bulan Mei kemarin agak-agak sedikit kurang karena ada libur panjang itu. Nah, libur panjang itu juga mempengaruhi karena kantor buka hanya setengah hari untuk kita, samsat-samsat kita di kabupaten. Tapi bulan Juni ini full, jadi kita nanti lihat perkembangannya bulan Juni akhir nanti.
3: Menurut Suban, kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah. Langkah itu dilakukan di tengah perubahan struktur penerimaan daerah dalam beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan kapasitas fiskal Papua mengalami penyesuaian setelah pembentukan daerah otonom baru. Selain itu, sebagian kewenangan penerimaan pajak kendaraan kini dialihkan ke pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu pihaknya terus mencari berbagai terobosan untuk menjaga penerimaan daerah, salah satunya melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Polda Papua masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik untuk mengungkap penyebab ledakan dan identitas dari para korban ledakan mortir di Kabupaten Biak.
1: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyelidikan kasus ledakan mortir yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan 8 orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya dinyatakan hilang. Sejumlah langkah telah dilakukan, termasuk olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan oleh tim dari Laboratorium Forensik Polri, hingga proses identifikasi korban oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Papua. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom, mengatakan tim Laboratorium Forensik Polda Papua telah turun langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan terkait dan penyebab ledakan. Dari total 8 korban yang sebelumnya telah dilaporkan, 3 orang yang semula dinyatakan belum ditemukan dipastikan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Temuan tersebut diperoleh setelah petugas melakukan olah TKP secara menyeluruh. Potongan-potongan tubuh yang ditemukan telah diamankan sebagai barang bukti oleh tim DVI Polda Papua dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk proses identifikasi lebih lanjut.
5: Upaya yang sudah dilakukan adalah berupa pengungkapan terkait kejadian ledakannya sendiri, yaitu dengan melakukan upaya kemarin sudah dengan pihak dari Lapor sudah turun, kemudian untuk total korban dari 8 itu 3 yang dinyatakan belum ditemukan, namun setelah kita lakukan olah TKP itu ternyata sudah tercerai-berai berupa potongan-potongan tubuh, dan saat ini tim DVI sudah mengambil barang bukti tersebut dan mengkomunikasikannya dengan DVI Jakarta. Dari bawah Jakarta tinggal menunggu hasil.
1: Menurut Kombes Pol Parasian Gultom, hingga saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari DVI Mabes Polri untuk memastikan identitas dari para korban, termasuk masih menunggu hasil analisis resmi dari Laboratorium Forensik untuk mengungkap secara saintifik penyebab dari ledakan tersebut. Meskipun demikian, berdasarkan pemeriksaan awal dengan menggunakan instrumen cepat di lokasi kejadian, bahan peledak yang ditemukan diduga mengandung unsur TNT. Namun kepastian mengenai jenis peledak tersebut akan disampaikan setelah hasil resmi dari Bitlabfor Polda Papua telah diterbitkan.
5: Nah, untuk hasil lapor sendiri juga kami sudah menunggu, namun dari hasil temuan di TKP bahwasanya dilakukan pemeriksaan secara instrumen cepat oleh lapor kemarin, bahan peledak itu mengandung TNT. Namun untuk hasilnya nanti kami menunggu dari pernyataan resmi daripada pihak lapor di Lapor Polda Papua.
6: Untuk data antemortem sudah diambil, Pak?
5: Data antemortem sudah diambil dan sudah dibawa oleh tim DVI Polda Papua.
1: Di lapangan, tim DVI juga sudah mengambil data antemortem dari pihak keluarga korban untuk selanjutnya dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pencocokan dan identifikasi dari para korban. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal.
7: Pemerintah Kota Jayapura mendorong Kamar Dagang dan Industri Kadin memperkuat pengembangan usaha berbasis produk lokal. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan Kadin merupakan mitra pemerintah dalam membangun ekonomi daerah. Organisasi tersebut diharapkan mampu melahirkan pengusaha baru serta menarik investasi ke Kota Jayapura. Kata Rustan saat membuka musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura di Hotel Horizon Kota Jayapura Jumat kemarin.
8: Dan juga pemerintah kota punya sister city dengan tetangga-tetangga yaitu Wewat dan Panimo, ini bisa menjadi juga pintu masuk dari Kadin untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah tetangga untuk berbagai bidang usaha, baik di pendidikan, di perikanan, pertanian, juga di bidang transportasi, olahraga, dan juga kita di bidang ekspor-impor, itu sih di bidang perindakop dan industri. Nah itu mungkin yang belum kita bisa berikan. Tentu perlu komunikasi yang segera
7: itu. Sementara itu Ketua Kadin Kota Jayapura Jan Frisye mengatakan musyawarah Kota 4 digelar karena masa kepengurusan saat ini telah berakhir. Forum tersebut akan memilih ketua baru yang akan memimpin organisasi ke depan.
9: Saya berharap bahwa teman-teman yang baru yang bekerja dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini bersama-sama tahu mereka bisa bekerja lebih efektif, bekerja bagaimana membangun UMKM, usaha kecil, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah ini bisa tetap eksis, tetap bisa bertahan dalam kondisi saat ini. Dan juga berterima kasih buat teman-teman pengurus lama yang bersama-sama dengan saya selama 5 tahun sudah melayani di Kadin Kota Jayapura. Dan sebentar setelah kita mengadakan pergantian ketua yang baru, otomatis kami di dimisioner.
7: Ketua Panitia Musyawarah Kota 4 Kadin Kota Jayapura Hugo Merani mengatakan sekitar 80 anggota Kadin mengikuti kegiatan tersebut. Musyawarah berlangsung selama satu hari.
8: Teknis dan kegiatan pada hari ini yang kami lakukan yaitu memilih badan pengurus yang baru dan badan pengurus yang lama akan didimisionerkan sesuai masa baktinya, dan selanjutnya kita akan melakukan pemilihan ketua terpilih yang baru. Nah, kita punya salah satu saja, cuma satu calon tunggal, maka panitia akan melaksanakan secara aklamasi sesuai dengan petunjuk ADART yang ada pada Kadin Indonesia.
7: Reski Kurniawan melaporkan.
2: Polisi berhasil meringkus 19 pelaku kejahatan jalanan dalam pelaksanaan operasi sikat kartens.
1: Polda Papua mencatat capaian positif pada pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang telah berlangsung selama 9 hari. Hingga saat ini, sebanyak 16 orang pelaku tindak pidana berhasil diamankan dengan pengungkapan puluhan kasus yang menjadi target maupun non-target operasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Parasian Gultom mengatakan, dari total 35 target operasi yang telah ditetapkan, sebanyak 10 target operasi telah berhasil diungkap. Selain itu, aparat juga berhasil mengungkap 21 kasus lainnya yang masuk dalam kategori non-target operasi. Menurutnya, pengungkapan kasus tidak hanya terfokus pada satu wilayah, melainkan hampir merata di tiga wilayah pelaksanaan operasi sikat kartens 2026 yang meliputi wilayah hukum Polresta Jayapura Kota, Polres Kerom, dan Polres Jayapura. Hingga saat ini, Polda Papua bersama Polres Jajaran yang menggelar operasi sikat kartens telah berhasil mengamankan sekitar 19 orang pelaku serta menyita lebih dari 10 unit kendaraan bermotor yang diduga merupakan hasil tindak pidana.
5: Baik, jadi untuk operasi sikat sudah dilaksanakan selama kurang lebih 9 hari, mulai dari tanggal 1 Juni kemarin. Untuk pencapaian target dari sekitar 35 target, sudah 10 target berhasil diungkap, baik yang sifatnya target operasi dan sekitar 21 yang sifatnya non-target operasi. Untuk jumlah pelaku sendiri sudah beberapa ditangkap, saat ini total sekitar 19 pelaku sudah ditangkap dan barang berbagai jenis barang bukti yang sudah diungkap.
1: Disinggung terkait dengan tingginya angka laporan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Abipura, Kombes Pol Parasian Gultom mengaku hal ini juga turut menjadi fokus dan perhatian. Untuk itu, pelaksanaan operasi akan terus diintensifkan agar keamanan di tengah masyarakat bisa tetap terjaga dengan baik.
6: Pak, dari jumlah tersebut yang paling banyak temuan di daerah mana, Pak?
5: Hampir semuanya, baik di Jayapura, Kerom pun sudah melakukan pengungkapan, kemudian di Sentani juga sudah, jadi semuanya hampir merata ya. Laporan terkait curanmor paling tinggi di AB, sehingga itu menjadi salah satu lokasi yang menjadi fokus daripada kita untuk pencegahan nanti. Seperti tadi saya sampaikan, sudah sekitar 19 pelaku diamankan. Kemudian dari total barang bukti sekitar untuk jumlah kendaraan bermotor itu ada sekitar lebih dari 10-an lah.
6: Tersebar di Polres
5: dan Polda. Ya, Polres dan Polda.
1: Kombes Pol Parasian Gultom menegaskan, operasi sikat kartens 2026 yang berlangsung hingga 15 Juli 2026 mendatang akan terus memaksimalkan upaya preemptif dan represif guna menekan angka kriminalitas, khususnya kejahatan jalanan dan pencurian kendaraan bermotor, serta untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Arum Firmansyah melaporkan.
2: PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani bersama komunitas lingkungan melakukan penanaman pohon di kawasan Kamuolker Kota Jayapura untuk menjaga kelangsungan sumber air bersih.
10: Perusahaan Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani bersama sejumlah komunitas lingkungan melaksanakan aksi sosial penanaman pohon di kawasan aliran sungai Kamuolker, Mas 3, Kota Jayapura Jumat kemarin. Kegiatan tersebut digelar sebagai bagian dari peringatan HUT ke-34 perusahaan sekaligus upaya menjaga kelestarian sumber daya air yang menjadi penopang pelayanan kepada masyarakat. Direktur Utama PT Air Minum Jayapura Robongholo Nanwani, Enki Sutisna, mengatakan kegiatan ini melibatkan para tukang ledeng serta komunitas remaja pencinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura. Selain melakukan penanaman pohon, rombongan juga meninjau kondisi terkini intake atau sumber air yang berada di kawasan pegunungan Siklop.
11: Ada dua kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yang pertama itu adalah penanaman pohon. Kemudian yang kedua, kita juga ingin melihat ya tentang kondisi terakhir daripada kita punya intik ataupun sumber air. Untuk sekaligus nanti kita akan melakukan rehabilitasi terhadap kondisi terakhir yang ada di sini. Pertama, program kami kebetulan dalam rangka HUT ini adalah kita akan bersinergi dengan beberapa komunitas pecinta lingkungan yang ada di Kota Jayapura untuk menggelorakan bulan menanam. Ya. Nah, hari ini dalam momen HUT ke-34 PT Air Jayapura, momentum ini kita akan jadikan sebagai waktu yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan pecinta lingkungan yang ada di kota dan kabupaten Jayapura untuk kita memastikan bahwa sumber air yang kita miliki ini, yang ada 23 sumber air di kota dan kabupaten, itu bisa terjaga kualitas pelayanan.
10: Intis menuturkan saat ini terdapat 23 sumber air yang menjadi penopang pelayanan air bersih di wilayah kota dan kabupaten Jayapura. Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk menjaga kualitas air dan keberlanjutan sumber air melalui gerakan penanaman pohon serta pelindungan kawasan resapan.
11: Kita tahu bahwa ketergantungan daya dukung lingkungan ini, terutama di sekitar pegunungan Siklop, ini dipengaruhi juga oleh pepohonan. Kita bayangkan kalau seandainya di area Siklop ini, terutama di Kamulger ini, tidak ada pepohonan, kemungkinan besar longsoran tanah yang berada di sekitar ini akan menyebabkan timbunan. Ini kita sudah bisa melihat juga dampak daripada sedikit ada tanaman yang tidak berada di catchment area, ini menyebabkan material cepat masuk ke area sumber air. Nah, dengan harapan hari ini Tukang Ledeng Jayapura melakukan penanaman, ini akan menjadi komitmen kami untuk selalu merawat pegunungan Siklop dan juga memastikan bahwa daya dukung lingkungan ini tetap terjaga.
10: Intis menegaskan bahwa kegiatan penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi merupakan awal dari program berkelanjutan bersama generasi muda. Perusahaan akan melakukan pembinaan kepada mahasiswa dan komunitas lingkungan agar berperan aktif dalam menjaga kawasan pegunungan Siklop. Ade Irfan melaporkan.
2: Dan saudara, demikian paket Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nalik Saulia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas Sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Mewakili perawat kerja bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salve, salve, salve.
2: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai. Namun, dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya salve bukan sekedar salam biasa, ia adalah doa. Ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Sekolah Minggu adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, Sekolah Minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, Sekolah Minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya Sekolah Minggu mulainya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester yang prihatin dengan anak-anak miskin tanpa pendidikan. Mereka setiap harinya bekerja kasar dan hidup liar karena tidak ada sekolah untuk mereka. Karena hari Minggu adalah satu-satunya waktu mereka bebas, maka Robert memanfaatkan hari Minggu dengan mendirikan sekolah pada hari Minggu untuk mengajarkan mereka membaca, menulis, dan mengajarkan nilai-nilai Kristen. Gerakan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia, Sekolah Minggu pertama kali didirikan pada tanggal 14 Juni 1855 oleh Pendeta Johann Gottlob Bochner di Minahasa, Sulawesi Utara.

Ya, bergerak saat ini sudah pukul 19:52 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan ya lagu-lagu rohani Katolik hingga pukul 20 nanti. Kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara untuk menemani Anda malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik. Dan berikut ini kami hadirkan terlebih dahulu pendengar lagu-lagu daerah ya, untuk menemani Anda di suasana malam hari ini ya, di jelang, di malam Senin begitu ya, di hari Minggu malam Senin. Tentu di malam hari ini juga bagi Anda disibukkan dengan aktivitas ataupun juga lagi menyiapkan keperluan untuk dibawa ke sekolah ataupun juga dibawa bekerja esok hari. Selamat malam, semangat untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, dan tentu ya di malam hari memang menjadi waktu yang pas pendengar untuk sedikit melambat, apalagi setelah beraktivitas seharian. Untuk Anda di malam hari ini yang barangkali masih di jalan pulang, masih lembur kerja, atau juga baru bersantai di rumah ya, jangan lupa untuk memberi waktu sejenak, beristirahat sejenak untuk tubuh kita. Karena terkadang kita terlalu fokus pendengar untuk menyelesaikan pekerjaan sampai kita lupa ya kalau tubuh atau badan kita juga membutuhkan jeda untuk beristirahat. Bagi Anda, jika di malam hari ini juga masih ditemani dengan secangkir kopi atau teh hangat, jangan lupa imbangi juga dengan air putih supaya tubuh tetap terhidrasi. Pendengar, kami masih hadirkan malam hari ini lagu-lagu daerah ya, dari berbagai daerah Nusantara. Hingga di pukul 21 kami akan ajak Anda nanti mengikuti warta berita bersama Pro 3.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Ya, pendengar, kami cukupkan lagu-lagu dari daerah Nusantara dan sesaat lagi kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan pertama, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Di Tanah Suci Arab Saudi, bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya lebih banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuk

juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal.

0: tujuan kita mengikuti KLFM ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini, dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jangan terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya setelah ini kita akan komunikasi dengan PSSI, dan sekali masalah fisika menjadi
1: Sementara itu, pemain timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turun mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
2: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk
1: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Taihan Putri melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pemutih Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Satu kanal inspirasi.

0: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar ya, kami hadirkan terlebih dahulu kali ini drama radio dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, produksi dari RRI Surabaya.
1: Eh, Rina, aku punya ide nih.
2: Ide apa tuh?
1: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
2: Ide apa tuh, Bunga?
1: Kita buat es krim rasa durian gimana?
2: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
1: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
2: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
1: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
2: Masa sih?
1: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
2: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, enggak suka aku.
1: Idih, segitunya ya kamu sama durian?
2: Pokoknya no, no, no.
1: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
2: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
1: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
2: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
1: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
2: Baiklah kalau gitu.
3: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
1: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
3: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya? Orang akan mau makan es krim rasa durian itu.
1: Tentu saja Bu RT, kami sudah melakukan riset pasar dan...
2: Ah tidak apa-apa Bu RT, ya kami yakin produk kami ini bakalan laris.
1: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
4: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
4: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh. Es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya, berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
1: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
2: Oke, baiklah.
3: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
1: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
3: Sama-sama, Dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Ya, kalau tadi ada drama radio dari RRI Surabaya. Nah, berikut ini pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu pilihan ya, sambil kita jalan nanti pukul 22 seperti biasa akan hadir acara selanjutnya yaitu Ruang Rindu.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention, Yashin.
5: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку. Ворота советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di acara Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu untuk edisi malam hari ini, hari Minggu 14 Juni 2026. Baik pendengar, kami nantikan partisipasinya. Untuk Anda yang ingin bergabung ya, silakan di 0811 4954 333, ataupun di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkat Anda pendengar di 0811 4988 222. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar Kak Ana?
0: Kabar baik Dika, gimana kabarnya juga? Sehat Dika?
1: Iya amin, seperti Kak Ana yang lagi berdua ya.
0: Oke, Dika, Ruang Rindu kali ini request lagu nostalgia apa ini?
1: Iya, dari boleh gak Kakak? Dari Sinta Devi. Sinta Devi, Kau Belahan Jiwaku.
0: Oh, Sinta Devi ya, Kau Belahan Jiwaku ya?
1: Sinta, iya Kakak.
0: Oke, salam-salam
1: dari Sinta
0: dulu.
1: Devi ya Kak. Oke, okay, salam yang pertama buat Kana yang cantik, baik hati.
0: Lanjut Dika. Halo. Lanjut Dika.
1: Iya, salam ya. Iya, oke. Salam buat Bang Andi Cakrawana tadi Jambi. Salam kasih, salam hormat, salam selalu bersama keluarga. Selamat salam buat Ibu Utri, sekeluarga, Ibu Farida, Kak Tias, Ibu Natalia, Kak Ayu, Bang Masron, Pak Irwan, Pak Iwan, Pak Usu, Pak Widi, Ciguria, dan buat semua Jakarta Pasar Kesuali. Salam sehat selalu. Ayo di dalam lagu ya, spesial buat
2: selamat malam Kak Ana.
0: Iya, selamat malam. Iya Andi, selamat malam.
2: Apa
0: Andi.
2: Kabar, Kana?
0: Kabar baik, kabar,
2: kabar
0: sehat. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Andi.
2: Bisa lagunya dari ini, ya Kak? Bagaimana?
0: Request apa?
2: Lagunya dari Dewi Puspa, di Bukit Indah Berbunga.
0: Dewi Puspa.
2: Di Bukit Indah Berbunga.
0: Oke.
2: Okay. Komennya jat, ya itu.
0: Oke.
2: Okay. Salam Kak ya.
0: Silakan.
2: Salam pertama buat Kak Ana, salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Ana diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya, bersama keluarga besarnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Dika, kalau lagi menitah sama menitah, terima kasih senggolanmu sayang. Salam sehat, salam sayang selalu di sana. Semoga Dika baik-baik saja bersama keluarga besarnya, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Bang Rimba, Bang Kias, Bunda Farida, Bunda Natalia, Kak Esther dan Nia di Manado. Buatnya Bang Irwan di Aceh. Buat semuanya sajalah dari A sampai Z di rangkul di satu. Terima kasih Kakak Ana, selamat malam.
0: Baik. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini buat Dika dan Andi. Dan untuk Anda pendengar malam hari ini yang ingin bergabung juga silakan ya, kami nantikan pendengar partisipasi Anda via telepon atau juga via WhatsApp. Oke, saat ini sudah pukul 22 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Sementara masih cari-cari dulu ya lagunya yang di request tadi, Sinta Devi dan juga dari Dewi Puspa. Saya kembali menyapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Selamat malam Ruang Rindu, dengan saya Bang Luhut dari Tapanuli.
0: Iya Bang Luhut, sehat Bang?
3: Kabar-kabar sehat. Cuacanya tadi hujannya baru berhenti.
0: Oh, hujannya baru berhenti ya malam ini ya. Iya. Oke deh Bang, mau request apa?
3: Aku mau dengerin lagunya yang dari Christine Panjaitan.
0: Judulnya apa?
3: Ya kan judulnya itu yang katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya.
3: Iya.
0: Oke deh, nanti dihadirkan ya. Salamnya iya, dulu buat siapa aja?
3: Salamnya buat Mbak Anas, nambut juga sampai tuntas dan dengan semangat. Terus ada juga Bang Pratinya, Bang Ben, Tuan, Mbak Freddy sama Ibu Sri, Bu Natalia, Mbak Ima, Mbak Rida, Tuan Niki, Pau Sisri, Bintang Pratama, Putra Gaya, Putra Boven, Bang Ida terus mau hati, Bang Rimba, Pak Winky di Tokyo, terus buat semua-semuanya saja lah. Ya, itu ada sih lagunya.
0: Lagunya ada, nanti dihadirkan Bang ya.
3: Terima kasih buat Mbak Ana, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat baju, terima kasih.
0: Terima kasih juga Bang Luhut sudah bergabung. Wah, gercep ya kalau dikan di Bang Luhut ya. Paling terdepan ini ya sepertinya ya. Nanti dihadirkan lagunya, sementara juga masih dicari. Kemudian saya juga menyapa buat Anda yang berada di Bovendikul ini, Mas Ambonggo nih. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya Mas Ambonggo ya. Ada Kakak Tias juga, semoga sehat selalu untuk Kakak Tias. Buat Bung Putra, buat Mbak Beauty di titik nol, buat Neng Gilis di kilo 4, buat Mas Bulog Sayur di samping Dolok. Kemudian ada Putra Marori di kilo 6 Aramawan, ada Pak Cipto di Asiki, ada Bung Kumis Putih yang ada di Jayapura, ada Mama Fani juga di sana. Kemudian menyapa yang ada di Merauke, ada Ibu Utri, ada Pak Freddy, ada Pak Ramadan juga di Sorong. Kemudian Bung Bintang Pratama, ini kemana suaranya ya, yang ada di Palu, Bung Bintang dan juga Ibu Farida. Ya, selamat malam aja, semoga terhibur selalu ya dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Kita dengarkan dulu. Berikut ada Sita Devi, Kau Belahan Jiwaku. Lagu ini dirilis pendengar ya pada tahun 1987.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Bukit Berbunga dari Uji Bing, selamat ya, dirilis di tahun 1981. Lagu tersebut diciptakan oleh Yunas Parira dan sangat populer dibawakan oleh penyanyi Uci Bing Slamet, serta juga banyak di cover oleh penyanyi lain seperti Yuni Syara hingga lagu dangdut ya, yaitu Nila Karisma. Baik pendengar, kami sapa juga ada satu penelpon sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Dari Bunda Ima nih,
0: iya,
1: adek.
0: Iya, Bunda.
1: Adek Ana, sore hari ini.
0: Dengan Ana, Bun.
1: Selamat malam, adek Ana. Selamat hari juga. Minggu.
0: Terima kasih, Bunda. Gimana kabarnya, Bun? Sehat, Bun?
1: Puji Tuhan, sehat dan baik. Cuaca syukur juga sehat adanya.
0: Cuacanya mendukung malam hari ini ya, Bun, ya?
1: Sangat, sangat mendukung.
0: Oke deh, Bun.
1: Panas siang, tapi malam dingin.
0: Oke, baik. Bunda request apa malam hari ini?
1: Oh, kita request sendiri ya, Diana.
0: Boleh request nostalgia.
1: Nah, kalau begitu, Bunda request itu apa ya? Kalau dalam kerinduan, Demersis?
0: Boleh, bisa itu.
1: Oh iya, yang apa sairnya tuh?
0: Iya.
1: Dalam kerinduan ku menanti sayang.
0: Aduh, satu lagu kabun.
1: Nanti malam minggu baru apa? Baru karaoke ya.
0: Karaoke ya.
1: Iya.
0: Baik, nanti
1: salam dulu adik Ana.
0: Silahkan, Bu.
1: Salam pertamanya tentunya buat adik Ana bersama operatornya. Mengucapkan selamat malam, selamat bertugas dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tetap semangat, sehat selalu ya adik Ana.
0: Amin.
1: Dan selalu jaga kesehatan.
0: Baik.
1: Itu yang utama.
0: Betul.
1: Buat kru-kru semuanya yang ada di Bopin, teman-teman yang ada di Bopin yang selalu setia mendengar apa Pro Dangdut maupun Ruang Rindu, selamat malam, selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Ada Putra Tenga di Safat, ada Bang Nasrun di Palu, ada Bunda Utri, ada Bunda Wanusu, selamat malam, semoga sehat selalu. Ada Oma Desa, ada Bunda Wijati, Bapak Widi, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Lei, selamat malam. Dan semua pendengar setia yang Bang Darwin, Bang Junaidi, Bang Andi, semuanya selamat malam. Selamat mendengarkan, semoga selalu terhibur di malam hari ini.
0: Baik.
1: Buat adik Ana, terima kasih. Bunda kembalikan di studio. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Bunda Ima, sehat selalu untuk Bunda.

Ya, untuk Anda yang masih setia bersama kami ya di frekuensi FM 90,3 MHz, selamat malam. Selamat beristirahat malam bagi yang lagi beristirahat malam ataupun mungkin di malam hari ini juga masih kerja lembur, menyelesaikan pekerjaannya. Barangkali juga yang dinas malam di RSUD Bovendigul, para anggota TNI Polri, Pak Satpam juga. Selamat malam untuk yang dinas malam di malam ini. Semangat selalu untuk Anda. Jangan lupa minum air putih ya, agar selalu terhidrasi. Kami hadirkan kembali pendengar dua lagu sambil kami nantikan partisipasinya malam hari ini.

Ada dua lagu yang sudah di request, yang sudah kami hadirkan. Kemudian yang baru saja Anda dengarkan tadi, lagunya dari Ikang Fauzi dengan Selamat Malam. Nah, pendengar, sekilas informasi ya mengenai dengan Ikang Fauzi atau dengan nama asli Ahmad Zulfikar Fauzi, lebih dikenal dengan Ikang Fauzi, adalah seorang aktor dan juga musisi terkenal lewat film Pengantin Remaja 2. Lelaki kelahiran Jakarta 23 Oktober tahun 1959 tersebut adalah anak dari Fauzi Abdul Rani dan Setia Nurul Mulyawati. Sebelum akhirnya menetap di Indonesia ya, di masa kecilnya Ikang Fauzi kerap berpindah-pindah tempat tinggal lantaran pekerjaan sang ayah yang berprofesi sebagai diplomat. Ikang menjalani masa kecilnya di Jepang, tepatnya di Sekolah Republik Indonesia di Tokyo. Kemudian ia belajar tentang musik ya saat berada di Jepang, saat masih berumur 10 tahun. Nah, ini sudah diberikan kursus private ya mengenai dengan elektron dan juga drum. Kemudian ia juga belajar karate di negara Sakura tersebut. Sebelum akhirnya memutuskan, pendengar, untuk menjadi solo ya, solois bersama Andi MS, Ikang juga membentuk sebuah grup musik dinamai Staff pada tahun 1981. Namun Staff hanya bertahan sebentar dan merilis satu album. Selain itu, Ikang Fauzi juga pernah merilis satu album kompilasi ya, pendengar, diberi judul The Very Best of Ikang Fauzi di tahun 2000, berisikan lagu-lagu hits dari album-albumnya seperti Jangan Main Api, Tebang Perdamaian, Selamat Malam yang barusan Anda dengarkan, kemudian Lolita, Hakiki, Sia-Sia Saja, dan juga Perjalanan Panjang. Nah, untuk awal perkenalan Ikang dengan dunia peran di saat dirinya mengisi malam puncak Festival Film Indonesia. Nah, ia sebagai penyanyi di sana ya, kemudian ditawarkan untuk bermain film dan merupakan film perdananya, yaitu Pengantin Remaja 2. Di saat memainkan, saat berperan di film tersebut, ia berusia 23 tahun. Nah, sejak saat itulah ia langganan main film. Film-film lain yang pernah ia bintangi yaitu Tinggal Landas Buat Kekasih, Kulihat Cinta di Matanya, Gejolak Kawula Muda, Pacar Pertama, Biarkan Bulan Itu, Seputih Kasih, Semerah Luka, Sepondok Dua Cinta. Nah, kemudian Bidadari Terakhir dan Ada Cinta di SMA. Wah, ternyata banyak sekali ya film-film yang sudah dibintangi oleh Ikang Fauzi. Jadi apakah Anda pernah menontonnya? Kalau saya sendiri ya, sepertinya mungkin belum lahir di kala itu ya, atau mungkin saya masih kecil. Oke, pendengar, kami masih nantikan partisipasi juga di malam hari ini. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu, silahkan di 0811 4954 333, ataupun di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988 222.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,"
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar, sudah pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Sudah sampai di penghujung acara musik Ruang Rindu ya. Maksudnya sudah berakhir kebersamaan kita di Ruang Rindu. Namun jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu musik keperaduan. Kita dengarkan dulu Maria Melinda dengan Mulanya Biasa Saja.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Wah, Anda masih bersama kami ya di Pro 1 RRI Bovendigul. Kalau tadi saya temani Anda di Ruang Rindu, nah kali ini di acara musik keperaduan. Sudah ada satu penelpon, saya sapa dulu. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Musik keperaduan.
0: Selamat malam, Bu Manusu. Apa kabar, Bu?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Iya, syukurlah kalau begitu. Requestnya apa malam ini, Bu?
1: Requestnya dari Sultan, Cinta di mana kini.
0: Oke. Salam-salam dulu, Bu. Buat siapa aja?
1: Salamnya. Salamnya pertama buat Mbak Ina kayak ini.
0: Dengan Ana, Bu.
1: Oh, Mbak Ana.
0: Iya.
1: Salamnya pertama buat Mbak Ana yang lagi bertugas dan setalu. Salamnya buat Mbak Diana, buat Bang Anggi di Batam, buat Mbak Puna Masari, buat Rendi, buat Ibu Itawi, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Bang Ramadan, Ibu Ika, Bang Darul, Bang Aman Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratata, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Daimah, Bang Nasrun, Bang Subusli, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu, Cinta di mana kini ya dari Sultan nanti dihadirkan. Kami juga masih nantikan pendengar partisipasinya malam hari ini. Yang ingin bergabung silahkan bisa langsung menghubungi kami di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa kirimkan juga pesan singkatnya di 0811 4988 222.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik, berger sudah ada satu penelpon ya, sudah bergabung kembali. Saya sapa, halo selamat malam Musika Peraduan, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat malam Musika Peraduan, dengan Putra Tengah.
0: Waduh, apa kabar Putra Tengah?
1: Puji Tuhan, kabarnya baik ya. Cuacanya juga ya cerah.
0: Cerah ya malam ini ya, tidak hujan ya?
1: Tidak hujan.
0: Oke, Putra Tengah mau request apa malam hari ini?
1: Lagu dari Pangdas.
0: Judulnya?
1: Terlambat sudah.
0: Burst, terlambat sudah. Oke deh, salam-salam dulu silakan buat siapa aja.
1: Salamnya yang lagi bertugas, terima kasih, selamat malam. Ada juga yang bertugas kali ya, ada Pak Nasir, ada Bang Dua, ada juga yang bersama Ahmad Irwan juga.

0: Andi Cakrawinata juga di Jambi. Nah, ada juga Bang Kis di Temane. Oke, di Ibu Lutri, Ibu Farisa, Bang Lai juga di Kalimantan Utara, Ibu Kisah Natalia, Bang Hadi juga, dan semua-semua saja. Malam hari ini selamat beristirahat. Semoga jadi juga malam ini mengantarkan ke peraduan. Semoga juga tetap sehat selalu.
1: Baik.
0: Oke, terima kasih.

Tentu akan kembali disibukkan dengan berbagai kegiatan, berbagai aktivitas. Kami hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh Putra Tengah Hadapan Baras dengan Terlambat Sudah.

kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita."

0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Malam, Putra Bulan.
1: Iya. Wah, ini Bung Putra belum tidur ini ya.
0: Baru-baru mau rencana.
1: Baru mau tidur. Gabung dulu ya di keperaduan ya, Bung ya.
0: Iya, rencana apa?
1: Iya, betul.
0: Ketua Farmbana.
1: Kabar baik, kabar sehat, Bung. Cuaca di sana seperti apa? Cerah enggak di malam hari ini?
0: Kalau di Tanah Merah gimana?
1: Cerah di malam hari ini. Kayaknya udah beberapa hari gak hujan malahan ya.
0: Sudah masuk dalam.
1: Sudah, tadi ada Ibu Wanusu, ada Dika, ada Andi, ada Bang Luhut, Bunda Ima juga tadi.
0: Udah di ruang itu.
1: Request apa nih malam hari ini?
0: Request 14 hari dari Bintang.
1: Oh, dari Kangen Band kah?
0: Iya.
1: Yang mana ini lagunya?
0: Ada lagu kan? Lagunya ada kan?
1: Lagunya belum ketemu ini sementara, masih dicari ini, Bang.
0: Tersembunyi di bawah meja.
1: Bisa jadi nih. Siapa tadi, Bung, penyanyinya?
0: Dari Bintang.
1: Dari Bintang. Oke, dicari dulu ya. Oh, enggak ketemu malahan. Nanti saya coba cari lagi.
0: Iya, kalau tidak ada pokoknya dari N14.
1: Oke deh. Siap. Salam-salamnya dulu, Bung, silakan buat siapa aja.
0: Salam buat jutaan orang yang lagi monitor malam.

0: lagi dan terbit lagi. Terus sama kemudian itu terpulis di terus kemudian nampok yang menerapkan. Selamat malam.
1: Lagunya belum ketemu, tapi nanti dicarikan, Bu.
0: 15 hari, Bu.
1: Gimana?
0: 14 hari yang tidak ada, 15 hari, Bu.
1: 15 hari aja, ya. Adanya ini dari Kangen Band ini, Bintang 14 hari.
0: Iya, sudah.
1: Dari oke, Kangen itu aja, ya. Siap.
0: Iya,
1: nanti dia. Oke. Baik. Terima kasih Bung Putra sudah bergabung malam hari ini ya, Bintang 14 hari dari Kangen Band nanti dihadirkan ya, Bung ya. Oke, kami masih nantikan pendengar partisipasinya malam hari ini. Silakan yang ingin bergabung via telepon atau juga via WhatsApp. Bergara kita dengarkan terlebih dahulu Kangen Band dengan Bintang 14 hari.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Ada seorang gadis kecil yang bernama Suci. Dia menderita satu penyakit serius yang sangat langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar, kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau, asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah, tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah di penghujung acara musik keparaduan ya untuk edisi pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau lagu yang di request tidak dapat kami hadirkan. Saya Ana pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat malam, dan semoga mimpi indah.

Program Bersatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Program Bersatu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Senin 15 Juni 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945. Dengan semangat pedoman angkasawan-angkasawati Tri Prasetya RRI, kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah dan perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi saudara pendengar, salam sehat dan semangat pagi ya untuk kita semua. Senang sekali rasanya tadi dapat kembali menemani Anda dalam Lintas Pagi Bu Vendigo edisi Senin 15 Juni 2026 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Gak kerasa ya pendengar, tiba-tiba weekend sudah berlalu dan kita bertemu lagi nih dengan hari Senin. Selamat hari Senin ya untuk pendengar semua. Semoga untuk segala aktivitas di hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Dan seperti biasa pendengar dalam Lintas Pagi Bu Vendigo, kami akan awali dengan lagu-lagu rohani ya hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kemudian kami akan lanjut dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya ya. Hingga pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur jelang penyampaian warta berita daerah. Dan kemudian pada pukul 7 seperti biasa pendengar ada warta berita sentral ya bersama dengan Pro3 Jakarta. Kemudian spesial di hari Senin ini ya kita ada program Halo RRI juga ya pada pukul 8 dan nanti juga ada penyampaian perakiraan cuaca ya untuk hari ini di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Tanah Merah. Dan kemudian ya setelah itu kami juga akan hadirkan beragam informasi lainnya ya hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan itulah ya pendengar susunan acara dalam Lintas Pagi hari ini bersama dengan Tari. Jadi jangan kemana-mana ya, setia terus bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Dan semoga siaran kami dapat menambah semangat ya untuk Anda semua untuk menjalani aktivitas di hari Senin ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun

0: mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: "Kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo."
3: "Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah."
2: "Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja."
3: "Tetap dibuang di tempat sampah dong." "Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina."

Mendingan masih di 90,3 dan 97,5 FM bersama dengan Tari ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan baru saja ya kita hadirkan dua lagu rohani. Kiranya pujian yang baru saja kita dengarkan dapat membawa sukacita, menguatkan iman, memenuhi hati kita ya dengan damai, sejahtera, penuh pengharapan, serta menjadi berkat ya bagi kita semua dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan ya satu buah renungan yang disampaikan oleh penyuluh agama Kristen PNS Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Dan informasi ini pendengar kami lansir ya dari rri.co.id Talaut, di mana ya melalui program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 dengan tema perkataan yang membangun dan juga membawa kasih. Dalam renungan tersebut mendengar disampaikan ya bahwa setiap hari kita menggunakan kata-kata sejak bangun pagi hingga beristirahat pada malam hari ya, kita selalu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, baik dengan anggota keluarga, teman, rekan kerja maupun sesama lainnya. Dan pada zaman sekarang pendengar, perkataan tidak hanya disampaikan secara langsung ya melalui lisan, tetapi juga melalui pesan singkat, media sosial, dan juga berbagai sarana komunikasi lainnya. Dan seringkali nih kita menganggap bahwa kata-kata hanyalah sesuatu yang biasa, padahal kata-kata tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar, di mana kata-kata dapat menghibur hati yang terluka, membangkitkan semangat yang patah, serta membawa damai bagi mereka yang sedang bergumul. Namun sebaliknya pendengar, kata-kata juga dapat melukai, menghancurkan hubungan, dan meninggalkan luka yang sulit disembuhkan ya. Karena itu pendengar, disampaikan dalam firman Tuhan dalam Efesus 4:29 mengingatkan kita bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan yang baik, yang membangun dan juga yang membawa kasih bagi orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu pendengar, sebelum kita berbicara ya, marilah kita berpikir terlebih dahulu. Bertanyalah dulu kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Apakah perkataan ini membangun? Dan apakah perkataan ini mencerminkan kasih Kristus? Semoga melalui renungan ini ya pendengar, sekilas renungan yang kami lansir dari rri.co.id, kita bisa semakin bijaksana dalam menggunakan kata-kata, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ya dapat menjadi berkat, membawa damai, serta memuliakan nama Tuhan.

Baik pendengar, selanjutnya masih ada beberapa lagu rohani lagi ya untuk menemani pagi hari Anda. Dan saat ini kami hadirkan lagu dengan judul Terima Kasih ya, yang dinyanyikan oleh Jacqueline Kelosey.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam." Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: "Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta."
5: "Siap, bos. Nanti saya kerjakan."
6: "Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu."
7: A few moments later.
4: "Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih."
6: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi." "Aduh, gimana nih?"
8: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
9: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.
10: Halo RRI, apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
11: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
12: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
10: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohendigul.

Baik pendengar, masih di Lintas Pagi Bu Fendi Gul ya, tentunya di 90,3 dan 97,5 FM. Dan saat ini pendengar, kami ingin menyampaikan satu informasi renungan kembali ya, yang dilansir dari rri.co.id Talaut, di mana pendengar, firman Tuhan disampaikan oleh Wakil Gembala Osman Tatilang dengan pembacaan Alkitab dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 yang mengisahkan Yesus meredakan badai di danau. Dalam khotbahnya pendengar, Osman Tatilang mengajak jemaat untuk tetap percaya kepada Tuhan di tengah berbagai pergumulan dan tantangan hidup, karena menurutnya setiap orang pasti akan menghadapi badai kehidupan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan ia juga mengingatkan ya bahwa pentingnya membangun kedekatan dengan Tuhan sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 11 ayat 28, di mana Yesus mengundang setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya. Kemudian pendengar, Osman juga menegaskan bahwa orang percaya ya tidak perlu takut menghadapi berbagai persoalan hidup, karena Tuhan senantiasa menopang dan juga memberikan kekuatan. Dalam renungannya, ia juga menggunakan ilustrasi pelangi yang muncul setelah hujan sebagai gambaran pengharapan bagi setiap orang percaya. Dan lebih lanjut mendengar, Osman juga mengajak jemaat ya untuk tidak takut dalam menghadapi badai kehidupan, dan ia juga menekankan bahwa Yesus selalu hadir di tengah perjalanan hidup umatnya sebagaimana Yesus berada di perahu bersama para murid saat badai menerjang. Dan dalam penutup khotbahnya pendengar, Osman Tatilang juga mengingatkan ya kepada jemaat agar tidak pernah meninggalkan Tuhan serta terus melangkah maju dengan iman.

Baik, pendengar, informasi renungan tadi ya kami sampaikan dari rri.co.id. Anda juga bisa mendapatkan renungan lainnya ya pendengar melalui portal resmi kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id.

BPNR tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami akhiri untuk lagu-lagu rohani di pagi hari ini, dan selanjutnya masih ada beragam informasi lainnya ya, bersama dengan lagu-lagu Papua jelang penyampaian warta berita daerah pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026. Joss.

0: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
3: Halo, RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.

Baik pendengar, pukul 6 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan hadirkan Warta Berita Daerah produksi RRI Bu Vendigo, dan akan kami siarkan melalui YouTube channel kami @RRI_BuVendigo dan juga dipancar luas

Pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sari berita penting, Kapolres Bovendigul tegaskan seluruh aktivitas penambangan ilegal di wilayah Bovendigul.

Bantul, dan penyaluran sembako BBM ke wilayah KW tidak diizinkan kepolisian. Itulah topik berita pagi ini, dirangkum dengan berita lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya Indah Lestari.

0: Saudara, kami awali berita pertama. Kapolres Bovendigul tegaskan seluruh aktivitas penambangan ilegal di wilayah Bovendigul dan penyaluran sembako BBM ke wilayah KW tidak diizinkan kepolisian. Informasi selengkapnya bersama dengan Yohanes Digoden.
1: Pasca insiden pembunuhan di tambang KW dan berlanjut pembakaran bangunan sekolah, barak medis dan rumah warga di Manggelum, merupakan runut kejadian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kejadian di tambang ilegal KW. Dengan demikian, kelompok kriminal bersenjata pun mereka hadir dan melakukan penyerangan di wilayah Manggelum. Atas kondisi ini, Kapolres Bovendigul tegaskan, mulai saat ini seluruh aktivitas penambangan yang di wilayah Bovendigul serta penyaluran logistik ke wilayah KW tidak diizinkan pihak kepolisian. Hal itu ditegaskan Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra.
2: Saya kembali mengulangi, tidak ada aktivitas penambangan baik di wilayah Kabupaten Bovendigul maupun penyaluran bahan-bahan makanan dengan bahan bakar untuk kegiatan penambangan di Kampung KW atau KW dan sekitarnya. Sekali lagi, ini penegasan kami. Kami mohon rekan-rekan media bisa dijadikan tajuk berita utama, lalu disosialisasikan kepada masyarakat, dan ini akan betul-betul kami terapkan.
1: Kapolres juga menekankan, kepolisian Bovendigul tidak bisa diintervensi siapapun terkait dengan masalah tambang ini yang sudah banyak menelan korban dan kejadian yang terjadi. Karena itu, siapapun yang berupaya melakukan kegiatan tambang dan menyuplai logistik ke wilayah KW akan berhadapan dengan hukum. Mendukung langkah aparat keamanan untuk menutup aktivitas pengiriman logistik serta kegiatan penambangan yang ada di wilayah Bovendigul, pemerintah Bovendigul sangat mendukung penuh langkah ini. Hal ini seperti yang disampaikan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus.
3: Kami pemerintah sangat mendukung. Sangat mendukung pernyataan Pak Dandim bahwa untuk tertibnya masyarakat kita, kita harus menutup kegiatan tambang ilegal. Kemudian masyarakat Aikoak maupun Nusantara tidak diizinkan lagi untuk melakukan penambangan ilegal di sana.
1: Polres Bovendigul dan Dim 1711 bersama pemerintah pastikan situasi keamanan di wilayah Manggelum saat ini telah aman. Masyarakat diminta bersama-sama jaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Apabila ada masyarakat yang patut dicurigai ataupun orang asing yang masuk ke wilayah, dapat segera menghubungi pihak keamanan guna ditindak lebih lanjut untuk kenyamanan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Yohanes Digoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Kementerian Desa kunjungi distrik Subur untuk meninjau usaha tepung sagu dan dorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan dari Thomas Yamlean.
4: Kehadiran tim dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang melaksanakan kunjungan langsung ke distrik Subur beberapa waktu lalu disambut positif oleh pemerintah distrik dan masyarakat distrik Subur. Kunjungan ini dilaksanakan untuk melihat secara langsung perkembangan usaha pengelolaan tepung sagu yang selama ini dijalankan oleh masyarakat. Kepala Distrik Subur, Rosi Butiop, mengatakan kunjungan tersebut menjadi perhatian dan motivasi besar bagi masyarakat agar terus meningkatkan kualitas dan produktivitas usaha tepung sagu yang menjadi salah satu potensi unggulan daerah. Menurutnya, usaha tepung sagu yang dikembangkan masyarakat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
5: Saya sangat senang, bangga, karena dengan sekelas kita di distrik jauh dari tingkatan-tingkatan ekonomi yang lebih bagus, namun masyarakat dalam hal ini kelompok ini mau berusaha sampai produk mereka sudah bisa kelihatan seperti warung dan kios. Itu salah satu yang saya lihat bagus. Dan dengan hadirnya orang dari tim Kemendes, ini pun kami dari Kabupaten Bovendigul sangat bersyukur. Terutama kepada Pak Bupati Bovendigul. Dan dengan lebih khusus lagi sudah bisa turun langsung melihat sendiri dan menyaksikan apa, dan sangat luar biasa.
4: Rosi pun menambahkan perhatian pemerintah pusat melalui kunjungan lapangan seperti ini diharapkan tidak berhenti pada tahap penilaian semata, tetapi dapat dilanjutkan dengan dukungan nyata terhadap pengembangan usaha masyarakat. Rosi berharap tim Kemendes dapat membantu membuka akses pemasaran, sehingga produk tepung sagu hasil masyarakat Distrik Subur mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi lokal Distrik Subur kepada pemerintah pusat, sekaligus memperkuat semangat masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis sumber daya alam yang dimiliki. Pemerintah distrik berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan masyarakat dapat terus diperkuat agar produk lokal seperti tepung sagu mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Thomas Yamdan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan Radio Asiki FM. Kita beralih ke berita terakhir. Mayoritas petugas sensus ekonomi Bovendigul direkrut dari putra-putri daerah. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
6: Sebagian besar petugas yang bertugas dalam sensus ekonomi 2026 di Bovendigul merupakan hasil rekrutmen lokal yang dilakukan sejak awal tahun. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti, di Hotel Honai Tanah Merah. Dalam sambutannya pada penutupan pelatihan petugas sensus ekonomi 2026, Novita menjelaskan bahwa BPS Bovendigul menyiapkan 91 petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus di lapangan. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan tenaga mitra yang direkrut melalui proses seleksi bertahap. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan sumber daya manusia lokal yang memahami kondisi wilayah Bovendigul.
7: Jadi beberapa tahap kami lakukan untuk apa Bapak, supaya kami bisa memberdayakan putra-putri yang lahir di Tanah Merah. Jangan hanya memandang bahwa teman-teman yang lagi lulus ini bukan orang Bovendigul asli, Pak. Tapi saya yakin beberapa yang sudah lahir di sini, mungkin sudah beranak pinak di sini, sudah bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang Bovendigul.
6: Novita menilai petugas yang berasal dari lingkungan setempat memiliki keunggulan karena memahami karakter masyarakat dan kondisi geografis wilayah yang akan didata. Mereka juga dinilai lebih mudah menjangkau kampung-kampung yang menjadi sasaran sensus. Dengan menempatkan petugas sesuai wilayah yang mereka kenal, BPS berharap tidak ada pelaku usaha yang terlewat dalam proses pendataan. Langkah ini sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas dan akurasi data ekonomi yang dihasilkan dari sensus ekonomi 2026. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita daerah produksi RRI Bovendigul. Tetap bersama kami dalam Lintas Pagi dan ikuti media sosial kami at RRI_Bovendigul. Saya Indah Lestari, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar masih bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Boven Digul. Baru saja ya Anda simak penyampaian Warta Berita Daerah produksi dari RRI Boven Digul. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menyampaikan pengumuman ya yang berasal dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan. Pengumuman ini berisi dalam rangka penertiban kembali lapak atau kios pasar sentral kilometer 3 Tanah Merah Distrik Mandobo. Bersama ini kami mohon kesediaan pihak RRI ya untuk dapat menyiarkan pengumuman resmi dari Bupati Boven Digul. Dan untuk isi dari pengumuman tersebut, pendengar disampaikan ya kepada seluruh masyarakat yang memiliki lapak atau kios di pasar sentral kilometer 3 Tanah Merah Distrik Mandobo untuk segera membenahi dan menempati lapak atau kios. Kemudian apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka terhitung mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026, pemerintah akan mengambil alih lapak atau kios tersebut. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk segera dilaksanakan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dan selanjutnya pendengar, pengumuman dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bovendigul mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha serta wajib pajak dan retribusi di Kabupaten Bovendigul untuk memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu. Sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2023, Perbup Nomor 9 Tahun 2024, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ya, merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dan melalui kepatuhan dalam membayar pajak dan juga retribusi daerah, masyarakat turut berpartisipasi secara nyata dalam membangun daerah yang lebih maju. Setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat, mari membayar pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian membayar retribusi daerah atas pelayanan dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan pemerintah daerah, dan menghindari keterlambatan pembayaran yang dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Dan terakhir, untuk serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Bovendigul. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bovendigul melalui kesadaran dan juga kepatuhan membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Kalau kau bayar pajak, kau terkosong.

Baik pendengar, demikian ya pengumuman yang kami sampaikan. Atas perhatian dan juga kerjasama Anda, kami ucapkan terima kasih.

Selanjutnya kami hadirkan dua lagu ya, dari Coklat dan juga Ivan Swadi, jelang penyampaian Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di 90,3 dan juga 97,5 FM.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak...
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi, Bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.

maupun Indonesiaku.

0: Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom RI, Muhammad Kodari menegaskan, Presiden Prabowo Subianto fokus menekan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara. Kodari mengatakan, langkah efisiensi anggaran telah menjadi kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pemerintah berupaya menghentikan pengeluaran yang tidak produktif di berbagai sektor. KBRI Tokyo, Jepang menggelar dialog bertajuk Merawat Harmoni sebagai upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang sekaligus meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia terhadap hukum, norma sosial, dan budaya yang berlaku di Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki karakter budaya yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut justru menjadi modal penting dalam mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Informasi dari dunia olahraga, Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026. Socceroos julukan Australia membungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place, Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026. Nestori Irun Kanda di menit 27 dan gol diciptakan oleh Connor Metcalf pada menit ke-75. Di mana dua gol kemenangan Australia dan hasil positif ini menjaga peluang lolos dan memperkuat langkah Socceroos di fase grup. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan Indonesia bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu pada saat menghadiri sekolah rakyat menengah pertama 3 Pekanbaru. Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua sekolah rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki dua sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua mahasiswa, Noni mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
3: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG, menurut hasil survei Dewan Ekonomi Nasional. Dan Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Dan Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei Dan, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, dan mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dan menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan antrian panjang pengisian bahan bakar minyak di sejumlah SPBU sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Masyarakat diimbau oleh pemerintah untuk tidak melakukan panic buying dan menegaskan bahwa stok BBM aman. Informasi selengkapnya bersama dengan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga nih. antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Stoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Stoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri, ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Stoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Stoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan menggelar operasi pasar sebagai langkah antisipasi dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran, kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang solar.
12: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
11: Pertama, dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya. Kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, kembali kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
12: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
13: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
12: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 1000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang, Jawa Timur terancam akan terkena PHK massal dampak dari efisiensi. Ando Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
14: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
15: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Taufik yang menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1000 jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya dengan 1.500.
14: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
16: Terkait dengan PHK itu adalah pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
14: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Suma melaporkan.
0: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Sragen melaksanakan bedah rumah atau RTLH milik Lansia Sebatangkara di Desa Gading, Kecamatan Tanon, melibatkan para taruna Akademi Kepolisian atau AKPOL. Tidak hanya itu, mereka juga melaksanakan bakti sosial di wilayah Kecamatan Gondang, Sragen. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
17: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada MCK juga yang lebih layak.
18: Senyum haru terpancar dari wajah Mbah Lampi, warga lanjut usia asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di usia senjanya yang dijalani seorang diri di dalam rumah yang memprihatinkan, ia akhirnya menerima berkah tak terduga dari jajaran Polres Sragen dalam momentum menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuddin Tiasari secara langsung membuka kegiatan bedah rumah tidak layak huni RTLH milik Mbah Lampi pada Sabtu pagi. Program itu menjadi bagian dari aksi nyata kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Sragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan taruna dan taruni Akademi Kepolisian AKPOL. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran, pejabat utama, personil, dan taruna-taruni AKPOL langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharaannya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Sragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
17: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbak Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu, terus mati. Gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok enggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu. Kan sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
18: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna AKPOL tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial Baksos dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira pengasuh serta orang tua mereka. Kapolsek Gondang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna-taruni Akpol di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
19: Karena apa ini juga nanti akan memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Gondang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar yang minimal bisa mendaftar daripada Polri.
18: Dalam Baksos tersebut, para taruni-taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bhayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Radis Prakarta, Melati Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kontrol Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam.

0: alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami ya di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigo. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pop pilihan yang akan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan nanti pada saat pukul 8 waktu Indonesia Timur pendengar, kami juga akan hadirkan segmen perkiraan cuaca ya dari BMKG. Dan juga ada program Halo RRI ya pendengar yang akan kami hadirkan di pukul 8 waktu Indonesia.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle.

ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

selamat pagi juga untuk Anda semua yang mungkin baru saja bergabung bersama kami ya di pagi hari ini. Apapun aktivitas yang sedang Anda jalani, semoga semuanya berjalan lancar dan juga penuh semangat ya. Selamat hari Senin. Memang bagi sebagian orang Senin sering terasa berat ya, karena harus kembali nih ke rutinitas setelah akhir pekan. Tapi gak apa-apa pendengar, semoga kita bisa menjalani hari ini ya lebih baik dari hari kemarin, karena kita masih diberi kesempatan baru nih untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Dan juga bisa menyelesaikan hal-hal yang mungkin kemarin sempat tertunda ya, dan tentunya membawa energi positif untuk sepanjang hari ini.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirkan aja.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar masih di Lintas Pagi Boven Digul ya, di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini kami akan hadirkan penyampaian perakiraan cuaca ya untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya yang akan disampaikan langsung dari BMKG Tanah Merah.

0: Pendengar, saat ini kami sudah terhubung oleh rekan Oni dari BMKG Tanah Merah. Selamat pagi, rekan Oni.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi, gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Baik, rekan Oni, silakan ya untuk menyampaikan perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Silakan, rekan Oni.
1: Baik, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bangunliku dimanapun Anda berada. Tenang sekali, saya Onindu Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian, pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Lalu, pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 27 hingga 33 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Kemudian untuk arah angin berasal dari timur hingga selatan, serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 22 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih rekan Oni ya atas informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali rekan Oni.

Baik pendengar, tetap bersama kami dalam Lintas Pagi Bovendigo karena saat lagi kami akan hadirkan segmen Halo RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin. Saat alami, yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi. Di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi, apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay! Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
4: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
5: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
3: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bowen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1

Baik pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini kita akan masuk ke segmen Halo RRI ya. Ruang terbuka untuk Anda menyampaikan aspirasi, keluhan maupun apresiasi demi kemajuan daerah kita, terkhusus Bovendigul dan sekitarnya. Kami mengundang Anda untuk bergabung langsung ya melalui line telepon yang sudah kami siapkan, yaitu di 08114954333 atau di 08114988666. Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat atau WhatsApp di 08114988222. Baik pendengar, sambil kami menunggu partisipasi Anda ya, kami akan hadirkan beragam lagu-lagu pilihan dan juga informasi lainnya. Jadi tetap setia bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM.

0: Dulu, bumi kita hijau dan bersih.
1: Kini, sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
2: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
3: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
4: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
5: Ayah, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
6: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
5: Jadi, kalau pohonnya habis?
6: Iya, kalau habis, air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
5: Kasian ya, ya. Rumah dan jalannya jadi rusak.
6: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
5: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
6: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
7: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Kenapa nggak ketuk pintu dulu?
2: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
1: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
2: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
1: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata guru.
2: Benar apa?
1: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
2: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
1: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
2: Sama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
1: Oke,
2: deal.
3: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga privasi.

Baik, pendengar, masih dalam segmen Halo RRI ya di 90.3 dan 97.5 FM bersama saya dengan Tari hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar, kami masih nantikan ya partisipasi Anda dalam program Halo RRI pagi ini. Untuk Anda yang mungkin ya ingin menyampaikan aspirasinya, keluhan maupun apresiasi Anda demi kemajuan daerah tercinta kita, baik terkait pelayanan publik, kondisi lingkungan ataupun infrastruktur ya, dan juga bisa terkait dengan sosial yang ada di sekitar kita. Silakan Anda bergabung bersama kami di 08114954333 atau di 08114988666. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 08114988222.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendigo masih dalam segmen Halo RRI ya pendengar di pagi hari ini, dan kami masih menanti partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami di 0811 4954333 atau di 0811 4988666. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di 0811 4988222.

Baik pendengar, sambil kami menantin partisipasi Anda ya di pagi hari ini, kami akan memberikan satu informasi terkait dengan program MBG yang tetap berjalan. Informasi ini kami lansir dari portal resmi kami rri.co.id. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom RI Muhammad Kodri menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG akan tetap dilanjutkan, dan pemerintah menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selanjutnya pendengar, Kodari juga mengatakan bahwa setiap program pemerintah pasti menghadapi berbagai tantangan dalam tahap pelaksanaannya. Karena itu persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi dan juga perbaikan berkelanjutan. Dan menurutnya pemerintah memahami berbagai masukan dan juga kritik terhadap pelaksanaan MBG. Namun manfaat yang telah dirasakan penerima program menjadi alasan kuat untuk melanjutkannya. Kodari juga menjelaskan ya bahwa Kepala Badan Gizi Nasional saat ini Nani Sudaryati Deang telah mengambil langkah penataan program, salah satunya dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang belum beroperasi. Meskipun demikian pendengar, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang telah berjalan. Dan untuk program yang sudah beroperasi tetap melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan adapun ya, Kodari juga menyebutkan bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG. Evaluasi mencakup penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola program. Dan menurutnya dari hasil evaluasi ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Karena pemerintah menilai terdapat potensi penghematan ya apabila mekanisme pembayaran disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG.

Selanjutnya pendengar, kami hadirkan dua lagu ya dari Ari Lasso dan juga Audi featuring Glenn Fredly dengan judul Misteri Ilahi dan juga Terpesona.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

pukul 8.57 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa 4 jam sudah Tari menemani Anda dalam Lintas Pagi Bu Fendigul. Dan saat ini waktunya Tari serta kerabat yang bertugas dalam Lintas Pagi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya mendengar, Anda akan ditemani oleh rekan Indah Dari ya dalam Lintas Siang Bu Fendigul hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.

Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Boston.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.